0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendau. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendau dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dan sampan. Ya, hanya itu permintaan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendau. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, harga juga sudah

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi. Menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Eliza Sa'abuddin Jamal, mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
4: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga para informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak bolehlah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Eliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
5: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
6: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
5: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
5: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
7: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
8: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, jumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
9: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil, mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
8: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinukan, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
10: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
8: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
11: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Tebo. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
8: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yeah. Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
12: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para...
13: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
12: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
13: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
14: Sebagaimana terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
13: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
14: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
13: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fatnabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
15: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
13: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
16: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius, karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membuat lawan, dan bahkan dalam berita yang disampaikan dari Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
13: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhiyan melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti

0: negeri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Avest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Avest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Avest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Sariaga. Follow Instagram @avest.kpk dan kunjungi avest.com untuk info lengkapnya.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Ada Sal Priyadi dengan Dari Planet Lain, pendengar ya, menemani kita pagi hari ini. Dan pastinya masih bersama saya, Prita Audia. Hari ini 23 Mei pendengar diperingati sebagai Hari Penyu Sedunia atau World Turtle Day. Dan ini peringatan yang sudah dimulai sejak tahun 2000 silam. Apakah Anda pencinta penyu ya? Mesti gemes kalau ngeliat penyu. Dan peringatan ini digagas oleh organisasi konservasi American Tortoise Rescue dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian penyu yang saat ini terancam punah. Jadi penurunan populasi penyu ini disebabkan oleh banyak faktor, pendengar ya. Mulai dari perburuan, kemudian juga kerusakan habitat, bahkan perubahan

0: kalau ditanya.
1: Nah, penyu sendiri merupakan hewan purba yang sudah hidup sejak sekitar 180 juta tahun yang lalu. Dan mereka ini kan bisa menyelam bahkan lebih dari 200 meter untuk mencari makan, namun juga sering berada di perairan dangkal. Nah, Indonesia sendiri adalah rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu di dunia, dan habitat utama atau pusat konservasinya tersebar di berbagai daerah. Antara lain di Kalimantan Timur ada Kepulauan Derawan, ini sebagai kawasan peneluran penyu terbesar. Ada juga di Jawa Timur, Pantai Sukamade, kemudian Pulau Serangan dan Nusa Penida di Bali. Kalau di Kalimantan Barat ada di Paloh ya, dan kalau di Maluku ada Pulau Buru.

Ya, pendengar, seputar penyu ya, sebagai tentunya hari ini memperingati Hari Penyu Sedunia. Informasi selengkapnya akan saya sampaikan untuk Anda pagi hari ini setelah beberapa sajian lagu yang ingin saya putarkan juga untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Yah, kalau lihat media sosial, kok orang makin banyak saja yang beda pendapat? Saling menghujat, saling mengumpat. Susah sekali satu suara.
1: Itulah indahnya demokrasi, nak. Beda pendapat itu biasa. Tapi ingat, bebasnya kita bukan tanpa aturan. Ada batasan yang namanya hak asasi manusia. Kita punya hak, tapi orang lain juga punya hak yang sama buat didengar dan dihargai.
2: Demokrasi dan HAM bukan sekedar teori. Keduanya adalah nafas dari ideologi kita, Pancasila. Di bawah naungan Garuda, perbedaan bukan alasan untuk berselisih, melainkan kekuatan untuk bersatu. Sila keempat mengajarkan kita musyawarah. Sila kelima memastikan keadilan bagi semua. Mari jadikan Pancasila sebagai panduan hidup. Hargai pendapat, junjung tinggi kemanusiaan, dan rayakan demokrasi dengan cara yang bermartabat.

pendengar, tadi saya menyebutkan bahwa 6 dari 7 spesies penyu yang tersisa di dunia ada di negara kita tercinta, Indonesia. Ke-6 spesies penyu yang ada di Indonesia antara lain penyu belimbing ya. Kemudian ada penyu hijau, ada yang namanya penyu tempayan, ada penyu pipi dan juga penyu sisik serta penyu lekang, pendengar. Nah, kalau penyu belimbing ini biasanya memiliki tempurung berwarna gelap dengan bintik putih dan panjangnya mencapai 180 cm dengan berat mencapai 500 kg. Penyu belimbing biasanya ditemukan di perairan tropis hingga lautan subkutub ya. Jadi ketika penyu belimbing bertelur, mereka akan pergi ke pantai daerah tropis, pendengar. Nah, sebagian besar hidupnya dihabiskan di laut lepas dan hanya naik ke daratan saat akan bertelur, dan mereka bisa mengeluarkan telur 60 hingga 129 telur dalam 2-3 tahun. Sedangkan penyu hijau, ini penyu yang paling sering terlihat di laut tropis. Ciri yang paling menonjol adalah penyu hijau ini memiliki kepala kecil dan paruh tumpul ya. Dan spesies ini memiliki tubuh berwarna abu-abu, hitam atau kecoklatan. Nah, kenapa akhirnya dinamakan penyu hijau? Karena penyu hijau sendiri berasal dari warna lemak di bawah sisik yang berwarna hijau. Jadi berbeda dengan penyu belimbing tadi yang biasa bertelur 4-5 kali per musim, penyu hijau hanya bertelur sekali dalam 3-4 tahun. Masihkah kau ingat? Nah, kalau penyu tempayan atau yang dikenal sebagai loggerhead turtle, ini spesies yang memiliki tempurung berwarna coklat kemerahan, kepala besar dan juga paruh bertumpuk. Di kepala bagian ini depan ya, terdapat 5 sisi dengan warna coklat muda hingga kuning. Kemudian rahangnya juga sangat kuat dan membuat penyu ini mampu mengkonsumsi kerang-kerangan yang hidup di dasar laut seperti ada yang namanya kerang remis, mimi dan juga invertebrata lainnya. Nah, kalau tumbuhnya ini rata-rata penyu tempayan bisa 70-210 cm dan beratnya ini dari 135-400 kg. Adapun penyu pipih, karena spesies ini memiliki sisik yang rata dan juga sedikit melengkung di sisi luar, dan makanan penyu pipih ini biasanya timun laut, ubur-ubur, kerang-kerangan, udang dan juga invertebrata yang lainnya. Ada juga penyu sisik, pendengar ya. Ini memiliki paruh tajam dan juga runcing yang dengan rahang besar. Kemudian karena dengan anatomi mulut tadi memudahkan penyu sisik ini menjangkau makanan yang biasanya berada di celah-celah kerang ya. Ini memudahkannya untuk memangsa. Nah, mereka juga biasanya memakan udang atau cumi-cumi. Kenapa akhirnya diberi nama penyu sisik? Karena merujuk pada sisiknya yang tumpang tindih ya, mirip sisik ikan. Kemudian ciri khas lainnya adalah tempurung dengan campuran warna kuning, hitam dan juga coklat bersih, pendengar. Nah, penyu sisik ini lebih suka berada di kawasan pantai yang gelap, kemudian sunyi, berpasir untuk bertelur ya. Sedikit introvert sepertinya. Ada penyu lekang yang kerap dikira penyu hijau karena punya ciri-ciri yang mirip. Nah, perbedaannya adalah biasanya kalau penyu lekang ini memiliki kepala yang lebih besar dan bentuk tempurungnya ini lebih langsing serta bersudut. Nah, tubuhnya berwarna hijau pudar, kemudian memiliki kurang lebih 5 sisik lateral ya. Biasanya spesies ini juga merupakan penyu terkecil di antara semua jenis yang ada saat ini, dan biasanya memiliki kebiasaan makan kepiting, kerang, udang dan juga kerang-kerangan yang lain. Nah, sayangnya pendengar, berdasarkan data dari IUCN, ke-6 spesies itu masuk dalam kategori rentan atau terancam punah hingga sangat terancam punah. Abadi untuk selama-lamanya. Sedangkan dalam pengamatan jangka panjang yang dilakukan oleh Konservasi Spesies Laut WWF Indonesia menunjukkan keberadaan populasi penyu di perairan Indonesia juga menurun tajam. Jadi kalau kesimpulan itu didapat berdasar data jumlah pendaratan dan juga proses bertelur di beberapa titik pantai. Tadi ada banyak faktor ya, mulai dari manusia itu sendiri menjadi faktor yang mempengaruhi merosotnya populasi penyu di dunia. Kemudian juga kegemaran manusia yang kadang mengonsumsi daging penyu, ada juga perdagangan penyu dan produk turunannya. Kemudian juga kebiasaan membuang sampah di laut atau sungai yang bermuara di laut, ini juga mengancam ya keberadaan para penyu. Jadi mulai kita awali terlebih dahulu dengan menjaga lingkungan dari diri kita sendiri.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Kami hadirkan info terkini pagi ini, pendengar. Damiri, jemaah haji asal Tegal, Jawa Tengah, menjalani amputasi jempol kaki kiri di Mekah, Arab Saudi. Proses amputasi dilakukan karena kondisi luka akibat penyakit gula yang dideritanya selama pelaksanaan ibadah haji. Pria berusia 66 tahun ini tergabung dalam kloter 2 Surakarta dan saat ini sedang menjalani pemulihan pasca operasi di Mekah. Ia mengaku selalu bersyukur karena tetap bisa menunaikan ibadah meski jempol kakinya harus diamputasi. Kita berlanjut ke informasi berikutnya. Perum Bulog menyebut program bantuan pangan beras akan ditambah selama 2 bulan ke depan. Tambahan program tersebut menurut pihak Bulog telah disetujui dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 4 DPR RI. Direktur Utama Perum Bulog Rizal Ramli mengatakan, tambahan bantuan pangan dinilai penting menghadapi potensi El Nino. Menurutnya, bantuan pangan tersebut diharapkan juga menjaga ketahanan pangan masyarakat. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Ataupun juga melalui aplikasi RRI News. Selain itu, Anda juga bisa mengikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram, TikTok, dan juga Facebook di RRI Madiun. Demikian info terkini.

Seperti kata Rizky Febian, kesempurnaan cinta, semoga hari Sabtu Anda juga sempurna ya, bersama dengan keluarga tercinta, atau Anda mungkin menikmati waktu libur Anda ya, dengan kegiatan yang produktif, atau hanya ingin bersantai-santai saja. Tidak apa-apa, yang penting saya akan temani Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi pagi ini. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas 2 Madiun ini panen lele bahkan sebanyak sekitar 2.225 ekor pada 18 Mei atau Senin pekan ini. Nah, panen tersebut juga merupakan hasil budidaya warga binaan yang dilaksanakan di Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Pemuda Madiun sebagai program pembinaan kemandirian. Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Pemuda Madiun, Deni Wahyu Kristanto, ini menyampaikan pendengar kalau budidaya lele juga merupakan bentuk pembinaan produktif yang tidak hanya memberikan keterampilan pada warga binaan, tetapi juga menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat untuk masyarakat. Karena hasil panen lele selanjutnya akan dipasarkan dan juga didistribusikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, dan untuk mendukung kebutuhan bahan pangan program makan bergizi gratis. Sementara itu, Kepala SPPG Madigondo, Rendita Kirana, ini tentu mengapresiasi sinergi yang terjalin bersama Lapas Pemuda Madiun dalam mendukung pelaksanaan program MBG. Nah, sementara itu, kalau Kepala Lapas Pemuda Madiun, Rudi Kristiawan, menegaskan pihaknya terus berkomitmen ya untuk mengembangkan program pembinaan produktif dan juga bisa berdampak positif. Dan tentunya ya, dengan program tersebut pastinya juga akhirnya bisa memaksimalkan program pembinaan warga binaan, dan juga sekaligus dengan adanya kolaborasi ini bisa menguatkan dan juga mendukung ketahanan pangan serta pemenuhan gizi masyarakat itu sendiri, pendengar.

Eskalator atau tangga berjalan adalah salah satu transportasi vertikal berupa konveyor yang terdiri dari tangga terpisah yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah mengikuti jalur yang berupa rail atau rantai yang digerakkan oleh motor. Muasal eskalator sudah pasti menyebut nama Jeff Wilfred Reno, pakar dari Amerika Serikat pada abad ke-19. Sementara di Indonesia, eskalator pertama terletak di Mall Sarinah Jakarta. Ternyata, pihak pengelola masih mempertahankan beberapa memori masa lalu seperti eskalator lawas yang merupakan pertama di Indonesia. Walaupun sudah beroperasi sejak tahun 1966, eskalator merek Hitachi tersebut sampai saat ini masih berfungsi dengan baik.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana menanggapi terkait kemarin ramai di media sosial soal surat terbuka dari Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAAI yang menyoroti pemberian susu formula pada program Makan Bergizi Gratis MBG. Nah, Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak membuka opsi pemberian susu formula bayi karena ingin mengutamakan air susu ibu. Hal ini disampaikan ya oleh Dadan, dan BGN juga hanya membuka opsi pemberian susu formula lanjutan dan juga formula pertumbuhan pada MBG. Bahkan Dadan menyampaikan pemberian itu juga sesuai kebutuhan dan atas rekomendasi ahli gizi SPPG atau minimal bidan dan juga puskesmas setempat. Jadi untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita, BGN membuka opsi untuk memberikan nutrisi sesuai kebutuhan berbasis hasil diagnosis di lapangan. Dan Dadan juga menjelaskan bahwa pemberian susu formula yang dibedakan ini juga berdasarkan usia untuk mendukung tumbuh kembang anak, di mana tahap pertama atau formula bayi ini untuk bayi baru lahir hingga usia 6 bulan dan komposisinya dirancang agar paling mendekati ASI, menjadikannya sebagai sumber nutrisi utama. Kemudian formula lanjutan atau tahap 2 untuk bayi berusia 6 hingga 12 bulan yang diformulasikan sebagai pelengkap seiring dimulainya makan pendamping ASI atau MPASI dengan tambahan protein, kalsium dan juga zat besi. Dan tahap 3 seterusnya atau formula pertumbuhan diperuntukkan untuk balita usia 1 hingga 3 tahun atau lebih, yang mana berfungsi sebagai nutrisi pendukung untuk aktivitas dan masa pertumbuhan aktif mereka. Karena memang sebelumnya Ikatan Dokter Anak Indonesia menyampaikan surat terbuka kepada Kepala BGN Dadan Hindayana, kemudian juga Wakil Ketua beserta jajarannya terkait pemberian susu formula pada program Makan Bergizi Gratis, mendengar. Jadi kalau dalam surat tersebut ya, IDAI memberikan 4 rekomendasi untuk BGN. Yang pertama adalah harmonisasi kebijakan publik, Badan Gizi Nasional, dan juga Kementerian Kesehatan. Kemudian mengembalikan peruntukan susu formula sesuai rekomendasi dokter dan indikasi medisnya. Dan selain itu memprioritaskan kemandirian pangan lokal, serta melakukan telaah ulang dan juga sinkronisasi petunjuk teknis intervensi gizi nasional atau BGN agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

0: juga makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adik.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk memangkas anggaran makan bergizi gratis MBG tahun ini. Karena menurutnya Prabowo menginstruksikan memangkas anggaran MBG agar Badan Gizi Nasional selaku penyelenggara program MBG menjadi lebih efektif dan juga efisien. Penghematan ini juga merupakan bagian sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program MBG. Bukan salah. Purbaya menyebut bahwa anggaran MBG ini akan dipangkas dari awalnya Rp335 triliun rupiah menjadi Rp268 triliun rupiah pada tahun ini. Namun angka ini belum final, pendengar, dan Purbaya mengatakan bahwa Prabowo tetap terbuka terhadap berbagai masukan terkait pelaksanaan program MBG karena pemerintah saat ini juga sedang menghitung skema penghematan terbaik tanpa mengurangi efektivitas program pemberian MBG kepada penerima manfaat. Dan pendengar, per 30 April tahun ini anggaran MBG telah terpakai Rp75 triliun atau sekitar 22,4% dari Rp335 triliun. Saat ini juga sudah ada 61 juta lebih penerima dan 27.952 SPPG atau dapur MBG. Baiklah pendengar, pastikan tetap bersama kami. Saya masih akan menghadirkan informasi untuk Anda. Dan setelah juga saya ingin hadirkan satu lagu dari Once Michael dengan Kini Saatnya. Spesial untuk Anda semuanya pagi hari ini.

Ada Joy Tobing dengan Karena Cinta, pendengar ya, menemani kita di menit ke-50 lepas dari jam 8 pagi. Dan informasi terkait seputar makan bergizi gratis kami hadirkan di ruang dengar Anda, di mana Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM di Kabupaten Jember, Jawa Timur ini menegaskan bahwasannya setiap SPPG wajib memiliki standar operasional prosedur dalam setiap proses menu makanan untuk program makan bergizi gratis agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda BPOM Jember Yusita Harminingsih, pendengar, bahwasannya proses MBG memang meliputi pengolahan pangan dalam jumlah besar, kemudian jalur distribusi dari tempat pengolahan ke tempat tujuan penerima MBG di sekolah yang membutuhkan waktu tempuh. Jadi Yusita menyarankan bahwa semua SPPG menerapkan cara produksi pangan olahraga yang baik atau CPPOB agar tidak terjadi kasus yang mungkin dialami oleh banyak SPPG yang menerima, bagaimana penerima MBG mengalami efek yang tidak diinginkan seperti mual, muntah.

Kemudian sejumlah kampus di Jawa Timur juga memberikan respon terkait wacana mengelola dapur makan bergizi gratis MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi respons kampus beragam. Ada yang menyatakan siap terlibat apabila ditugasi oleh pemerintah, namun terdapat pula yang masih mengkaji aspek teknis hingga anggaran. Karena sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga menyarankan bahwa setiap perguruan tinggi mempunyai setidaknya satu unit dapur MBG.

Saya tuntaskan untuk sesi kali ini pendengar ya. Namun nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Taman Putra bersama dengan TK Raudatul Atfal Igra Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah tahun 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari artikel detik.com, KIP Kuliah 2026 syarat, cara daftar, dan jadwalnya, diketahui bahwa pendaftaran KIP Kuliah 2026 telah dibuka pada 25 Maret 2026 melalui laman kip-kuliah.kemendiktesaintek.go.id. Program ini bertujuan membebaskan biaya kuliah, uang kuliah tunggal UKT, dan memberikan bantuan biaya hidup untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi, dan pemerintah telah menganggarkan 15,32 triliun rupiah untuk realisasi program ini di tahun 2026.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: teraktual.
1: Pendengar Taman Putra edisi Sabtu 23 Mei 2026 kembali kami hadirkan bersama dengan TK Raudatul Atfal Igra Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Untuk itu selamat mendengarkan Taman Putra edisi kali ini.
2: Halo adik-adik, sesaat lagi saatnya kita hadirkan siaran Taman Putra Pro 1 RRI Madiun. Yuk dengerin cerita seru, lagu-lagu lucu, dan banyak permainan. Duduk manis ya adik-adik, kita mulai acaranya sekarang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang soleh-soleha. Apa kabar kalian semua pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Oke, jumpa lagi kita pada pagi hari ini ya di RRI Pro 1 Madiun dalam acara Taman Putra. Oke, anak-anakku semua, sahabat Taman Putra yang di studio maupun yang ada di rumah. Oke, pagi ini acara Taman Putra kali ini akan diisi oleh teman-teman dari soleh-soleha dari RA sekecamatan Gemarang yang akan mempersembahkan nanti tampilan-tampilan terbaiknya pada pagi hari ini. Masih semangatkah hari ini?
4: Masih.
3: Masih semangatkah hari ini?
4: Masih.
3: Okay. Kalau masih semangat, coba kita tepuk semangat dulu. Bisa?
4: Bisa.
3: Yuk, kita aba-aba dulu. Tepuk semangat. Oke, ternyata masih semangat semuanya. Semoga tetap selalu semangat, selalu sehat untuk acara kita pada pagi hari ini. Oke, boleh anak-anakku semua, sahabat Taman Putra baik yang di studio maupun yang ada di rumah. Sebelum kita mulai persembahan pagi hari ini, ayo sebelum kita mulai nanti penampilan, kita menyanyikan dulu Mars RA bersama-sama. Sudah siap?
4: Ya.
3: Siap menyanyikan lagu Mars RA bersama?
4: Sudah.
3: Oke, kita mulai. Kita dengarkan musiknya. Kita nyanyi dengan semangat. Siap?
4: Siap.
3: Oke, kita nyanyikan dulu Mars RA.

0: Ya, itu tadi yang sudah kita bawakan untuk pembuka acara. Ada Mars RA. Sebelum anak-anak duduk, sebelum penampilan inti, coba kita berdoa dulu ya sayang. Kita doa dulu bersama membaca Al-Fatihah, bisa?
1: Bisa.
0: Oke, kita mulai. Kita tunggu abah-abahnya. Sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa agar acara pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Bi barokatil Fatihah. Amin.

0: Oke, sudah. Semoga setelah kita membaca suratul Fatihah tadi, acara kita pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Robbal. Oke. Setelah ini anak-anak silakan duduk dulu yang baris yang rapi, menunggu penampilan teman-teman. Nanti dipanggil urut satu persatu. Oke, siap? Iya, duduk yang rapi ya. Iya, coba duduknya yang rapi. Anak-anak soleh-soleha kita. Ya, kita tunggu teman-teman kita yang akan tampil satu persatu. Nanti kita panggil ya. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, kita dengarkan dulu. Coba mulutnya dikunci sebentar. Kita lihat penampilan teman-teman. Oke, siap? Oke, kita lanjut untuk penampilan hari ini di acara Taman Putra. Sahabat-sahabat semua yang ada di studio maupun yang ada di rumah, untuk penampilan dari RA Kecamatan Gemarang akan diawali penampilan teman kita dari RA Al-Hikmah yang akan membawakan hafalan Asma'ul Husna. Boleh teman-teman dari Al-Hikmah maju ke depan? Silakan. Ya, ini dia teman-teman kita soleh-soleha dari RA Al-Hikmah Desa Batok Kecamatan Gemarang. Oke, siap di mic masing-masing. Iya, sini sayang. Oke, ini adalah soleh-solehannya Al-Hikmah. Mau membawakan apa sayang? Hafalan?
1: Asmaul Husna.
0: Sudah siap?
1: Siap.
0: Oke, bisa kita mulai?
1: Siap.
0: Oke, sekarang kita mulai. Inilah dia penampilan dari RA Al-Hikmah yang akan membawakan hafalan Asmaul Husna. Boleh tepuk tangannya teman-teman.
2: Hello.

tepuk tangannya mana coba untuk soleh-solehannya RA Al-Hikmah, pintar-pintar sekali semuanya menghafal Asmaul Husna dengan baik. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke, untuk selanjutnya kita panggil dari perwakilan RA Perwanida Tawangrejo yang akan membawakan, membacakan surat-surat pendek dan doa-doa. Agak sini sayang. Oke, agak sini satunya. Iya. Akan membacakan surat-surat pendek dan juga doa-doa. Ya, silakan ambil tempat dulu, disiapkan. Sudah siap sayang? Sudah siap? Coba jawabnya mana? Sudah siap? Oke. Untuk selanjutnya penampilan kedua, inilah anak-anak soleh-soleha dari RA Perwanida Tawangrejo. Tepuk tangannya yang meriah. Oke, silakan bisa dimulai.

0: Tepuk tangannya untuk anak-anak soleh solehahnya RA Perwani Datawang Rejo yang selalu berdoa setiap hari untuk kedua orang tuanya. Untuk selanjutnya, penampilan yang ketiga dari RA Perwanida Batok Satu sudah siap rupanya. Silakan ambil tempatnya. Ya. Anak-anak yang cantik-cantik soleha, kira-kira ini mau membawakan apa ya yang dari Perwanida Batok Satu akan membacakan hadis. Iya, betul. Iya, anak-anak dari RA Perwanida Batok Satu akan membacakan hadis-hadis. Coba kita dengarkan dulu. Sudah siap?
1: Sudah.
0: Siap, oke. Boleh kita mulai? Iya. Silakan.

0: Alhamdulillah. Tepuk tangannya teman-teman untuk teman-teman soleh-soleha kita dari Perwanida Badok 1 yang sudah membacakan hadis-hadis. Semoga bermanfaat. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya, penampilan selanjutnya dari RA Bunaya Ploso. Sudah siap?
1: Ini punya aku.
0: Ini dia teman-teman kita, teman-teman yang di studio, coba kita dengarkan ya. Teman kita mau membawakan tepuk anak soleh dan juga ada tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Siap kita dengarkan teman-teman semua yang di studio? Ayo siap kita dengarkan dulu ya. Sudah siap? Teman-teman dari Ibu Naya Ploso sudah siap?
1: Siap.
0: Siap, oke pintar sekali. Sudah Bun? Sudah siap?
1: Sudah.
0: Bisa kita mulai untuk tepuknya. Untuk yang pertama akan membawakan tepuk anak soleh. Bisa kita mulai, silakan. Oh ya, kasih aba-aba ya. Oke, tepuk anak soleh.
2: Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, teman-teman disayangi, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam. Yes.
0: Ya, itu tadi tepuk anak soleh dari RA Bunaya Ploso. Untuk selanjutnya ada tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Iya betul? Iya, ya, bisa kita mulai? Kita mulai tepuknya? Ya, ini dia tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Silakan.

Wow. Oke, tepuk tangannya mana teman-teman? Iya, itu tadi ada tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dari RA Bunaya Ploso. Boleh kembali ke tempatnya sayang? Iya, terima kasih. Tepuk tangan dong teman-teman. Tepuk tangan untuk RA Bunaya Ploso. Iya. Selanjutnya, penampilan selanjutnya, penampilan yang kelima ada dari solehanya, ternyata soleha semua, Al Istiqomah Gemarang akan menampilkan apa ya ini? Menyanyi, iya, mau menyanyi, iya, akan menyanyikan sifat wajib bagi Allah. Sudah siap? Anak-anak soleh-soleha ya, hitam-hitam manis, mau menyanyikan sifat wajib Allah. Sudah siap? Kita mulai? Ya, silakan.

0: Ya, tepuk tangannya mana coba teman-teman? Tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman solehannya dari RA Al Istiqomah yang sudah menyanyikan sifat wajib bagi Allah. Ya, selanjutnya kita panggil teman-teman kita solehannya dari RA Nurul Iman. Sudah siap?
1: Sudah.
0: Sudah siap semuanya? Soleh-solehannya dari RA Nurul Iman kali ini akan membawakan menghafal rukun Islam, rukun iman, nama-nama malaikat, nama-nama bulan. Iya, betul? Iya, sudah siap? Sudah siap sayangku? Iya. Langsung saja untuk yang hafalan pertama akan menghafalkan rukun Islam. Ya, silakan. 1, 2, 3.
2: Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam.

0: selanjutnya akan menghafalkan nama-nama malaikat. Coba kita mulai nama-nama malaikatnya.
1: Nama.
0: Satu, dua, tiga.
1: Nama. Cip. Nama-nama malaikat.

0: Iya, tepuk tangan. Nama-nama malaikat. Pintar sekali, sudah bisa menghafal 10 nama malaikat. Untuk selanjutnya, menghafal nama-nama hari. Ya, siap, silakan. 1, 2, 3.
1: 1 minggu ada 12 bulan.

0: November, Desember.
1: Oh iya, itu tadi nama-nama bulan ya sayang ya. Nama-nama bulan di tahun Masehi. Terus ada lagi nama-nama bulannya di tahun Komariah. Bisa menghafal bulan-bulan di tahun Komariah? Oke, sudah siap, silakan dihafal. 1, 2, 3.

0: itu tadi nama-nama bulan di tahun Qomariyahnya. Untuk selanjutnya akan menghafal Pancasila. Iya, betul? Sudah siap? Oke, saya hitung kasih 1, 2, 3.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2.

0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tepuk tangannya mana teman-teman semua? Iya, itu tadi ada penampilan dari solehahnya R.A. Nurul Iman yang sudah membawakan banyak sekali hafalan-hafalan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita panggil dari R.A. Perwanida Batok 2. Ya, ini dia teman-teman kita dari R.A. Perwanida Batok 2. Teman-teman kita dari R.A. Perwanida Batok 2 kali ini akan menyanyi. Ya, akan menyanyi riang gembira. Kira-kira menyanyikan apa ya hari ini? Halo, sudah siap? Ya, inilah penampilan teman-teman kita dari R.A. Perwanida Batok 2 yang akan menyanyikan lagu-lagu dolanan. Kita simak semuanya bersama teman-teman yang ada di studio. Kita simak dulu, silakan.

terima kasih. Nih. Tepuk tangan boleh teman-teman. Iya, yeah. Ini dia teman-teman dari RA Perwani Dak Batok 2 yang menyanyikan lagu dolenan, lagu Jawa, biar kita bisa mengenal bahasa Jawa. Iya, terima kasih banyak. Untuk selanjutnya kita tampilkan dari Soleh-solehannya RA Miftahul Ulum. Ya, kita siapkan dulu dari RA Miftahul Ulum. Sudah siap? Ya, kita siapkan dulu ya. Coba dekat mic-nya. Dekat di mic, mic-nya agak dekat. Oke. Anak-anak soleh-soleha dari RA Miftahul Ulum kali ini akan membawakan membaca puisi. Iya. Mau membaca puisi hari ini? Iya. Iya, sudah siap saya? Siap? Sudah? Iya, kalau sudah siap boleh kita mulai. Silakan.

0: buat teman-teman soleh-solehannya dari RA Miftahul Ulum yang sudah membawakan puisi dengan judul Pelukan Alam dari Allah. Iya, teman-teman yang di studio bisa tenang sedikit. Halo. Halo semuanya. Bisa tenang sedikit. Iya, itu tadi penampilan teman-teman kita dari RA Miftahul Ulum. Ya. Untuk selanjutnya, penampilan yang terakhir. Ya, ini adalah penampilan terakhir dari teman-teman kita soleh-solehannya RA Thoriqul Jannah yang pagi hari ini sekaligus sebagai penutup, penutup akan membacakan beberapa surat pendek, melantunkan sholawat, dan juga akan melantunkan senandung Al-Quran. Sudah siap sayangku? Dari RA Thoriqul Jannah sudah siap?
1: Siap.
0: Siap. Inilah dia, kita tampilkan teman-teman kita dari RA Thoriqul Jannah yang akan membawakan, yang pertama membacakan surat pendek. Bisa kita mulai?
1: Bisa.
0: Bisa kita mulai? Oke, okay, siap, silakan.
1: Bisa. Memberi salam.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong teman-teman kita dari RA Thariqul Jannah yang sudah membacakan surat pendek, melantunkan sholawat dan juga melantunkan senandung Al-Quran. Dengan berakhirnya senandung Al-Quran yang sudah dibawakan teman-teman kita tadi, maka berakhir pula acara Taman Putra pada pagi hari ini. Semoga semuanya menjadi berkah barokah untuk teman-teman soleha, soleh-soleha dari RA Kecamatan Gemarang semuanya. Oke, dan sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi nanti di acara Taman Putra selanjutnya. Dari saya, dari Bunda Dia, sebelum akhiri acara Taman Putra kali ini, Bunda Dia mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata dari Budia. Sekian dari Budia, mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, tidak terasa ya adik-adik, acara siaran Taman Putra selesai. Gimana, seru kan? Terima kasih ya sudah mendengarkan siaran Taman Putra hari ini. Semoga adik-adik senang dan bisa belajar hal-hal baru. Sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Saatnya info terkini, pendengar. Informasi pertama, pemerintah Kabupaten Magetan menargetkan pencairan bantuan dana RT untuk wilayah desa mulai direalisasikan pada akhir Juni 2026. Program bantuan sebesar 3 juta rupiah per RT per tahun tersebut sementara diprioritaskan bagi 4.000 lebih RT yang berada di wilayah desa. Wakil Bupati Magetan, Suyatmi Priasmoro mengatakan, proses administrasi pencairan di wilayah desa saat ini hampir rampung. Dari ribuan RT penerima hanya tersisa 3 RT yang belum membuka rekening sebagai syarat pencairan. Informasi berikutnya, keberadaan kedelai lokal di Kabupaten Magetan semakin sulit ditemukan di pasaran. Menurunnya luas tanam dan produksi petani dalam beberapa tahun terakhir membuat pelaku usaha tahu dan tempe kini semakin bergantung pada pasokan kedelai impor. Kondisi tersebut sejalan dengan terus berkurangnya lahan tanam kedelai di Magetan. Data Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Magetan menunjukkan luas tanam kedelai pada 2025 tersisa sekitar 214 hektar yang tersebar di 5 kecamatan termasuk Kecamatan Barat dan juga Kartoharjo. Demikian info terkini pendengar.

0: Saatnya Anda ikuti program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi Program 1 RRI Madiun.
1: Hari ini Sabtu 23 Mei 2026, Ruang Disabilitas dan Inklusi kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya, Prita Audia pastinya. Dan pendengar, di kesempatan kali ini seperti Sabtu-Sabtu sebelumnya, hadir di aplikasi Zoom ada Pak Arief Budi Santoso selaku pemilik Sekolah Anak Autis and Special Need Delta Uzura Madiun. Selamat siang Pak Arief.
2: Selamat siang Kak Prita.
1: Oke, di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas ya dan juga mendengarkan pemaparan dari Pak Arief terkait dengan tema kita adalah sibling rivalry pada anak berkebutuhan khusus ABK begitu ya. Dan pastinya saya juga mengundang Anda pendengar dan juga pemirsa yang mendengarkan siaran kami baik di frekuensi siaran kami ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital dan mungkin untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa berinteraksi baik itu di layanan telepon di 459198 dan juga di line WhatsApp di 0811-366-9907 dan juga meninggalkan pertanyaan atau komentar Anda di kolom komentar di kanal YouTube RRI Madiun. Baik Pak Arief ya, tema kita sibling rivalry, apa ini sebenarnya? Dan mungkin juga bisa dijelaskan nanti ya terkait kenapa ini juga terjadi pada anak berkebutuhan khusus dan faktor-faktor yang menjadi pemicu itu ada apa saja? Mungkin bisa dijelaskan, silahkan.
2: Baik, terima kasih Kak Rita. Jadi kalau berkaca kepada terminologinya, kalimatnya adalah sibling rivalry. Kalau rival itu kan bersaing ya, berkompetisi. Sedangkan sibling itu adalah saudara kandung. Jadi keluarga inti ada sibling, di mana menjadi suatu kondisi di mana antar saudara kandung yang satu mengalami gangguan perkembangan, yang satu adalah neurotypical atau kita katakan normal. Nah, bisa kakaknya yang mengalami berkebutuhan khusus, bisa adanya yang mengalami berkebutuhan khusus. Jadi bisa persaingannya itu tidak harus yang kecil yang mengalah atau yang besar yang mengalah, begitu kan. Jadi bisa terjadi pada kondisi yang adik yang berumur atau kakaknya yang berkebutuhan khusus. Nah, biasanya yang menurut pengalaman kami ya, Rita, yang kami amati itu dua anak. Jadi hanya dua anaknya. Yang satu ABK, yang satu normal. Kalau tiga kami belum pernah tahu, tapi yang paling sering terjadi biasanya yang nomor satu itu yang berkebutuhan khusus, yang kedua itu yang neurotypical. Nah, jadi perasaan bersaing ini bisa saja terjadi pada si anak ABK ataupun ada saudara yang lain. Ini tidak hanya kepada satu pihak saja. Jadi menurut istilah yang disebut tadi ada persaingan antar saudara yang lumrah terjadi pada suatu keluarga. Bisa lebih kompleks kalau si anak salah satunya ini sudah agak besar ataupun selisih umurnya agak jauh. Ini yang sering terjadi. Di mana persaingan ini biasanya muncul emosi negatif, perilaku menentang, kemudian juga sampai kadang-kadang ada perilaku yang sifatnya lebih mogok untuk sekolah dan sebagainya. Nah, jadi memang mengapa kok sibling rivalry ini terjadi? Biasanya kan anak berkebutuhan khusus itu, baik si kakak ataupun si adik yang berkebutuhan khusus, membutuhkan perhatian yang lebih, dalam tanda kutip, untuk terapinya, baik terapi perilaku, terapi medis, sekolahnya juga sekolah khusus, aktivitas keseharian juga masih harus dibantu. Sehingga anak yang lain yang neurotypical itu merasa ternomorduakan karena orang tua menghabiskan sebagian besar waktu dan energinya untuk saudara mereka. Ini yang terjadi yang merasa tersaingi adalah saudara yang neurotypical, begitu ya kak. Begitu. Jadi anak-anak yang tipikal pun merasa kadang-kadang apa ya, terbebani untuk selalu membuat orang tua itu tidak repot, karena fokus mereka adalah ke anak yang berkebutuhan khusus. Ini yang sering terjadi. Namun apabila yang berkebutuhan khusus itu adiknya dengan jarak yang agak jauh, biasanya ini jarang terjadi. Yang terjadi adalah apabila jarak mereka tidak terlalu jauh, kemudian juga si anak yang tipikal ini juga masih punya keinginan untuk bermain, sehingga ada rasa persaingan terhadap saudaranya. Nah, ini kan nggak beda. Jadi memang kan kita juga tidak mungkin membedakan, tapi juga tidak mungkin menyamakan, karena ada konsekuensi tersendiri yang harus dilakukan, orang tua jika memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Misalkan dari sisi makanan saja, makanan bagi sebagian anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang tidak boleh makan sembarangan, jadi harus tertentu. Nah, ini yang tertentu itu biasanya justru malah yang lebih higienis, lebih sehat, nanti bisa memicu rasa sibling dari anak yang berkebutuhan khususnya. Nanti akan kami coba jelaskan. Demikian, Kak Dita.
1: Oke, jadi memang tadi faktor-faktor pemicunya juga, meskipun ini tadi lumrah ya, terjadi dalam satu keluarga, begitu ya. Tapi memang ketika ada salah satu yang mungkin ABK tadi, anak berkebutuhan khusus itu, makanya akan jauh lebih kompleks lagi. Dan faktornya tadi mungkin memang karena ada rasa cemburu, begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Tercurahkan atau ekstra, begitu. Nah, lantas apa namanya, kalau misalnya ini pada apa namanya anak yang tidak ABK begitu ya, saya belum ke ABK dulu, ini penanganannya tentu apa namanya berbeda begitu ya, dengan yang mungkin ada salah satunya berkebutuhan khusus. Apa mungkin pertama kali bisa dilakukan oleh orang tua, Pak, ketika
2: kalau misalkan misalkan yang neurotypical itu si kakak, jadi dia itu normal kakaknya, terus punya adik yang berkebutuhan khusus, mungkin relatif dengan kutip lebih mudah mudah, karena dia lebih dewasa dari segi umur, dia lebih tua daripada si adiknya. Jadi kita bisa memberikan pemahaman secara verbal, secara lisan. Jadi secara lisan kita sampaikan bahwa adanya itu berkebutuhan khusus, mungkin tidak secara eksplisit ya. Jadi, oh, kalau main sama dia itu harus misalkan dengan suara yang kencang, harus diajak omong berkali-kali baru dia merespon. Kalau mainan sama dia itu harus dengan permainan yang jenis tertentu, misalkan itu yang kita sampaikan kepada mereka sejak dini, agar mereka paham bahwa si adik ini adalah memiliki kebutuhan khusus. Nah, biasanya seiring bertambahnya usia, si kakak yang neurotypical ini dia lebih paham. Menurut pengamatan kami ya, jadi mungkin bisa, kalau selisih umur cukup jauh, bisa ngantar adiknya untuk terapi, mendampingi adiknya di sekolah, kemudian melindungi dia misalkan, kalau dia misalkan makan makanan tertentu yang tidak boleh, dia memproteksi, melindungi si adiknya ini. Nah, awalnya mungkin timbul rasa jealous, rasa cemburu, sehingga cara penanganannya adalah memberikan pemahaman secara lisan, secara verbal, dengan contoh. Jadi orang tua pun memberikan contoh, apabila adiknya sedang marah, sedang kondisi tantrum misalkan, ya sebaiknya si kakak juga nggak usah ikut-ikutan, jadi lebih baik diam, lebih baik mengamati saja, tidak usah berusaha untuk membujuk ataupun malah ikut-ikutan marah. Ini yang sering terjadi, sehingga untuk si kakak yang neurotypical seperti itu, jadi diberikan pemahaman secara lisan, secara verbal, bahwa ada ini perlu kebutuhan khusus, sehingga mengurangi aspek tadi itu saving the family tadi. Karena memang kan untuk ABK ini kan dia banyak kebutuhannya, jadi harus di sering didampingi, merasa perhatiannya lebih kepada si adik, sehingga si kakak merasa agak berkurang perhatian orang tua kepada dirinya.
1: Oke, nah tapi kalau misalnya si si kakak tadi ya dengan kondisi normal ya, Pak Arief, kemudian mungkin ada perasaan untuk terus mengalah begitu ya, atau ada juga tadi menjadi lebih dewasa begitu pastinya. Ini bagaimana sih kalau mungkin dari experience yang dilihat oleh Pak Arief sendiri terkait dengan dampak psikologisnya bagi si kakak ini sendiri, ketika tuntutan itu juga akhirnya terus berjalan, nah ini biasanya seperti apa yang terjadi Pak Arief?
2: Ya kalau dia masih anak-anak biasanya ngambek, nggak mau main sama adiknya, kemudian cenderung agak manja, jadi malah minta yang berlebihan seperti itu. Ini yang sering terjadi. Tapi memang mungkin sudah dikondisikan ya Kak Rita, biasanya kalau sudah berjalan beberapa tahun, meskipun jarak ataupun rentang usia antara si adik dan si kakak ini tidak terlalu jauh, kakaknya paham nggak kita? Kakaknya paham. Meskipun baru, ini menurut pengalaman kami, mungkin baru usia sekolah dasar ya, kelas 1 si kakak, adiknya mungkin masih TK, dia ngerti. Adiknya itu kalau marah ya maksudnya cuek aja, nangis ya cuek aja, jadi tidak terlalu ikut ikut marah, ikut menangis mungkin, ataupun ikut campur seperti itu. Jadi sering berjalannya waktu. Biasanya kalau si kakak, apalagi kalau si jaraknya itu agak jauh. Jadi seperti saya sampaikan tadi, mereka ngerti, mereka paham seperti itu. Bahkan Kak Beta ya, kita sedikit menyimpang dari kasus Saibul Rifali. Teman-teman si anak yang berkebutuhan khusus yang neurodivergen ini tadi, kan awalnya maksudnya teman-teman sekelas ya, apakah dia TK ataupun sekolah dasar, itu awalnya mungkin kaget, mungkin heran, mungkin juga kok ada ya anak marah-marah seperti ini. Tapi seiring berjalannya waktu, ini yang seusia loh ya, dengan rentang usia hampir sama dengan sekarang, mereka justru lebih care, lebih perhatian. Kalaupun anak ini tantrum atau marah, mereka juga tidak merasa terganggu, jadi tidak merasa keberadaan si anak ini merupakan sesuatu yang tidak membuat mereka tidak nyaman, itu tidak seperti itu. Justru mereka bertanya misalkan kepada orang tuanya atau melaporkan, tante, om tadi si X ini di kelas marah-marah, ini temannya. Nah, jadi kesadaran berjalan waktu biasanya mereka paham, setiap hari ketemu, setiap hari melihat. Kan juga enggak tiap hari marah kan ya, seperti itu. Jadi apalagi kalau saudara kandungnya yang intensitas bertemunya lebih tinggi, biasanya juga bisa lebih paham. Jadi memang ya bagaimana cara pengajarannya ataupun pengasuhannya adalah ya tadi, tetap dilibatkan dengan harapan seiring berjalannya waktu mereka semakin menyadari bahwa si adik ini perlu perhatian khusus. Awal-awal mungkin ya ngambek, si adik kok boleh marah-marah seperti itu, kok boleh kalau marah mati-matiin benda, padahal si kakak aja misalkan marah, misalkan mainannya rusak atau terbanting misalkan dimarahin. Nah jadi memang adik itu tidak berarti sama, jadi sesuai dengan proporsinya. Tapi itu yang perlu diberikan pemahaman kepada anak-anak yang neurotipikal. Jadi ya wajar sih kalau mereka masih ada Kak Prita, rasa jealous, rasa iri, cemburu itu ya. Iya.
1: Tadi kan kalau
2: nanti orang tuanya yang kepilih kasih gitu.
1: Iya, adil itu kan kadang tidak selalu sama begitu ya, tapi memberikan pemahaman itu juga butuh effort. Nah, kadang kalau dari sisi orang tua sendiri juga ada mungkin perasaan bersalah lebih juga karena tidak bisa memberikan waktu yang banyak. Nah, ini juga bagaimana Pak Arief untuk menghadapi itu?
2: Ya, kalau dari orang tua mungkin karena mereka ini nanti akan terbalik, akan berbeda apabila yang pertama yang berkebutuhan khusus nanti mungkin di berikutnya akan sampaikan ya.
1: Mungkin ini untuk case ini. Yang kakaknya yang
2: kakaknya yang normal dulu.
1: Nah, ini seperti apa?
2: Ya, biasanya orang tua juga pasti ada rasa bersalah dan tanda kutip ya, rasa bersalah kok. Mungkin si kakak ini yang umur agak jauh kan juga pengen makan di restoran saji gitu ya, si adik kan nggak boleh gitu loh. Jadi Jadi kadang-kadang menurut pengalaman kami, makannya itu dia nuka. Jadi ya semacam trik ya. Kan biasanya anak-anak berkebutuhan khusus itu yang si adiknya misalkan ini kan nggak boleh makan makanan sembarangan.
1: Okay.
2: Misalkan makan makanan fast food misalkan sekali kan boleh lah sekali ya. Si kakak ini kan juga pengen kan? Pengen gitu ya.
1: Iya.
2: Pengen dan mereka tuh
1: sampai kok nggak pernah sih keturutan.
2: Dia tuh mengamati. Ya. Itu teman-teman aku sama adiknya tuh boleh makan di mall di gerai cepat saji ini misalkan seperti itu. Nah, karena si adik ini kalau makan makanan itu jadi merupakan reaksi simpangnya, jadi nanti tidurnya jadi terganggu, marah-marah, kan sudah tahu orang, sehingga kadang-kadang ya si kakak ini dibelinya sembunyi-sembunyi kan, jadi dibelikan dibawa ke rumah suruh makan di kamar seperti itu ya. Tentu mereka kalau misalkan pergi ke pusat berbelanjaan atau mall ya disiasati adanya dipegang siapa, kakaknya makan di situ. Jadi memang ya kita tidak bisa menaikkan bahwa si anak ini kan juga punya keinginan ya, punya keinginan untuk misalkan ya tadi yang simple estate itu ya makan di tempat saji, gimana adanya nggak boleh di situ kan, dia pengen bareng-bareng. Dan si adik ini kan yang menurut aja kalau dia makan itu akan memuris. Jadi memang triknya seperti itu, jadi makannya sembunyi-sembunyi ataupun makan diatur begini waktunya. Dan mereka juga secara psikologis memahami bahwa oh ternyata saya pun tetap diperhatikan oleh orang tua, jadi tidak dikasih. Akibatnya apa? Agar mereka memiliki rasa empati terhadap adiknya. Jadi kalau makan ya, Kak, kok makan-makan ini jangan di depan adiknya.
1: Jadi marah. Sembari tetap diberikan alokasi waktu khusus ya. Juga sama ya,
2: pemahaman. Iya, ataupun kalau ya. Makan di kamar aja dulu adiknya enggak boleh. Jadi bukan berarti si adik ini kita diskriminasikan, tidak, karena memang itu tidak boleh bagi dia. Ini contohnya simpel aja dari sisi makanan kayak gitu.
1: Nah, itu salah satu ya dari banyak cara yang nanti saya juga ingin tanyakan terkait strategi dari orang tua sendiri untuk menghadapi kondisi itu. Nah, kalau tadi kan kondisinya adalah si kakaknya yang apa namanya kondisi normal dengan adik yang
2: normal,
1: kebutuhan khusus. Jika ini terbalik, yang pertama
2: terbalik.
1: Ya, ini bagaimana juga Pak Arief?
2: Ya, ini baru aja kemarin ada kasus ya Kak, kita jadi si kakak gangguan tubuh kembang itu dia ya ada ASD tapi sedikit lah, autism spektrumnya kecil, emosi negatifnya dulu tinggi, kemudian tingkat inteligensinya cukup baik. Nah, kemudian setelah dia menjalani terapi, kemudian setelah sekian lama dari si perilaku sudah bagus, bahasa juga cukup baik, kemudian sekolah kan, sekolah di salah satu sekolah yang cukup favorit ya, bahkan masuknya pun pakai tes, jadi meskipun SD kan mesti nggak boleh pakai tes, dia pakai tes baca, tulis, berhitung, mau bagus, bisa mengikuti, bisa masuk, mengikuti pembelajaran. Nah, berarti di udah usia sekitar 6 tahun atau 7 tahun. Nah, karena sudah merasa bahwa si kakaknya ini cukup mandiri, bisa sekolah dengan bagus, akhirnya diprogramlah untuk memiliki adik lagi. Nah, kemudian adiknya bisa lahir dengan selamat, normal, perkembangan juga tidak ada masalah, tidak termasuk neurodivergen, jadi normal perkembangan adiknya. Nah, justru karena si adik kakak ini normal, si kakak ini kejadian nyata bisa dikonfirmasi. Oh, kan dia sudah

0: dan nggak ada. Ini saya menemui dua contoh real, sama-sama autisme juga, tapi yang satu lebih kompleks. Yang tadi itu sudah bisa pakai baju sendiri, makan sendiri dengan cepat, mandi juga nggak terlalu lama. Dengan keberadaan si adik yang mungkin baru, yang kasus ini tidak sampai umur setahun ataupun belum sampai dua tahun ya, itu muncul perilaku-perilaku yang dulu sudah hilang itu ada lagi. Jadi korban gak baju lama, marah-marah, obsesif, mengulang-ulang gerakan, impulsif, jadi gak sabaran kalau pengen sesuatu harus dituruti, muncul emosi negatif. Ini yang terjadi. Nah, waktu itu, yang kasus yang kedua itu, kami bingung karena ini kenapa ya? Yang tadi juga fine-fine aja, kemudian tidak merasa ada masalah, kok terapi juga tetap sama, tidak berkurang terapinya, kemudian juga materi juga sama, kenapa kok muncul hal yang kurang bagus? Okay. Nah, kemudian kita telusur kemungkinan ya kan ada keberadaan si adiknya ini yang membuat dia itu merasa tidak nyaman. Bahkan kalau adiknya nangis, dia langsung tutup telinga, merasa dia apa? Merasa jengkel, merasa tidak nyaman, sambil merasa ketakutan dan tidak senang seperti itu. Nah, ini tiga kasus yang saya temui Kak Berita. Tiga kasus seperti ini. Jadi si kakak yang berkebutuhan khusus punya adik. Nah, akibatnya muncul perilaku-perilaku yang agresif ke adiknya, misalkan adiknya di kalau dia ketemu menghindar, bahkan adiknya sempat di tubi atau di apa, itu muncul seperti itu, membuat dia tidak nyaman.
1: Negatif ya pokoknya ya.
0: Iya, dengan keberadaan si adiknya ini yang pada itu tidak mengganggu keberadaan dia tetap belajar, tetap terapi. Mungkin dia tidak bisa mengekspresikan keinginannya si anak ini berbutuhan khusus atau tidak bisa mengikuti ritme permainan dari saudaranya. Mungkin adiknya ini sudah bisa bermain ini, bermain itu. Okay. Emang gabung kok. Ya mungkin dia tidak suka, dia tidak bisa. Nah, ini biasanya diwujudkan si kakak ini dengan bentuk tantrum, kemudian konflik fisik sampai verbal, marah-marah sebagainya. Ini yang pernah terjadi, yang sering kami temui. Jadi si kakak yang berkebutuhan khusus, adiknya yang normal, dia merasa seperti itu. Jadi jangan, tapi juga kita belum mengamati si adik ini bagaimana dengan keberadaan kakaknya. Jadi kalau yang teman tadi kan kakaknya yang normal gitu. Ini adiknya yang normal, apakah muncul juga? Nah, itu seperti itu ya. Yang terjadi kakaknya yang mengalami justru yang muncul emosi negatif itu si kakaknya.
1: Tapi kalau tadi mungkin dari kondisi si kakak lebih mungkin mudah untuk memahami dari penjelasan. Nah, ini bagaimana untuk dari orang tua sendiri sikapnya kepada kondisi tersebut, karena memang kondisinya si kakak tadi lebih mungkin banyak perhatian khusus, meskipun si adik pasti rasa untuk lebih diperhatikan juga ada juga gitu.
0: Gimana? Itu yang biasanya mungkin karena takut jadi si adik yang tipikal ini tidak begitu ekspresif menyampaikan keinginannya. Nah, tapi biasanya kalau sudah agak besar ini yang kami lihat si adik ini juga sempat. Kalau dia misalkan sampai dipukul ya, sampai di rusak mainannya, dia juga marah dan bisa membalas, kita. Jadi ini juga si adik mengalami secondary recovery ya. Jadi karena merasa dia kok mainan dirusak, badannya dipukul dan sebagainya, sehingga dia membalas. Akibatnya si kakak pun kok membalas, kira malah sering berani seperti itu, karena apabila perbedaan umurnya tidak terlalu jauh. Ini yang pernah kami amati seperti itu, Kak Bermuti. Nah, memang dua dari tiga kasus itu si kakaknya cowok, adiknya cowok. Si kakaknya cowok, yang dua cowok juga. Tapi yang ini, yang kasus autisme yang terakhir, tadinya cewek. Jadi karena memang si adik ini, karena mungkin ya Tuhan itu maha adil ya, Kak Berita ya. Si kakak ini kan autis, cowok, kakaknya adiknya cewek. Si adik ini kebetulan dikaruniai tingkat kecerdasan yang luar biasa. Jadi umur berapa tuh dia sudah bisa membaca, sudah bisa

0: berkomunikasi dengan bagus, otomatis kan orang tua merasa senang ya, karena harapannya adalah si adik inilah nanti akan mengurus si abangnya, si kakaknya ini. Nah ini memang perlu pendekatan yang apa ya, yang sangat menyentuh. Jadi tidak bisa terus diajari, ayo adik disayang, adik dicium, adik digendong, sebagainya. Itu harus diajarkan, karena memang nanti harapan kita adalah Sayyidun Defah ini menjadi pupus, sehingga tidak menjadi satu persaingan yang sampai usia dewasa, karena si saudara kandung inilah akan nanti membackup keberadaan dari saudara kandung yang lainnya.
1: Itulah. Baik. Nah, tapi apakah gender ini juga akan berpengaruh juga nih pada apa namanya? Kemudian juga orang tua misalnya kadang ada kan mungkin persaingan antara cowok dengan cowok, atau mungkin anaknya cowok dengan cewek. Nah, ini kalau dari apa pengalaman ya lagi Pak Arief seperti apa? Tapi kita masuk dulu, kita jeda sejenak.
0: Baik, baik.
1: Nanti juga kita akan membacakan pertanyaan yang di kesempatan kali ini sudah bergabung ya, di baik itu di kanal YouTube ataupun juga di WhatsApp. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Akfest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Akfest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Akfest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Sariaga. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya.
3: Anda masih menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Hadir sebagai ruang dialog, edukasi, dan informasi tentang disabilitas, aksesibilitas, serta inklusi sosial di berbagai bidang kehidupan.
4: Iya, Pak Arief, tadi sebelum jeda kita sempat menyinggung sedikit terkait dengan gender ya, seberapa pengaruhnya ya terkait dengan kondisi sibling rivalry ini pada anak, terutama baik itu berkebutuhan khusus ataupun juga normal.
5: Iya, kalau menurut pengalaman kami yang sering terjadi itu cowok, Kak. Jadi cowok dan cowok.
4: Okay.
5: jadi karena memang anak berkebutuhan khusus itu kan sebagian besar cowok ya, Kak Brita ya. Jadi yang autisme, mediasi itu cowok. Kalau yang cewek-cewek juga ada. Cewek-cewek juga ada. Jadi misalkan kakaknya yang neurotypical, perempuan, punya adik gangguan tumbuh kembang, neurodivergent juga perempuan. Ini biasanya relatif lebih smooth.
4: Oke.
5: Okay. Lebih smooth, tidak terlalu terjadi friksi. Tapi kalau justru kalau yang berkebutuhan khusus itu cowok, punya adik cowok juga bergesekan, punya adik cewek juga bergesekan. Gitu loh. Jadi ini yang betul-betul kami amati cukup lama itu adalah kakaknya cowok, si abang ini cowok, punya adik cewek. Padahal si adik cewek ini tidak pernah godain kakaknya, karena umurnya agak jauh, agak jauh, mungkin sekitar 8 tahun.
4: Oke.
5: Okay. 8 tahun. Nah, ini diharapkan orang tua juga dengan perbedaan usia yang cukup jauh ini tidak ada terjadi rasa jealous dari kakak. Tapi muncul, tapi tidak serta-merta jealous terhadap mungkin makanan, jealous terhadap apa yang diberikan, tidak, karena umurnya agak jauh. Tapi keberadaannya pun sudah membuat mereka anak-anak betul-betul si kakak ini menjadi tidak merasa nyaman begitu. Ini betul-betul terjadi, dan betul untuk mengembalikan dia pada perilaku-perilaku yang sebelumnya seperti tidak mengulang-ulang, lebih mandiri, lebih tidak emosional, itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi tidak bisa serta-merta langsung kembali seperti semula. Jadi betul ini kejadian perilaku tepuk-tepuk yang muncul lagi, perilaku apa ya, mengulang-ulang muncul lagi, tidak mandiri, mudah marah, itu juga muncul lagi. Nah, sekarang setelah sekian tahun kami bertemu dengan dengan anak tersebut, di mana si adik itu sudah cukup besar ya, sudah sekolah mungkin SMP, yang SD mungkin dengan SMP, kakaknya sudah tidak ada masalah lagi. Jadi sudah smooth, bahkan si adik ini seperti yang sampaikan tadi memiliki tingkat inteligensi yang cukup tinggi sehingga usia berapa udah 16 tahun sudah kuliah di fakultas kedokteran. Itu betul terjadi. Okay. Jadi memang
4: baik.
5: Ya itu.
4: Tadi dari sisi gender memang kebanyakan lebih ke misalnya laki-laki dan laki-laki. Cowok, begitu ya, sesama laki-laki.
5: Laki-laki ya.
4: Oke. Okay. Baik. Kemudian saya bergeser terlebih dahulu, Pak Arief, di kanal YouTube ya, ada akun Rahadian Pramana. Kadang kakak atau adik suka bilang, "Kok perhatiannya ke dia terus?" Nah, itu biasanya menyikapinya seperti apa? Ini sering terjadi.
5: Wajar.
4: Saya juga pernah seperti itu ya. Oke, okay. Nah itu seperti apa, Pak Ari? Sikapnya dari sisi orang tua?
5: Iya. pasti ada seperti itu. Misalkan si adiknya yang bilang seperti itu ya, adiknya kakak terus yang
4: atau sebaliknya.
5: Yang di atau sebaliknya. Ya memang harus didekati dengan pendekatan yang khusus personal ya, dalam arti ya. Pelan-pelan jelasin, ini kakak ini kalau makan makanan ini atau minum-minuman ini nanti malam nggak bisa tidur, tidurnya jadi terganggu, akibatnya kami orang tua kan jadi nggak bisa tidur, besoknya kamu juga kelas sekolah karena yang nganter terlambat juga, seperti itu. Jadi pelan-pelan seperti itu, dan diberikan contoh atau diberikan kesempatan untuk bisa berinteraksi, tolong kasih ini ke kakak, atau tolong kakak suruh kesini. Jadi pola-pola interaksi seperti itu bisa dilakukan kepada kakak ataupun adiknya.
4: Okay.
5: Jadi misalnya saya kan adiknya yang berkebutuhan khusus ya, kakaknya disuruh coba adik disuruh kesini atau ini berikan ke adik. Jadi pola-pola interaksi sederhana itu yang bisa diterapkan, karena memang nggak bisa kan kita memberikan semacam keadilan yang sama rata, itu tidak mungkin. Jadi ada perhatian waktu khusus lah, waktu khusus supaya si saudara kandungnya, apakah adik atau kakaknya, dia bisa bermain dengan kita seperti layaknya anak-anak yang tipikal, misalkan diajak ke mall, makan-makan cepat saji ataupun minum hal lain yang tidak mungkin dilakukan sama si kakak karena perhatian khusus, diajak ke playground, diajak berenang dan sebagainya. Ini yang
4: jadi memang perlu dilakukan. Komunikasi kepada anak yang ini memang perlu dilakukan secara empat mata ya, dari orang tua. Ini juga harus, orang tua juga harus memahami itu begitu, bukan malah.
5: Dan efeknya terkadang malah si adik ini kalau sudah paham tentang kondisi si kakak itu, jadi bersikap mengingatkan. Mengingatkan si kakaknya ini, kak, jangan
4: dengan caranya mereka kadangkala ya.
5: Ini jangan sendiri. Jangan pukul-pukul, nanti sakit, jangan buang-buang mainan. Ataupun kalau dia sedang bermain dengan temannya, ya dia mengingatkan, ini kakakku nggak suka suara bising loh, ayo mainnya di luar aja. Seperti itu, ini kejadian betul. Jadi awalnya bukan kita kira adanya merasa terganggu, malah justru semacam jadi macam menjadi apa ya, mediator bagi kita, semacam terapis juga untuk keberadaan si kakaknya.
4: Oke, baik. Jadi di kuncinya adalah komunikasi orang tua itu yang sering
5: dijelaskan.
4: Sedikit-sedikit ya, ngasih taunya tidak langsung banyak.
5: Sedikit, dan juga terkadang ya kita penuhi keinginannya. Dia misalkan pengen jalan-jalan, pengen makan makanan itu. Kita penuhi.
4: Tetap harus dipenuhi juga dengan cara tadi kalau memang perlu sembunyi-sembunyi gitu ya karena kondisi.
5: Iya, seperti itu.
4: Oke, kemudian akun Kanegara, Pak Arif, gimana ya caranya supaya saudara kandung bisa tumbuh saling mendukung, bukan malah jadi ada rasa iri atau menjauh kalau anak bilang aku pengen diperhatiin juga. Ini juga sebaiknya orang tua merespons seperti apa? Ini kalau ada kalimat itu langsung, apa yang memang pertama kali harus diucapkan oleh orang tua, Pak Arif?
5: Iya.
4: Tapi tadi mungkin pertanyaan pertama dulu ya, gimana caranya supaya saudara kandung bisa tumbuh saling mendukung begitu?
5: Ya, pada dasarnya pada kasus anak-anak yang dua-duanya tipikal pun seperti itu. Jadi tidak satu yang teori tipikal seperti itu, merasa kakaknya nggak pernah dimarahi, merasa si adik merasa kakak nggak pernah dimarahi, si kakak merasa adik juga nggak pernah dimarahi.
4: Okay.
5: Padahal kita nggak mungkin memberikan marah itu di depan orang lain. Nah ini yang kita sampaikan, kata siapa kakak nggak pernah dimarahi? Kalau dia salah ya kita tegur, kita marahi. Kata siapa adik nggak pernah marah? Ya kita marahin juga, sehingga perasaan itu perasaan mereka sendiri. Jadi ada semacam perbedaan terhadap keberadaan mereka, apalagi yang mungkin jaraknya nggak terlalu jauh ya. Jadi mungkin keinginannya juga relatif sama. Dulu kakak boleh kok seperti aku kok sekarang nggak boleh. Nah ini memang ya mungkin sebagai orang tua juga nggak bisa memberikan porsi yang sama ya. Pada pentingnya berkomunikasi seperti itu, mengenai itu sejak kecil memang harus dikondisikan saling mendukung, saling menyapa, saling membantu. Apabila satunya berkebutuhan khusus, percayalah kalau yang menurut kami baik yang kakaknya yang tipikal atau adiknya yang tipikal akan bisa mensupport apabila kita berikan pemahaman bahwa kamu tuh perlu ini. Apalagi kalau sudah bisa diajak komunikasi ya, kamu tuh kondisinya belum bisa bicara, suka marah-marah. Ini kalau sama dia itu nggak usah terlalu banyak bicara, aja dia main, aja dia bergurau aja dia, misalkan lari-larian nggak apa-apa, tapi kalau dia komunikasi mungkin masih belum bisa, sehingga si adik ini akan bisa memahami atau seperti saudara ini akan bisa memahami kondisi si kakaknya, sehingga tidak menjadi persaingan. Awalnya mungkin iya, biasanya muncul rival, apa, perasaan rivalitas itu biasanya kan muncul dari si anak berkebutuhan khususnya biasanya.
4: Oke, sering kali seperti itu ya.
5: Kok dia kan mana ngerti, ternyata dia lebih paham, dia lebih peka. Ini dua kasus yang kami temui seperti itu.
4: Okay.
5: Akhirnya hal-hal tadi yang sudah bagus jadi mundur ke belakang lagi.
4: Ya. Oke, baik. Yeah. Kemudian, nah, tadi pertanyaan dari ini, selanjutnya dari Gemini May, ada istilah glass child atau anak kaca, di mana saudara kandung dari ABK merasa tidak terlihat oleh orang tuanya yang sibuk. Bagaimana gejala ini bisa dikenali sejak dini, Pak Arif? Dan mungkin juga nanti bisa disampaikan terkait kapan memang ketika dirasa perlu ke profesional juga, gitu.
5: Iya, yeah. Jadi memang anak-anak yang merasa memiliki anak saudara berkebutuhan khusus biasanya itu jadi merasa perhatiannya itu tidak mengarah ke dia, tidak seperti orang yang lain yang bisa bergurau dengan saudaranya, yang bergurau kepada keluarga yang lain, bisa jalan sama-sama. Kalaupun jalan sama-sama, mesti kan orang tuanya fokus ke arah berkebutuhan khusus, harus dipegangi dan sebagainya. Jadi memang tapi tetap gak ada berita, tetap meskipun ada perasaan tidak suka dari si saudara kandung ini, harus ada, harus nih ya, waktu khusus untuk mereka pergi bersama-sama. Tapi pergi bersama-sama yang bisa dinikmati bersama-sama. Jadi apakah mungkin olahraga bersama, jalan-jalan bersama, atau ya mungkin berenang bersama dan sebagainya, sehingga merasa bahwa semua anggota keluarga itu mendapatkan perhatian yang sama. Jangan sampai nanti ada perbedaan. Lusuh kakak kalau marah kok boleh seperti ini, aku gini aja kok harus dimarahi. Memang seperti itu awalnya pada itu hal yang wajar.
4: Okay.
5: Justru kalau mereka itu cenderung cuek, cenderung nggak peduli, ini kan justru agak berbahaya, karena mereka nanti tidak akan perhatian kepada saudaranya apabila dia sudah agak dewasa. Tapi begitu mereka ada perasaan tertentu, kan berarti kan ada perhatian. Mereka melihat, oh kakak ini saya kok enggak, ini yang dimakan itu hal yang bagus. Jadi sehingga kalau cenderung cuek itu yang jamah berbahaya, tidak peduli akhirnya.
4: Tidak peduli ya jadinya ya.
5: Iya, itu justru yang berbahaya.
4: Okay. Nah,
5: sampai tadi pertanyaan berita harus ada arahan ke profesional, betul.
4: Iya.
5: Jadi kasus yang saya pertama tadi, si kakak tadi yang sudah sekolah, udah bagus, bahkan tes masuk pun dia bisa secara mandiri, begitu punya adik muncul perilaku negatif, marah sampai akhirnya ya tadi sampai timbul kekerasan, mungkin dia buang-buang benda kalau marah, tangguh sebagainya, sampai dikonsultasikan ke psikolog untuk gimana sih menenangkan si kakak ini yang perilaku itu sangat mengganggu sekali. Kalau hanya ngambek, mogok dikit nggak apa-apa, masih betul
4: lah, sudah sampai melukai mengganggu. Ya
5: Ya, sampai kekerasan, sampai dia mau ke sekolah, dia nggak mau belajar, ini perlu dikonsultasikan ke sekolah karena berbahaya. Ini yang baru terjadi. Yeah. Demikian, Kak.
4: Okay. Mungkin terakhir terkait dengan orang tua ya, yang memang perlu dilakukan ketika menghadapi sibling rivalry ini sendiri seperti apa? Mungkin singkat saja, Pak Arif.
5: Yeah.
4: Durasi juga, silakan.
5: Jadi meskipun si adik atau kakak ini normal, ya jangan dong mereka suruh melayani si saudara ini dengan pemahaman menurut versi kita. Jadi biarkan anak-anak yang tipikal itu ya, mereka tetap menikmati masa kanak-kanaknya. Sikap kita ya, dari sikap umum si adik. Kemudian juga harus diberi pemahaman, itu si kakak kok kalau belajar harus didampingin terus, aku kok harus belajar sendiri. Kasih pemahaman si kakak ini atau si adik ini karena belajar berbeda, jadi harus dibantu, diingatkan, atau manggil guru khusus. Ya. Kemudian juga ada waktu tertentu, seperti saya sampaikan. Ada waktu tertentu di mana mereka harus berjalan pergi bersama-sama. Semuanya tidak dibedakan. Kalau tadi untuk makan-makanan tertentu, oke, nggak apa-apa, karena berbahaya bagi si anak berkebutuhan khusus. Harus makannya disembunyikan, atau pergi dengan sendiri, seperti itu. Kemudian juga kita harus memahami juga kondisi si saudara yang tipikal. Jadi kalau dia lagi ngambek, misalkan jealous punya saudaranya kok seperti itu, harus disingkirkan dulu. Dicari tempat tenang, kasih pemahaman, ini loh kakakmu tuh perlu ini, adikmu perlu ini, gak bisa sama seperti kamu. Nah, kemudian juga harus ada apa ya, harus ada semacam konsistensi. Jadi semua orang tua itu juga harus mensupport semuanya. Si kakak punya pencapaian tersendiri, ya kita berikan apresiasi. Oh, ini si kakak hari ini belajarnya sudah gak nangis, sudah bisa mengucapkan kata-kata tertentu, yuk kita sama-sama jalan-jalan keluar yuk. Nah, jadi si adik pun ngerti bahwa si kakak itu ternyata juga diapresiasi kalau dia punya prestasi, dia pun seperti sama seperti itu, sehingga ada perasaan yang tidak dibedakan dari siblingnya, saudara kandungnya. Demikian Kak kita.
4: Baik, terima kasih sekali Pak Arif ya untuk penjelasan. Sama-sama. Dari topik kita di Sabtu ini. Kita berjumpa di Sabtu depan pastinya Pak Arif. Selamat melanjutkan waktu aktivitas Anda bersama dengan keluarga. Baik, pastinya. Baik, benar dan juga pemirsa, saya tuntaskan untuk Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi kali ini. Anda bisa menyimaknya kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Dan pastinya tetap bersama kami. Saya harus undur diri juga dari Ruang Dengar Anda. Namun Madiun siang ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Nindi Aprilia. Namun sebelumnya pukul 11 siang nanti, Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta akan kami hadirkan untuk Anda. Saya beritahu dia, selamat siang.
3: Anda telah menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Setiap Sabtu mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Programa 1 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional. Jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan.
3: Kami
1: tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Itu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, yakin.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota ZDK CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama Vera Voronikova meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sejak cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan dan menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir kalau tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI, gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kadek Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level. And we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kadek Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi, yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di Detavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan pecatur dia itu harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya, juga supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri jadi juga lebih dapat berbicara lah. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah tahun 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari artikel detik.com, KIP Kuliah 2026 syarat, cara daftar, dan jadwalnya, diketahui bahwa pendaftaran KIP Kuliah 2026 telah dibuka pada 25 Maret 2026 melalui laman kip-kuliah.kemendiktesaintek.go.id. Program ini bertujuan membebaskan biaya kuliah, uang kuliah tunggal UKT, dan memberikan bantuan biaya hidup untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi, dan pemerintah telah menganggarkan 15,32 triliun rupiah untuk realisasi program ini di tahun 2026.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

105,5 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Siang hari ini pendengar, sembari menemani aktivitas Anda di malam minggu ini ya, kami hadirkan kelanangan siang juga sejumlah informasi hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan siang ini juga sembari menantikan azan salat zuhur berkumandang pendengar untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya, yaitu nanti pukul 11.33 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, mendengar ada di Pro 1 Madiun sesaat lagi, tepat pukul 11.33 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

wrong.

0: Ya, pendengar, baru saja berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Dari surat Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Apa ya?
1: Kula pengen takon, terus sampean niku ahli pengobatan.
0: Wis kondang.
1: Ngen kula niku ana wong lara. Coba obatin apa?
0: Lara ni lawas apa lara anyar?
1: Nek lara lawas,
0: gak ana salep.
1: Nek anyar,
0: judium.

Pendengar, selanjutnya info terkini. Menteri Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut pemerintah langsung meningkatkan kewaspadaan setelah menerima informasi awal mengenai penyebaran virus Ebola. Ia mengatakan langkah mitigasi dilakukan sebelum Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan status PHIC terhadap penyebaran Ebola tersebut, di mana Dante mengatakan informasi mengenai Ebola diterima melalui surat elektronik dan juga pesan singkat dari kolega kesehatan di Kenya. Ia menyebutkan informasi tersebut langsung diteruskan kepada Andi Saguni untuk segera ditindaklanjuti seluruh jajaran kesehatan nasional. Menurut Dante, Andi Saguni langsung menggelar pertemuan bersama seluruh kepala balai karantina kesehatan BKK dari berbagai wilayah Indonesia. Ia mengatakan surat edaran kewaspadaan virus Ebola juga langsung diterbitkan pada hari yang sama. Dante menegaskan pemerintah terus melakukan screening dan karantina untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya virus Ebola ke Indonesia. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id, atau melalui aplikasi RRI News.

Ya, mendengar ada sumpah dari Dimas Tejo bersama Uut Salsabila masih menemani Anda di kelenengan siang Pro 1 RRI Madiun. Dan di siang hari ini sembari menemani aktivitas Anda, pendengar kelenengan siang masih hadir hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, mana pada siang hari ini pendengar, di hari yang cukup panas ini ya, dihadirkan informasi terkait salah satu kegiatan yang belakangan ini sedang menjadi incaran generasi muda ini ya. Bukan hanya generasi muda, mungkin beberapa usia yang mendekati masa-masa purna tugas begitu ya, ini juga mengincar gaya hidup ini yang bisa dibilang ini hidup dengan tenang begitu ya. Yang mana konsep yang sedang banyak digandrungi adalah slow living, pendengar. Di mana slow living ini merupakan gaya hidup yang menekankan pada kesadaran penuh dalam menjalankan keseharian. Gaya hidup ini mengajak kita ataupun Anda dan semuanya pendengar untuk melambat sejenak di tengah rutinitas yang serba cepat, agar tidak lebih agar lebih menikmati momen dan juga menemukan keseimbangan hidup. Seringkali pendengar, kehidupan di kota besar begitu ya, yang berkaitan dengan apa-apa harus cepat, apa-apa harus tepat begitu ya, dengan adanya waktu khusus yang mana ini biasanya membuat orang yang hidup di kota ini merasakan hidupnya berjalan dengan sangat cepat begitu ya. Baru berangkat kerja, pulang, kemudian langsung kerja lagi. Dan ini tentunya sangat-sangat melelahkan ya pendengar. Dan bagi sebagian orang juga ingin untuk menikmati ketenangannya dengan slow living yang menjadi pilihan karena menekankan pada kesadaran penuh dalam menjalani setiap aktivitas. Konsep slow living ini bukan sekedar hidup dengan santai ataupun memperlambat sesuatu ya pendengar. Jadi intinya adalah menikmati momen, lebih sadar dengan apa yang terjadi di sekitar, dan memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting bagi diri sendiri. Biasanya ada beberapa hal ya pendengar yang dilakukan untuk kehidupan slow living ini biasanya dilakukan, mungkin kalau untuk anak muda sekarang memang sukanya tenang ya, sukanya hidup tenang di suasana pedesaan, yang mana dia akhirnya memilih untuk hidup slow living di pedesaan. Ataupun ini bagi orang-orang yang memang sudah beranjak usia lansia, yang mana sudah memasuki purna tugas, ini biasanya juga memutuskan untuk kembali ke kampung halaman untuk menikmati kehidupannya di masa tua. Yang mana biasanya juga ada beberapa orang yang merantau, di mana merantau ini untuk mengumpulkan banyak uang ya, karena dengan adanya keuangan yang lebih stabil di luar, kemudian di luar daerahnya ya, dan kemudian kembali lagi ke daerahnya setelah semuanya stabil dan bisa memulai kehidupan dengan lebih baik kembali dengan membuka usaha atau lain sebagainya. Dan ada beberapa hal besar mendengar terkait slow living yang bisa Anda mulai menerapkannya dengan beberapa hal kecil, yang mana nanti akan saya hadirkan menemani Anda di siang hari ini. Setelah kami hadirkan dari Niken Salindri, pendengar Kawitaning Sinawang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Wuryanto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ri Intan Kadewi masih menemani Anda di kelenengan siang Pro 1 RRI Madiun ya. Yang mana tadi membahas terkait slow living pendengar, di mana apakah Anda juga menjadi salah satu pelaku slow living, atau bahkan di siang hari ini juga ada pikiran ini untuk menjalankan kehidupan secara slow living. Tidak perlu langsung memulai dengan hal besar pendengar, slow living bisa dimulai dengan menerapkan beberapa hal kecil. Di mana beberapa hal kecil ini apa saja ya? Yang pertama adalah fokus pada kegiatan yang sedang dijalani. Anda bisa melatih diri untuk hadir sepenuhnya dalam aktivitas yang sedang Anda lakukan. Misalnya, saat makan hindari distraksi seperti televisi ataupun ponsel. Lalu Anda bisa menikmati rasa dan tekstur makanan dengan penuh kesadaran. Cara sederhana ini bisa membuat hidup terasa lebih damai dan juga memakna. Pastinya pendengar, Anda bisa menikmati makanan yang Anda konsumsi ini secara maksimal begitu ya. Rasa demi rasanya Anda bisa menikmati karena Anda melakukan ataupun mengkonsumsi makanan ini secara

Jadi intinya adalah tidak memikirkan hal-hal yang membuat Anda kepikiran. Aduh gimana ya. Jadi biasanya kalau belum kejadian ini ya, biasanya ada beberapa pikiran buruk yang terlintas di otak Anda, yang mana ini bisa mengganggu aktivitas Anda pendengar, karena sudah pemikirannya ini sudah ke arah negatif saja, tidak melihat ke arah sisi positifnya. Ini bisa Anda kurangi untuk Anda yang memang sedang belajar ataupun mengincar kehidupan secara slow living. Ada juga Anda bisa melakukan istirahat sejenak mendengar. Ini juga penting ya bagi kehidupan Anda. Kalau kehidupan Anda sangat-sangat cepat ya, cepat dengan waktu ataupun tempo yang cukup cepat, dengan waktu yang singkat ya, dengan kehidupan yang itu-itu saja sudah tertata rapi, tersusun rapi, tentunya Anda juga memperhatikan untuk istirahat secara sejenak begitu. Karena dengan istirahat Anda bisa mengembalikan energi Anda yang sudah habis setelah melakukan pekerjaan ataupun aktivitas di luar ruangan, atau bahkan juga aktivitas bersama orang-orang sekitar, itu biasanya juga menguras energi Anda. Ada beberapa lagi pendengar, beberapa cara sederhana yang bisa Anda lakukan untuk melatih diri untuk hidup secara slow living. Jika tadi istirahat sejenak, maka yang keempat adalah prioritaskan kebahagiaan pribadi. Ini kadang suka lupa ya. Kayak membelikan sesuatu, ini biasanya yang dibelikan ini orang-orang sekitar saja, tanpa memikirkan bahwa diri sendiri ini juga membutuhkan kebahagiaan, membutuhkan untuk membeli ini itu yang pastinya membuat Anda merasa bahagia. Jadi Anda bisa mengenali apa dan siapa yang benar-benar membuat Anda bahagia ya pendengar, lalu berikan ruang lebih besar dalam hidup Anda, di mana dengan begitu energi Anda tercurah pada hal-hal yang mendatangkan ketenangan dan juga kebahagiaan sejati. Waduh, ini juga menarik ya. Ada lagi beberapa yang akan saya hadirkan nanti menemani Anda tentunya di kelenengan siang Pro Satu RRI Madiun, dihadirkan dari Titis Dua Suara Lari Gunung.

Ya, mendengar adanya Damsari dari Prigel, Anjar Mening menemani Anda masih di Kelandangan Siang Pro 1 RRI Madiun, yang mana tadi terkait kehidupan slow living pendengar, di mana ada beberapa hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk mewujudkan kehidupan slow living. Kalau tadi sudah dihadirkan 4, yang ini yang kelima ya, yaitu luangkan waktu untuk orang terdekat, di mana slow living juga berarti mempererat hubungan dengan orang-orang terkasih pendengar, seperti keluarga dan juga sahabat ataupun kekasih ini ya. Dimana kehangatan dari interaksi ini bisa menjadi sumber kekuatan emosional yang membuat hidup Anda menjadi lebih berarti, dan Anda bisa pulang begitu ya, ibaratnya pulang ke orang-orang tersayang untuk mengembalikan energi Anda apabila Anda memang membutuhkannya untuk kembali pulih seperti semula. Ada yang keenam, yaitu menikmati momen kecil. Anda bisa hidup tidak hanya dengan pencapaian-pencapaian besar ini ya, tidak hanya dengan angan-angan yang besar saja, namun Anda bisa berhenti sejenak untuk merasakan keindahan sederhana seperti menyeruput kopi, teh, ataupun susu dengan mendengarkan suara air hujan. Ini membuat Anda sangat tenang ya pendengar, di mana momen kecil ini Anda akan bersyukur, akan mensyukuri kehidupan Anda, di mana Anda masih bisa menikmati secangkir kopi ataupun secangkir teh hangat dengan suasana hujan, rintik hujan. Anda bisa menikmatinya, ini biasanya membuat Anda semakin bersyukur kembali. Yang terakhir pendengar, ketujuh adalah jangan takut untuk berkata tidak. Ini juga susah ya dilakukan kadang, di mana Anda tidak perlu melakukan tidak perlu mengiyakan ya, tidak perlu mengatakan iya pada semua hal, yang mana semua permintaan orang lain ini biasanya tidak semuanya bisa Anda lakukan. Jadi Anda mungkin bisa ya berkata tidak apabila memang itu tidak sesuai dengan apa yang Anda mau. Yang mana berani berkata tidak ini justru menandakan bahwa Anda mulai menjaga batas diri dan memilih hal-hal yang benar, yang benar-benar penting ya untuk Anda jalani. Dan setelah mengetahui ini pendengar, di mana Anda bisa memulai untuk mempertimbangkan dan juga menerapkannya, yang pastinya di mana ini juga baik sekali untuk kesehatan mental Anda. Gaya hidup slow living ini juga tidak menghalangi Anda untuk berkarya, juga meraih kesuksesan. Ya, apakah Anda tertarik pendengar untuk memulai kehidupan slow living ini, yang mana ini cukup menguntungkan begitu ya bagi kesehatan mental? Kami masih menemani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan Kelandangan Siang pastinya ya, sebelum nanti berganti ke dinamika siang menemani Anda. Dihadirkan dari Wulandari, Esemu.

Ya, mendengar ada Urip Ing Perantauan dari Niken Salindri masih menemani Anda di Kelendengan Siang Pro 1 RRI Madiun, di mana di siang hari ini pendengar kami tuntaskan Kelendengan Siang menemani aktivitas Anda. Dan sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Dinamika Siang. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Satlantas Polres Ponorogo menerapkan tilang manual dan mengamankan ratusan kendaraan yang akan digunakan aksi balap liar. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Ngawi menyebut keberadaan industri Kabupaten Ngawi mendorong penurunan angka pengangguran. Satu jemaah haji asal Ngariboyo, Magetan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi dan belum memungkinkan mengikuti wukuf dan rangkaian na'ar musna lainnya pada puncak haji. Saat ini, Kemenhaj tengah menyiapkan mekanisme badal untuk memastikan hak jemaah haji tetap terpenuhi. Selain itu, pendengar, topik di siang hari ini, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami. Inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Nindi Aprilia.
1: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama, pendengar, Satlantas Polres Ponorogo menerapkan tilang manual dan mengamankan ratusan kendaraan yang akan digunakan aksi balap liar. Berikut laporan Eka Wulan.
2: Satlantas Polres Ponorogo terpaksa mengamankan 123 kendaraan yang akan digunakan balap liar. Dari jumlah yang diamankan, mayoritas kendaraan roda 2. Kasat Lantas Polres Ponorogo AKP Dewo Wisnu Setiakusuma mengatakan, polisi mendapat laporan dari masyarakat terkait aksi balap liar di beberapa titik wilayah Bumi Reog. Salah satunya di kawasan Alun-Alun. Polisi pun langsung mendatangi TKP. Sebagai tindak lanjut, kini para pelanggar telah ditilang manual. Sedangkan kendaraannya sementara waktu disita petugas karena berkenal pot brong maupun tidak sesuai spesifikasi teknis.
3: Patroli balap liar, kemarin itu ada yang viral di media, di wilayah Alun-Alun, itu kendaraan sudah kami amankan. Kami laksanakan penindakan pelanggaran, itu kita tindak tilang secara manual. Karena apa? Untuk menjadi efek jera bagi orang tersebut. Denda maksimal untuk pelaksanaan tilang manual bagi balap liar itu 3 juta.
2: AKP Dewa mengungkapkan para pelanggar yang ditilang petugas dalam aksi balap liar itu mayoritas masih remaja, yaitu usia 15-an tahun atau masih duduk di bangku SMP. Pihaknya telah menginstruksikan jajarannya untuk memasifkan patroli guna meminimalisasi aksi balap liar. Ia juga meminta masyarakat melaporkan jika mengetahui aksi balap liar. Pengaduan juga dapat dilakukan secara langsung maupun melalui call center 110. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Mendengar, pelamar calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Katong Ponorogo masih nihil, padahal telah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran. Kembali laporan Eka Wulan.
2: Pendaftar calon Dewan Pengawas Dewas Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Katong Ponorogo nihil. Padahal batas akhir pendaftaran tahap 2 berakhir pada 22 Mei 2026. Ketua Panitia Seleksi Pansel Harjono mengatakan, tidak menutup kemungkinan Pansel kembali akan melakukan perpanjangan pendaftaran.
4: Tidak ada pendaftar, karena minimal yang daftar itu adalah 3, maksimal 5 secara aturan. Kalau Harjono, akan kita buka lagi.
2: Harjono belum dapat menyampaikan kapan perpanjangan pendaftaran tahap 3 tersebut dibuka. Pihaknya membutuhkan waktu untuk menyusun timeline, mengingat pekan depan banyak waktu libur. Harjono mengungkapkan, tim Pansel telah menyampaikan pengumuman pendaftaran calon Dewas Perumda Air Minum Tirta Katong ke masing-masing organisasi perangkat daerah. Namun hingga 2 kali pendaftaran dibuka, tidak ada yang melamar. Pelamar, kata Harjono, dipersyaratkan masih aktif menjabat sebagai eselon 2 setingkat kepala dinas di Bumi Reog, berpendidikan minimal strata 1, serta berusia maksimal 60 tahun. Peserta juga tidak terlibat dalam kepailitan badan usaha, kemudian tidak sedang menjalani sanksi dan bukan pengurus partai politik. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Madiun terus mendorong transformasi layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya di bidang administrasi kependudukan. Berikut laporan Dayu Suwarno.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Madiun mencatat angka aktivasi IKD meningkat, di mana hingga April 2026 telah mencapai 20,65% dari total wajib aktivasi. Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dispenduk Capil Kabupaten Madiun Sayogya mengatakan, capaian tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, meski belum memenuhi target nasional sebesar 30%, pihaknya optimis angka aktivasi IKD akan terus bertambah.
6: Kabupaten Madiun sudah mencapai 20,65% dari target nasional 30%. Di Capil Kabupaten Madiun, se-Jawa Timur itu menduduki kabupaten yang pertama. Jemput bola ke desa-desa terkait identitas kependudukan digital. Hari Sabtu maupun Minggu kami tetap keliling untuk aktivasi IKD dan semua administrasi kependudukan akan kami layani bergantian bergelinir seluruh Kabupaten Madiun itu dengan mobil leladi sesami.
5: Menurut Sayogya, untuk mempercepat pencapaian target tersebut, pihaknya menggencarkan layanan jemput bola ke berbagai wilayah dengan mendatangi desa-desa, sekolah, hingga instansi pemerintahan guna membantu masyarakat melakukan aktivasi IKD secara langsung. Sayogya juga menyebut bahwa keberadaan IKD diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan secara digital melalui telepon genggam. Pemerintah Kabupaten Madiun juga menargetkan capaian aktivasi IKD terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan agar mampu memenuhi target nasional sekaligus mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Dari Kabupaten Madiun kita beralih ke Magetan. Pendengar, dana 3 juta per RT untuk desa siap dicairkan Pemkab Magetan Juni bulan depan. Sementara untuk RT wilayah kelurahan masih harus menunggu Oktober mendatang. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
7: Pemerintah Kabupaten Magetan memastikan pencairan program bantuan dana RT untuk wilayah desa ditargetkan mulai terrealisasi pada Juni 2026. Sementara untuk RT di wilayah kelurahan, pencairan belum dapat dilakukan secara bersama-sama karena masih menunggu perubahan anggaran. Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro mengatakan, saat ini pencairan dana RT difokuskan lebih dulu untuk 4.061 RT yang berada di wilayah desa. Ia menjelaskan keterlambatan pencairan untuk dana RT di 28 kelurahan bukan disebabkan ketiadaan anggaran, namun masih ada dokumen teknis yang belum lengkap dalam proses administrasi anggaran. Menurutnya, perbaikan administrasi tersebut akan dimasukkan dalam perubahan anggaran keuangan PAK yang diperkirakan berlangsung pada bulan Oktober hingga November. PMK pun meminta masyarakat, khususnya RT di wilayah kelurahan, untuk bersabar. Adapun untuk pencairan di wilayah desa, proses administrasi disebutnya sudah hampir rampung. Saat ini hanya tersisa 3 RT yang belum membuka rekening.
8: Kita intinya begini, dana RT untuk wilayah desa. Untuk wilayah desa ya, kan ada wilayah desa, ada wilayah kelurahan. Supaya tahu dulu. Nah, ini saya cerita untuk wilayah desa. Ini akhir bulan Juni direncanakan bisa cair. Iya, ya. Sampai akhir bulan Juni mudah-mudahan selesai cair semua untuk 4.061 RT ya di sewilayah desa. Untuk wilayah desa, untuk wilayah RT di 28 kelurahan belum bisa cair di bulan Juni ini, belum bisa, masih menunggu perubahan anggaran. Masalahnya bukan uangnya tidak ada, uangnya sudah ada, tapi syarat administrasi untuk kelengkapan anggaran itu, dokumen teknis pencairan anggaran belum komplit di dalam perencanaannya. Kesempatannya memperbaiki kan di PAK. Nah, PAK itu kira-kira bulan 10 lah.
7: Untuk diketahui, dana sebesar 3 juta rupiah per RT per tahun merupakan salah satu program yang dijanjikan Bupati dan Wakil Bupati Magetan saat kampanye lalu yang akan direalisasikan. Wakil Bupati Suyatni menegaskan, payung hukum program tersebut melalui peraturan Bupati atau Perbup disebutnya juga telah siap. Di saat yang sama, seluruh RT juga sudah hampir 100% memiliki rekening. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinamika siang. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Ngawi menyebut keberadaan industri Kabupaten Ngawi mendorong penurunan angka pengangguran. Berikut laporan Imam Malik.
9: Sejumlah pabrik mulai dibangun di Kabupaten Ngawi. Hal ini menjadi pertumbuhan baru industri di Kabupaten Ngawi, sehingga keberadaan industri mendorong penurunan angka pengangguran di Kabupaten Ngawi. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi, Kusumawati Nilam menyampaikan keberadaan industri baru di Kabupaten Ngawi menjadi salah satu faktor mendorong penurunan angka pengangguran. Terlebih pemerintah Kabupaten Ngawi juga mengharapkan perusahaan yang beroperasi di Ngawi memprioritaskan tenaga kerja lokal.
10: Ya kalau pengangguran terbuka dengan banyak industri, otomatis secara ini ya potensi maka ada penurunan lah seperti itu. Apalagi kebijakan dari Bapak Bupati yang selama ini kita sosialisasikan secara simultan masing-masing perusahaan yang baru operasional, Bapak Bupati sudah menekankan bahwa 70% itu untuk mengakomodir angkatan kerja dari Kabupaten Ngawi.
9: Nila melanjutkan, pemerintah daerah juga mendorong agar perusahaan memberikan porsi tenaga kerja laki-laki 30% dari kebutuhan pekerja. Kebijakan ini dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat terkait dominasi tenaga kerja perempuan di sejumlah perusahaan. DPPTK Ngawi juga terus melakukan pembinaan dan komunikasi dengan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Ngawi untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan. Nilam juga menyampaikan kompetensi lulusan SMK di Kabupaten Ngawi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, terutama perusahaan penanaman modal asing PMA yang memiliki standar cukup tinggi. Sehingga Pemkab Ngawi menggandeng perusahaan untuk mengembangkan program pemagangan bagi calon tenaga kerja. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Mendengar dampak situasi global dan ekonomi dalam negeri, pemerintah Kota Madiun melakukan penyesuaian anggaran untuk tender proyek dan pengadaan di tahun 2026. Berikut laporan Aristika.
11: Pemerintah Kota Madiun melakukan penyesuaian anggaran terkait tender proyek dan pengadaan barang atau jasa untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap dinamika situasi global serta kondisi ekonomi dalam negeri yang terus berfluktuasi. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, penyesuaian nilai anggaran ini menuntut konsolidasi yang matang di internal pemerintahan. Guna memastikan seluruh proses tender tetap berjalan lancar, pemerintah Kota Madiun telah melakukan koordinasi intensif antar organisasi perangkat daerah atau OPD. Bagus menjelaskan bahwa beberapa paket tender saat ini sudah mulai dibuka secara resmi.
12: Nah ini untuk apa namanya tender hari ini kita penyesuaian anggaran begitu. Makanya kita perlu konsolidasi juga. Kemarin kita sudah koordinasi antar dinas ini untuk tender bisa berjalan. Ini beberapa sudah dibuka, beberapa sudah mulai ini ya pesertanya. Kalau kemarin Pak pesertanya masih nunggu, ini sudah pada mulai. Tetapi ini jujur aja tidak hanya kita serta-merta ada pesertanya. Kita nanti akan kawal karena pasti akan melihat dinamika yang sekarang berjalan. Yang harga belum menentu ini ya.
11: Berdasarkan data dari portal pengadaan nasional Inaprok SPSE, sejumlah tender penting di Kota Madiun untuk tahun anggaran 2026 tercatat sudah masuk dan dalam tahap pemrosesan. Beberapa di antaranya meliputi proyek besar seperti konstruksi pembangunan gedung rawat inap dengan nilai harga perkiraan sendiri atau HPS mencapai 13,1 miliar rupiah. Pengadaan asuransi BMD Kota Madiun tahun anggaran 2026 dengan nilai HPS sebesar 1,2 miliar rupiah, serta paket jasa konsultasi berorientasi layanan jasa untuk survei pelayanan publik dengan HPS senilai 205,5 juta rupiah. Di samping itu, berbagai paket tender serta pengadaan lainnya juga sudah mulai proses. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengharapkan semangat toleransi dan persaudaraan lintas agama yang tercermin dalam kegiatan IWFP 2026 dapat terus dijaga masyarakat. Berikut laporan Dayus Warno.
13: Bupati Madiun Hari Wuryanto didampingi Wakil Bupati Purnomo Hadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Sigit Budiarto, Kepala OPD terkait serta FKUB Kabupaten Madiun memberangkatkan kembali rombongan IWFP 2026 dari Pendopo Ronggo Jumendong Caruban pada Jumat 22 Mei 2026. Sebelumnya 57 biku peserta IWFP melakukan perjalanan kaki dari Bali menuju Candi Borobudur Magelang singgah di Kabupaten Madiun. Biku tiba di Pendopo Ronggo Jumeno pada Kamis sore 21 Mei 2026. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki, mereka kemudian bermalam di pendopo sebelum melanjutkan perjalanan menuju Magelang. Bupati Madiun Hari Urianto mengatakan perjalanan spiritual para biku tersebut membawa pesan penting tentang arti pengorbanan demi mewujudkan perdamaian. Menurut Bupati, kedamaian menjadi fondasi utama dalam membangun kesejahteraan dan kemajuan daerah, dan tanpa situasi yang damai, pembangunan dan perkembangan tidak akan berjalan optimal. Ia juga mengungkapkan pesan yang disampaikan para biku selama singgah di Kabupaten Madiun, yakni pentingnya hidup rukun dan menjaga persatuan.
14: Alhamdulillah, ini mewujudkan kedamaian di antara kita. Makanya kita berharap, mari kita bersama-sama termasuk dari teman-teman media kita sebarkan. Mereka sudah memberikan contoh kepada kita. Dia mengorbankan untuk berjalan kaki dari Pulau Dewata sampai ke Borobudur. Ini wujud kepedulian mereka bahwa mereka ingin menteladani. Ya, meneladani kepada mereka, kalau kita bersama, insya Allah apa yang kita tuju bisa tercapai.
13: Bupati juga berharap semangat toleransi dan persaudaraan lintas agama yang tercermin dalam kegiatan IWFP 2026 dapat terus dijaga masyarakat, di mana ia menilai perjalanan kaki dari Pulau Dewata menuju Borobudur menjadi bentuk nyata ketekunan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap perdamaian. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Pendengar, satu jemaah haji asal Ngariboyo Magetan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi dan belum memungkinkan mengikuti wukuf dan rangkaian armusna lainnya pada puncak haji. Saat ini Kemenhaj tengah menyiapkan mekanisme badal untuk memastikan hak ibadah jemaah tersebut tetap terpenuhi. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
7: Satu jemaah haji asal Kabupaten Magetan, Jawa Timur hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji armusna, yakni jemaah atas nama Ahmad Suryani, 61 tahun warga Kecamatan Ngariboyo yang tergabung dalam kloter 20. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Ida Dwi Martini mengatakan, kondisi jemaah saat ini masih dalam pemantauan dokter karena sebelumnya menjalani operasi saluran pernapasan. Untuk itu, jemaah tersebut dimungkinkan tidak dapat mengikuti rangkaian puncak haji mulai wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga jamarat atau lempar jumroh di Mina, armusna. Secara langsung, karena masih banyaknya alat kesehatan yang harus terpasang di tubuh Ahmad Suryani dan tidak memungkinkan untuk keluar dengan menggunakan ambulans. Untuk itu, petugas haji akan menyiapkan mekanisme badal untuk memastikan hak ibadah jemaah tetap terpenuhi. Ida menjelaskan, kemungkinan badal diambil karena jemaah masih memerlukan sejumlah alat medis yang harus terpasang dalam tubuh dan tidak memungkinkan dipasang di dalam ambulan apabila terpaksa harus mengikuti armusna.
15: Memang di kloter 20 ada satu jemaah yang masih opname di rumah sakit dan itu perlu perhatian. Jadi informasi dari dokter per hari ini, dokter kloter di kloter 20, jadi jika nanti pada saat armusna jemaah tersebut masih dalam kondisi yang belum diizinkan oleh dokter keluar rumah sakit, jadi akan dibadalkan untuk armusnanya. Jadi memang kondisi jamaah ini kemarin operasi saluran pernafasan. Atas nama Pak Ahmad Suryani, beliau dari Kecamatan Ngariboyo dan jamaah Kabupaten Magetan masuk di kloter 20. Usia beliau 61 tahun.
7: Ida memastikan Kemenhaj Magetan terus melakukan pemantauan terhadap para jemaah haji, terutama lansia dan beresiko tinggi menjelang puncak ibadah haji. Pemantauan dilakukan bersama petugas kloter untuk memastikan kondisi kesehatan para jemaah tetap terjaga selama menjalankan ibadah di tanah suci. Jemaah haji Kabupaten Magetan yang diberangkatkan tahun ini mencapai 548 orang, tergabung dalam 6 kloter, baik utuh maupun gabungan dengan daerah lain, yakni kloter 20, 21, 22, 41, 62, dan 63. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, jelang kurban Idul Adha, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi membeberkan ciri-ciri hewan ternak sehat, diantaranya gerak lincah dan makan minum lahap. Berikut laporan Imam Malik.
9: Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi gencar melakukan sosialisasi pemilihan hewan kurban yang sehat dan baik. Sosialisasi diantaranya secara langsung maupun melalui media sosial. Kabid Kesehatan Hewan DPP Kabupaten Ngawi Dr. Hewan Tony Wibowo menyampaikan konsumen disarankan membeli ternak kepada pedagang maupun peternak yang telah dikenal. Sebab pedagang yang dikenal diyakini akan menjaga kualitas ternaknya. Dr. Tony juga menjelaskan bila konsumen memilih ternak langsung di pasar, maka harus memastikan kesehatan hewan. Jadi kesehatan hewan dapat dilihat dari badan yang tidak ada bekas luka, gerak lincah, maupun sorot mata yang cerah.
16: Biasanya yang dilihat kasat mata ya, kasat mata itu dilihat dari bulunya mengkilat, tidak ada bekas luka maupun penyakit kulit, terus kemudian dari kaki-kakinya kuat, pergerakannya lincah, terus kemudian nafasnya itu tidak cepat ataupun ngongsrong ya kalau bahasa Jawanya. Terus kemudian dari sorot matanya itu juga bisa kita amati. Kalau yang sehat itu biasanya cowerah, matanya nggak ada keruh-keruhnya sama sekali dan interaktif. Dalam artian di sini itu kalau ada orang gerak sana itu mengikuti, gerak sini mengikuti, seperti itu.
9: Dr. Tony melanjutkan, hewan yang sehat juga dapat diketahui dengan nafsu makan dan minum yang lahap. Selain itu, di bagian belakang bokong ternak juga dapat dilihat bekas kotoran ternak. Bila bekas kotoran terlihat encer, maka perlu dihindari karena belum tentu ternak banyak minum, tetapi dikhawatirkan ternak diare. Dr. Tony menambahkan, pedagang juga dapat menunjukkan keterangan vaksin bila ternak telah divaksin, baik vaksin PMK maupun LSD atau salah satu dari keduanya. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi terakhir, mendengar penjual hewan kurban musiman di Kota Madiun mengeluh masih sepi pembeli meski Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kurang beberapa hari. Berikut laporan Aristika.
11: Penjual hewan kurban musiman di Kota Madiun mengeluhkan masih sepi pembeli meski Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 kurang beberapa hari lagi. Hal itu diungkapkan oleh Chandra Wicaksono, salah satu penjual hewan kurban di Jalan Taman Praja Kota Madiun. Dia mengatakan sejak 20 Mei lalu hingga kini belum ada pembeli. Menurut Chandra, sejauh ini orang-orang hanya mampir untuk bertanya membandingkan harga. Selain itu, dari pengalamannya biasanya pembeli akan ramai menjelang Idul Adha H-2 atau H-1. Chandra menyebutkan saat ini membawa puluhan ekor kambing berbagai jenis mulai Jawa, Jawa Randu dan Domba. Kambing tersebut dibanderol harga Rp2 juta hingga Rp4,5 juta per ekor. Biasanya saat ramai di momentum Idul Adha dia bisa menjual 60 hingga 70 ekor kambing.
17: Kalau sekarang masih banyak yang nanya mas. Biasanya H-1, 2 gitu langsung biasanya. Biasanya orang-orang kalau sekarang ini kan banyak yang nanya, banding-bandingkan harga gitu. Kalau Semarang sekarang ya makin menurun mas, soalnya banyak yang sapi, kurban sapi, harisan itu.
11: Senada disampaikan oleh Kasmirin, penjual hewan kurban di Jalan Taman Praja Kota Madiun. Menurut dia, pembeli saat ini belum begitu banyak. Sejak 13 Mei berjualan hingga kini baru terjual sekitar 17 ekor. Pembeli yang datang pun dari mereka yang selama ini sudah berlangganan.
18: Sampai seperti ini ya biasa mas, nggak begitu rame. Cuma ya ada, tapi nggak seperti yang dulu. Masih tahun-tahun yang dulu. Ya, dulu-dulu ya banyak, sekarang ya nggak tahu ini, banyak dulu. Dulu sampai 50 lebih mas.
11: Kasmirin mengatakan setiap momentum kurban dia bisa menjual di atas 50 ekor kambing. Dari yang dia ingat, jumlah penjualan terbanyak pernah menyentuh 134 ekor kambing. Meski saat ini masih lesu, Kasmirin yakin H-2 dan H-1 Idul Adha pembeli akan meningkat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, dengan demikian berakhir sudah Dinamika Siang RRI Madiun edisi Sabtu 23 Mei 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News. Serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @RRI_Madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Mewakili tim yang bertugas, saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Di siang hari ini saya Didi Aprilia menemani Anda kembali pendengar dalam Pro Dangdut, dangdutnya dari Madiun. Mantap. Pro Dangdut hadir setiap hari menemani Anda pendengar, tentunya dengan sajian lagu dangdut. Juga bagi Anda yang ingin request dangdut, bisa ya di siang hari ini. Dan pastinya kalau siang ini cuacanya cukup panas ya, dan tepat di hari ini, hari Sabtu malam Minggu. Ini biasanya aktivitas di Sabtu malam Minggu apa ya? Ini selain jalan-jalan, ini biasanya juga jajan-jajan ya. Nah, kalau ngobrolin terkait jajan nih pendengar, beberapa makanan yang sering diperjualbelikan di masyarakat ataupun di manapun ini ya. Ada yang manis, asin dan juga pedas. Salah satu cita rasa yang kerap sekali diincar dan banyak disukai adalah pedas ini nih. Apakah Anda juga menjadi salah satu pecinta makanan pedas pendengar? Nanti Anda bisa sampaikan di Pro Dangdut, tentunya dengan request lagu dangdut juga melalui telepon kami di 0351459198 atau WhatsApp kami di 0811366 9907.

0: Dari 198 ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun. Mantap. Assalamualaikum. Mantap. Selamat siang Mbak
0: Nindi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dian.
1: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah saya kabar sehat. Mbak Dian bagaimana kabarnya di siang hari ini?
1: Kabarku sehat selalu.
0: Sehat selalu dan bahagia. Masya Allah. Bahagia terus. Amin.
1: Amin.
0: Aje. Mbak Dian, di hari ini pembahasan di Pro Dangdut adalah makanan pedas. Apakah Mbak Dian juga jadi salah satu pecinta menu masakan pedas?
1: Wah, ya saya sama pedas itu suka pol.
0: Wow. Suka pol, huh?
1: Iya, tapi bukan seblak.

0: Ya paling mie ayam, bakso itu kalau enggak pedas enggak enak.
1: Enggak nampol ya kalau enggak pedas ya.
0: Kalau pedas itu enak.
1: Iya ya, kalau bakso pedas kuahnya anget, waduh mantap itu ya.
0: Iya, yang penting aku enggak tak suka kecap baru.
1: Kecap ya malahan ya.
0: Iya, aku enggak suka. Tapi kalau pedas itu saya suka sekali. Ratu pedas katanya teman saya.
1: Iya, biasanya kalau makan bakso berapa sendok cabenya?
0: 3, Mas.
1: Wow, 3 sendok ini 3 ya. Pedas sekali ya itu. Wow.
0: Sedikit-sedikit.
1: Iya, ratu pedas beneran ini berarti ya, Badian ya. Ya, baik, kalau gitu lagunya mau apa, Mbak Dian, di siang hari ini saya carikan dulu.
0: Aku baru seneng sama Ora Iso Ngapusi Loro, Mbak Nindi.
1: Ora Iso Ngapusi dari siapa itu? Coba saya carikan aja. Saya carikan dulu ya, Mbak Dian, sambil salamnya monggo.
0: Ya, salamnya buat Mbak Wulan. Ayo balikin kok gak masuk ning nguriku iki mesti. Buat Toko Dona Suara, Bapak Sanga-Sanga, Pak Bonjor, Bunda Sekerta, Putut, Bu Susi, Bu Tika, Bu Deno, Bu Mari. Buat Bapak Dona Suara, Pak Singgolme. Buat Mas Muhammad, Fauzi. Buat Ningkayati. Buat Tahliti Bunda. Ya Pak, semuanya deh.
1: Buat semuanya aja.
0: Ini lagunya ada aja. Pak,
1: lagunya kok belum ada ya, Ora Iso Ngapusi. Adanya dari Deni Caknan ini. Ada Aduh, Negara Angin, Tunggal Eka, Ropang.
0: Ya, Negara Angin aja deh.
1: Negara Angin aja ya. Baik, ditunggu Mbak ya, Dian.
0: Buat Mbak Nindi, selamat bertugas, semoga gak lekas capek.
1: Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Segala urusannya.
1: Amin.
0: Dimudahkan rezekinya.
1: Amin.
0: Tak tunggu di Madiun Selatan sambil tiduran.
1: Anjir, di rantos Mbak Dian.
0: Makasih Mbak Nindi.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pendengar, kalau tadi ada dari Mbak Dian di Kebon Sari, di siang hari ini juga ada bergabung dari WhatsApp. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut RRI Madiun, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Mari.
2: Iya, salamnya tetap sehat semangat Mbak Nindi.
1: Betul, tetap sehat dan semangat di siang hari alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Bu Mari bagaimana kabarnya? Kabar sehat ini ya?
2: Alhamdulillah, doa restu Mbak Nindi sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Amin.
1: Udah makan siang belum Bu Mari siang hari
2: barusan,
1: ini?
2: Barusan Mbak.
1: Barusan. Ini makannya pedes atau enggak Bu Mari?
2: Pedes Mbak. Sambelnya pedes.
1: Wow, berarti Bu Mari juga pecinta pedas ini ya?
2: Ya pedes banget. Enggak Mbak, ya pedas begitu aja.
1: Yang penting
2: suka Mbak pedes. Dan enggak pedesnya enggak enak ya Mbak ya.
1: Betul, memang kadang ya kalau sudah ya, suka ya, kalau udah suka pedes ini bawaannya apapun harus yang pedes-pedes begitu ya.
2: Iya. Makan tahu juga pakai cabai.
1: Iya, gorengan pakai cabai, pakai cocolan sambal kecap.
2: Seger gitu loh Mbak makan pedes.
1: Iya, jadi makin bersemangat makan ya kalau pedes ya Bu Maria. Ya.
2: Pokoknya enggak berlebihan ya Mbak.
1: Iya. Sakit
2: Mbak,
1: perut nanti.
2: Mbak Dian ya.
1: Mbak Dian.
2: Mbak Dian itu sambelnya banyak sekali Mbak Dian.
1: 3 sendok itu tadi sampean kalau makan bakso. Anje.
2: 3 sendok.
1: Iya, betul 3 sendok. Waduh itu banyak sekali pedesnya.
2: Saja itu loh Mbak Dian copo.
1: Yang penting ada rasa pedesnya dikit ya Bu Mari, itu sudah mantap sekali.
2: Memang ya suka gimana lagi ya Mbak.
1: Iya betul sekali. Baik Bu Mari, di siang hari ini mau diputerin lagunya siapa ini? Sambil menemani Lai Helayes yang ini.
2: Aku ikut Mbak Nindi atau dipilihkan Mbak Nindi?
1: Ikut saya, mau dari siapa? Mau dari yang yang baru atau yang lama ini Bu Mari?
2: Ya udah aku dari ATT. Ayu Ting Ting aja, Mbak.
1: Ayu Ting Ting. Iya, saya carikan apa bebas ya, Ayu Ting Ting ya.
2: Sakit tanpa luka, Mbak, itu.
1: Ayu Ting Ting yang apa ya? Ini ada
2: sakit tanpa lupa, luka.
1: Sakit tanpa luka kok belum ada ya? Sebentar.
2: Ada, sering.
1: Oh, gitu. ada ya, sakit tanpa luka. Ada. Ditunggu
2: salam
1: lagunya.
2: Ini ya,
1: monggo
2: ya.
1: Salamnya Bu Mari.
2: Di Ponorogo ada Mbak Ernik. Ada Bapak Donosworo. Mbak Bari, Mbak. Terus juga Mbak Dian tadi, selamat siang. Mbak Ulan, selamat siang. Mbak Ulan tak di sini. Biasanya buka kurir Mbak Ulan.
1: Keduluan ya.
2: Lekmut. Siapa Pak Rusdianto. Mas Muhammad. Pak Ahmad di Jember sana, Mbak. Selamat siang. Juga Mbak, buat semuanya saja ya, Mbak.
1: Iya, buat
2: tanpa
1: semuanya saja.
2: Diajeng sekretari, selamat siang. Selamat mendengarkan. Mbak, terima kasih waktunya, Mbak Nindi. Ya. Tak buang kok semuanya saja.
1: Bu Mari. Sami-sami.
2: Terima kasih. Anji,
1: sami-sami.
2: Sampai tuntas nanti.
1: Matur nuwun, amin. Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, bagi yang ingin bergabung nanti akan dihubungkan kembali ya setelah beberapa lagu yang dihadirkan pada siang hari ini. Tadi permintaan dari Mbak Dian sudah masuk ya. Tadi ada dari Deni Caknan, dihadirkan untuk Mbak Dian di Kebon Sari, Negara Angin.

0: Pendengar, saatnya info terkini. Keluarga relawan global Sumut Flotilla bersyukur proses pemulangan WNI terus berjalan lancar. Para relawan kini berada di Istanbul, Turki setelah keluar dari Israel. Salah satu keluarga relawan, Denisa, memastikan suaminya dalam kondisi selamat dan sehat. Suaminya, Bambang Noroyono, telah berhasil tiba di Turki bersama relawan lainnya. Ia mengatakan keluarga hanya berharap seluruh relawan segera kembali ke Indonesia dengan aman. Denisa mengaku sempat kesulitan mendapatkan kabar dari suaminya beberapa hari terakhir. Komunikasinya akhirnya dilakukan setelah difasilitasi oleh pihak KJRI di Turki. Menurut Denisa, kondisi Babang tetap sehat meski sempat mengalami kekerasan selama penahanan. Ia bersyukur suaminya kini berada di lokasi yang lebih aman. Denisa mengatakan percakapan berlangsung singkat karena keterbatasan alat komunikasi para relawan. Saat kejadian, para relawan membuang telepon genggam mereka ke laut demi keamanan. Akibatnya komunikasi dilakukan bergantian menggunakan satu perangkat yang tersedia. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah tahun 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tenbekhok.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari artikel detik.com, KIP Kuliah 2026 syarat, cara daftar, dan jadwalnya, diketahui bahwa pendaftaran KIP Kuliah 2026 telah dibuka pada 25 Maret 2026 melalui laman kip-kuliah.kemendiktesaintek.go.id. Program ini bertujuan membebaskan biaya kuliah, uang kuliah tunggal UKT, dan memberikan bantuan biaya hidup untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi, dan pemerintah telah menganggarkan Rp15,32 triliun untuk realisasi program ini di tahun 2026.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun. Mantap. Dari 198 sudah ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak
0: Indi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wulan. Kabar sehat, Mbak Wulan?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Di siang hari yang panas-panas ini ditemani Pro Dangdut ya, Mbak Wulan ya.
1: Betul.
0: Anjir.
1: Hiburan utama ini ya, Mbak ya.
0: Iya, betul sekali. Lagu-lagu dangdut ini menemani betul. Mbak Wulan di siang
1: RRI.
0: Ini
1: mau lagu dangdut, mau lagu pop, mau campur sari, mau kelenengan, pokoknya semua itu menjadi hiburan aku utama.
0: Alhamdulillah, amin. Semoga menjadi penghibur semua pendengar yang di rumah ini ya.
1: Betul.
0: Aku
1: kemarin terima kasih loh udah diputarkan itu apa ya judulnya Batunia. Itu loh itu. Aku suka banget. Alhamdulillah.
0: Sabi-sabi.
1: Aku kalau masalah pedes, Mbak.
0: Gimana Mbak Ulan kalau pedes?
1: Masak apapun, nah, aku makan pasti enggak habis kalau makan. Kalau bakso. Kalau bakso itu aku kuahnya senang sedikit. Terus pentolnya sedikit aja yang banyak mie gitu. Sama somai itu pedes banget tanpa saus, tanpa kecap putih gitu.
0: Oh, anjir.
1: Sambel
0: gitu. Sambel kan. Aja ya berarti ya Mbak Wulan ya.
1: Apalagi kalau yang disebut Mbak Nindi tadi, makan bakwan atau tahu goreng atau tempe goreng atau menjes gitu ya. Itu enak sambelnya kecap, masih pakai sambel ini masih pakai cabai lagi, itu enak banget. Dicocol pakai itu. Dulu pernah ya Mbak ya, di Bandung ketika aku masih di Bandung, itu Mbak makanan khas sana itu kan mentah serba mentah gitu ya Mbak. Itu bikin sambal itu satu cobek besar itu Mbak ini. Sambal mentah bukan sambal mateng gitu ya. Nah di situ aku kan ada ayam, ada apa yang aku pilih Mbak, cuman tempe sama kerupuk sama sambal itu banyakin aja makan di situ pakai lalap timun. Udah aku diem aja. Ini tahu-tahu sambalnya habis nih sama kamu.
0: Aduh, padahal pedes banget ya kalau mentah itu ya.
1: Benar Mbak. Kalau kalau nggak pedes nggak enak Mbak. Apalagi kalau terong digoreng atau dikukus. Sambalnya pedes banget, sambal tomat itu mantap.
0: Wow, mantap sekali itu ya. Sambal terong, ini terong yang kecil-kecil itu ya. Suka banget itu. Ah, enak banget itu.
1: Dia suka
0: kayak
1: gitu lagi.
0: Iya, suka kalau di penyetan itu suka ada ya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Aku kalau beli pentol bakar atau sosis gitu. Kalau enggak pedes, enggak deh aku kurang pedes gitu, enak, pasti
0: enggak
1: habis.
0: Iya, baik. Sama juga ya tadi semuanya jawabannya suka pedes ini ya.
1: Sebab pedes itu adalah memicu nafsu makan ya.
0: Iya, betul. Jadi enggak terasa.
1: Males makan, langsung aja aku bikin sambal, orek-orek sambal mentah, tomat, cabai kayak gitu udah. Itu langsung makannya langsung bau sambal gitu nafsu Mbak.
0: Anjir, baik. Matur nuwun Mbak Wulan. Ya, kemudian lagunya mau diputerin lagunya siapa ini siang ini?
1: Aku pengen lagunya Intan Ali Mbak.
0: Coba saya carikan dulu yang judulnya
1: sebuah
0: apa ini.
1: Nama.
0: Sebuah nama. Saya carikan dulu sambil salam-salamnya Mbak Wulan ya, monggo.
1: Salamnya tadi yang buka Korea ada Mbak Jian. Terus ada Bunda Mari yang kedua. Kayaknya itu deh ya, kayaknya masih yang buka yang apa yang telepon hanya itu deh ya.
0: Baru
1: Pak
0: bergabung.
1: Pak Didono belum. Pak
0: Didono
1: suara apa lagi? Biasanya minta asmara biru ya. Terus biasanya tanpa kamu cukup teras ini ya. Biasanya itu, tapi sekarang udah pindah asmara biru. Bunda Skar Kaji.
0: Bunda Skar Kaji monggo.
1: Ada yang bonjot juga. Ada Bunda Mesila, juga ada Bunda Samiran, ada Bunda Dino, Mbak Dian tadi, Mbak Putri. Udah ketemu Mbak?
0: Sudah ketemu.
1: Aduh, kalau udah ketemu, pokoknya salamku buat semuanya, kerja tanpa terkecuali.
0: Buat semuanya.
1: Buat Mbak Nindi, selamat bertugas hingga tuntas.
0: Matur nuwun.
1: Senantiasa menyertai Mbak Nindi.
0: Amin, amin, amin.
1: Mbak temani hingga jelang jam 18.00.
0: Anjir, matur nuwun.
1: Iya, terus nanti kan gantian sama Pak Dwi Atmoko.
0: Nah, anjir.
1: Ada karaoke lewat.
0: Iya, betul.
1: Iya, Mbak Nindi. Salam ya buat keluarga di rumah.
0: Anjir, ya. Nanti disalamkan.
1: Iya. Pan anu apa namanya? Juga pengen ketemu kapan
0: ya, pengen ketemu ya. Iya, nanti kapan-kapan ya Mbak Wulan ya.
1: Insyaallah pasti kalau memang Allah
0: mengizinkan
1: pasti kita ketemu.
0: Baik, ya. Matur nuwun.
1: Gitu aja Mbak Nindi, makasih waktunya.
0: Anje, sami-sami Mbak Wulan. Nggih, dirantos lagune pun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dari 198 pendengar di siang hari ini juga ada yang bergabung dari WhatsApp. Halo Pro Dangdut.
2: Piu.
0: Piu piu piu.
2: Dadunya air ini masih mantap.
0: Mantap. Ada Pak Dono. Alhamdulillah sehat, kabar ya? Sehat. Panjenengan gimana kabarnya siang hari
2: ya,
0: ini?
2: Semoga sehat lancar.
0: Amin.
2: Sukses semuanya. Kalau saya amin. Walaupun kurus tetap sehat, Bayu.
0: Aduh, kurus tetap
2: betul,
0: sehat.
2: Betul, yang penting olahraga itu loh.
0: Anjay, sepedahan jangan lupa besok ya,
2: betul,
0: hari Minggu.
2: Itu kalau pagi itu keliling-keliling sepedaan itu ya pasti sehat.
0: Pasti sehat. Amin.
2: Iya. Yang baru turun Anjay. Tadi Gede Wulan ya.
0: Iya, ada Mbak Wulan tadi.
2: Ya, salam kembali. Semoga lancar ya sukses semuanya tadi.
0: Amin.
2: Siapa yang sudah naik?
0: Selain tadi ada Mbak Dian pertama, kemudian ada Bu Mari juga. Iya, sudah bergabung pertama tadi di telepon. Iya, buat semuanya tadi Pak Dono katanya.
2: Baru tangi melek tuh Mbak Yuni.
0: Waduh, tangi melek ini sudah jam berapa Pak Dono?
2: Iya, itu tadi lo dengar Ulan tadi kok. Anu asmara biru itu
0: iya,
2: kan
0: mau request
2: aku sekarang.
0: Oh, sekarang jadinya asmara biru ya ini ya.
2: Iya, Bayu. Nanti tolong dikasih itu
0: Anjay,
2: ya,
0: Mbak. Asmara
2: ya.
0: Biru ditunggu.
2: Iya, salamnya enggak kelupaan itu buat Bu Mari, Teh Lilis, Bu Sekartaji, Bu Dino, Bu Samiran.
0: Anjay.
2: Enggak kelupaan itu Bu Sur. Sama Bu Tika.
0: Anjay.
2: Gendu Edian tadi ya, Mbak Yuni, selamat siang. Dimasih Rusdianto, Dimasih Mudiono. Enggak kelupaan lagi itu. Manik Maninten.
0: Njih.
2: Di Ponorogo juga selamat siang.
0: Njih.
2: Teh Lilis tadi sudah ya Mbak Yu ya?
0: Njih, sudah.
2: Aku kuangan sama Teh Lilis lama enggak naik loh Mbak Yu. Kemana ya?
0: Njih.
2: Iya, yang penting pokoknya sehat ya Mbak Yu ya.
0: Amin.
2: Mbak Yu.
0: Njih.
2: Dimasih anu ya.
0: Sinten? Njih, Mas Mamat.
2: Iya, sama Dimasih Agung Surya. Enggak kelupaan itu. Bu Mesinem.
0: Sinten, Bu Misila. Bu Misila atau Bu siapa, Pak Dono?
2: Iya, Bu Misila. Gua lama ya enggak dengar aku ya. Ya selamat siang, semoga lancar
0: kan. Anjay.
2: Mbak Yu. Salamku saudaraku semua saja ya.
0: Anjay, kagem sedaya mawon Pak
2: nanti
0: Dono.
2: Nanti lagunya tak tunggu Mbak Yu ya.
0: Nggih, dirantos lagunipun Pak Dono.
2: Iya, kamu semoga lancar sehat.
0: Amin.
2: Sukses semuanya. Salamku saudaraku semua saja Mbak Yu.
0: Anjay, kagem sedaya mawon.
2: Siapa kae Mbak Yu?
0: Sinten mboten ngertos kula.
2: Siapa iki Mbak Yu?
0: Siapa itu yang bergabung?
2: Waduh. Kamu dapat salam si gede cantik Mbak.
0: Anje, si ya, cantik Octavia.
2: Ya. Iya.
0: Kelupaan Pak Dononya.
2: Anje. Siap amplop. Amplop bakanmu nanti.
0: Anje.
2: Terima kasih waktunya Mbak Yu.
0: Sami-sami Pak Dono matur nuwun.
2: Selamat siang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, tadi Pak Dono sudah bergabung ya di siang hari ini. Yang mana request lagunya ini lagu kesukaannya Pak Dono. Begitu ya. Kita hadirkan dulu pendengar di siang hari ini satu buah lagu permintaan dari Mbak Wulan. Ada dari Intan Ali, sebuah nama.

0: Ada Pak Fauzi yang ada di Jawa Barat, pengen gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: RRI Madiun menggelegar.
0: Waduh, RRI Madiun.
1: Iya, RRI Madiun.
0: Halo, Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut, RRI Madiun, mantap tak ya.
0: Selamat siang, Bro Dangdut. Genre Dangdut setiap harinya akan hadir mengajak Anda bergoyang bersama Pro Dangdut. Beropini, kirim salam, dan request lagu dangdut favorit Anda di sini. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap! Setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap!
3: Kalau kakak suruh milih, pilih keripik atau roti?
4: Roti dong.
3: Kalau es krim atau susu?
4: Susu lah.
3: Kalau pilih kerupuk sama buah, pilih mana?
4: Buah aja deh. Kakak kan suka makan sirup. Ya enggak, sehat, mikir. Kakak enggak suka.
3: Wah, kakak pintar. Anak cerdas makan makanan sehat. Karena makanan sehat adalah hak setiap anak. Ingat itu.

0: Ya, pendengar ada masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya dari Madiun. Mantap. Pro Dangdut siang hari ini ada yang bergabung dari 198. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Oh, mantap. Ini dengan Bu Galuh bukan ya?
1: Betul.
0: Betul, Bu Galuh. Kabar sehat Bu Galuh?
1: Kabar sehat.
0: Kabar sehat. Alhamdulillah. Anje.
1: Mbak Dili juga. Salam semangat.
0: Anje. Betul, salam semangat dan juga sehat selalu di siang hari ini menemani Bu Galuh ya. Anje, Bu Galuh, di hari ini lagi tadi sudah makan ya, pastinya udah makan siang. Nah, kalau Bu Galuh ini suka makan pedes enggak Bu Galuh?
1: Wah, luar biasa, Mbak.
0: Luar biasa gimana
1: kalau
0: ini?
1: Iya, kalau Mak enggak ada sambal tuh rasanya sayur tanpa garam.
0: Waduh, waduh.
1: Ya pokoknya
0: sambar ya kalau enggak pakai sambal,
1: heeh. Oh, benar. Oh, kalau enggak pedes jos itu rasanya juga enggak nyaman kayak gitu. Apalagi makan sate gulai, Mbak. Aduh.
0: Wow.
1: Sambelnya yang buahnya
0: yang banyak ya.
1: Sambal kecap sampai keringatan. Aduh, rasanya adem panas.
0: Aduh. Panas dingin ini ya.
1: Panas dingin.
0: Baik. Kalau gitu di siang ini mau diputerin lagunya siapa Bu Galuh?
1: Aku pingin lagunya Bulan Merindu, Mbak.
0: Bulan Merindu Cici. Dari siapa itu?
1: Cici Paramirja ya.
0: Iya, coba tak carikan dulu sambil salam-salamnya monggo.
1: Oke. Salamnya buat Mas Bro, Pak Rusdianto Kalbar. Bahagia bersama keluarga. Ada tadi ada Bu Wulan, ada juga Mbak Dian, terus Bunda Mari, ada juga Bunda Susi, Bunda Samiran, ada Eyang Bonjor, Eyang siapa itu?
0: Siapa? Ayo.
1: Eyang Bonjor, Mas Muhammad. Nah, belum begitu apa Mbak ya, maaf ya Mbak ya. Yang itu Bopo Biu Biu. Aduh. Itu bersama Bude, anak cucu dan cicitnya. Bahagia selalu salamnya. Ada juga pokoknya Boponya, oh Bopo Mut. Ya, Bu Mut Tuban. Iya. Terus ada juga Neng Gayatri, Mbak Sekar Pagi. Ya, itu aja ya Mbak ya.
0: Anje.
1: Pokoknya bapak-bapaknya semuanya yang terhormat. Ada bunda-bundanya yang cantik semua. Ya, pokoknya aku tunggu.
0: Ditunggu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Galuh yang sudah bergabung pada siang hari ini di Pro Dangdut dan sempat request lagunya ya. Tadi sudah ada ini ya lagunya, nanti ditunggu dihadirkan nanti spesial untuk Bu Galuh. Dari WhatsApp mendengar ada beberapa pesan yang masuk, di mana tadi ada dari mana ini, dari Evin ini ya. Pro Dangdut, Dangdutnya dari Madiun, mantap. Request lagunya Puspita Nala. Ini belum ada ya lagunya. Nanti belum dijawab juga ini mau diganti lagunya siapa. Nanti ya. Semoga dijawab setelah ini. Ada juga dari Wati di Saradan, Mbak Nindi mau diputarkan lagunya Ropang NDX. Saya kalau makan harus pedes Mbak Nindi. Cabenya yang banyak, suka bawa cabai bubuk kalau berpergian. Salamnya buat pendengar RRI Madiun, mantap. Wow, ini panutan ya, suka bawa cabai bubuk kalau berpergian. Ini biasanya kalau di beberapa lokasi yang memang tidak menyediakan cabai, ini juga bisa menjadi solusi bagi Anda yang suka pedas. Namun memang rasanya berbeda ya kalau cabai asli sama cabai bubuk ini ya.

0: 198 kembali ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap sekali guys.
0: Mantap sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nindi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh TKP.
1: Iya,
0: kabar sehat.
1: Kalau naik di siang hari itu kok angel banget Mbak.
0: Anjir.
1: Padahal ini... aku monitor terus loh, tapi nggak masuk-masuk.
0: Nggak masuk-masuk ya,
1: iya.
0: Bentrok mungkin ya, semuanya pada telepon jadi susah.
1: Iya, susah banget.
0: Anjir.
1: Sehat Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sehat. TKP gimana? Siang hari ini sehat ya?
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Iya.
0: Tadi sudah makan siang?
1: Alhamdulillah sudah Mbak Nindi.
0: Alhamdulillah. Tadi makan siangnya pedes enggak?
1: Nah, kalau saya enggak suka pedes.
0: Oh, enggak suka pedes ya? Gimana? Sumer-sumer aja ya?
1: Iya.
0: Baik. Kalau pesan
1: perut, jaga kesehatan tuh perutnya. Enggak tahan pedes.
0: Iya, anjir. Nanti mules kalau pedes-pedes ini ya.
1: Iya.
0: Baik. Kalau gitu mau diputerin lagunya siapa TKP
1: aku
0: di siang ini?
1: Aku minta lagunya Cinta Karet aja.
0: Cinta Karet. Saya carikan dulu sambil salam-salamnya monggo.
1: Iya, salamnya buat Pak Dejono. Udah naik apa belum tadi?
0: Sudah naik di WA tadi ya.
1: Udah, aku gak ngerti. Pak Dejono dapat salam dari Ani Rahayu. Mintanya Ani Rahayu. Orangnya cantik banget. Ceweknya Pak Dejono itu Mbak.
0: Oh, ceweknya, waduh.
1: Iya, dulu sampai sekarang.
0: Wow.
1: Ya mudah-mudahan ya tetap apa ya, bahagia.
0: Amin.
1: Iya.
0: Amin.
1: Salamnya buat yang sudah naik-naik tadi, yang belum mau naik, ayo duluan naik. Dan salamnya ke semuanya aja ya Mbak Nindi. Enggak,
0: biar lagunya keputar.
1: Matenun. Ya, ketemu,
0: ketemu lagunya.
1: Ya, buat Mbak Lindinya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk TKP yang sudah bergabung di siang hari ini. Langsung kita hadirkan dulu pendengar, di mana sudah ada beberapa permintaan lagu yang masuk ya, dan juga di pesan WhatsApp ternyata masih ada. Dari Zaki di Pilang Kenceng, Mbak Nindi mau diputarkan lagunya Ayang-Ayang. Salamnya untuk keluarga di Pilang Kenceng. Kalau saya kurang suka pedes Mbak Nindi, jadi kalau makan mie ayam ya pakai saus tomat aja. Ini sama ya kayak TKP tadi yang sukanya sumer-sumer begitu. Ya, langsung dihadirkan pendengar di siang hari ini. Permintaan dari TKP tadi ada dari Gadis Manja, Cinta Karet.

Ya, pendengar, ada Wulan Merindu dari Darafu tadi masih menemani Anda tentunya di Pro Dangdut pada siang hari ini. Dan kami akhiri, pendengar, Pro Dangdut menemani aktivitas Anda di Sabtu ini, yang mana sesaat lagi nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Green Radio dengan tema budidaya melon dalam galon di greenhouse bersama narasumber ada Bapak Supiantoro, yang mana juga sembari menantikan azan salat asyar berkumandang. Untuk hari ini di Kota Madiun dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 14.54 waktu Indonesia Barat. Ada satu buah lagu terakhir pendengar menemani Anda Pro Dangdut pada siang hari ini. Ada dari Damarade, Ayang-Ayang.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 14.54 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat asyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. Berapa, Pak? 5.000 rupiah, Mas. Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian. Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan. Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru. Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar. Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas? Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas. Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: Saatnya Anda ikuti Green Radio RRI Madiun.
1: Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini, pendengar Green Radio hadir kembali menemani ruang dengar Anda. Yang mana pada sore hari ini pembahasan Green Radio adalah terkait budidaya melon dalam galon di greenhouse, yang mana Anda bisa berinteraksi dengan kami pendengar melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198. Dan di sore hari ini pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, ada sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun narasumber kami di Green Radio, yaitu Bapak Supiantoro atau Pak Bin ini ya. Selamat sore Pak Bin.
2: Selamat sore Mbak Nindi.
1: Kabar sehat ya Pak Bin ya sore hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Ini bisa bergabung di hari Sabtu-Sabtu ini ya Pak Bin ya. Mengisi Green Radio yang mana pada sore hari ini pembahasannya terkait budidaya melon dalam galon di greenhouse. Sebelum kita mulai Pak Bin, terkait budidaya melon yang mana ini cukup menarik ya, karena ada pemanfaatan sampah juga di mana penggunaan galon dan melakukan budidaya melon yang mana ini cukup unik karena melon itu merambat begitu ya.
2: Iya.
1: Nah, ini bagaimana Pak Bin untuk proses budidaya melon sendiri dari proses penyemaiannya? Ini bagaimana Pak Bin untuk mendapatkan melon yang baik dan juga pastinya bisa dibudidayakan melalui galon?
2: Oh iya. Terima kasih Mbak Nindi. Ya, sebelumnya sekilas saya kasih gambaran terkait usaha kami budidaya melon ini. Jadi kami ini berangkat dari untuk membentuk Mbak Nindi, membentuk sebuah kelompok usaha bersama.
1: Kelompok usaha bersama.
2: Jadi kami memang sengaja mengajak beberapa teman ayo untuk ngisi waktu. Awalnya kita berangkat dari sama-sama punya hobi yang sama-sama suka hobi tanaman, sehingga kita membentuk kelompok bersama, yaitu yang saya namakan kelompok usaha bersama Pilar Tani Sejahtera. Sehingga ini perlu kami sampaikan juga bahwa kami tempat lokasi greenhouse saya itu ada di Kelurahan Josenan.
1: Josenan ya?
2: Ya, Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Ya, tepatnya kalau mungkin orang Madiun lebih paham dengan istilahnya wilayah Dukuh Ngebrak. Ya, di situ ya lokasi greenhouse saya. Nah, ini ya seperti yang ditanyakan Mbak Nindi. Memang dari kami ini, selain kami ingin mempelajari budidaya melon, kami juga ingin memanfaatkan limbah-limbah yang sementara yang ada di sekitar kita yang kita bisa manfaatkan. Ya, paling tidak kita memanfaatkan dari sisi tempatnya ini, tempat medianya itu dari galon, itu kita manfaatkan. Terus kemudian dari media tanam pun itu ya kita memanfaatkan limbah dari pupuk kandang, limbah sekam. Terus kemudian kita buat ini kayak seperti yang terpampang di foto ini. Ini sebagai proses mulai penanaman dari ini, mulai penyemaian ya.
1: Itu penyemaian ya.
2: Penyemaian dari benih melon ini.
1: Dari benih melon. Bagi melon, pendengar dan juga pemirsa semaikan yang mau melihat langsung ini ya, mohon maaf Pak Bin, bisa bergabung di YouTube kami. Di YouTube kami sudah tersedia ini fotonya terkait proses penyemaian ya. Monggo silakan dilanjut Pak Bin.
2: Ya, penyemaian ini sehingga kayak ini sampai kita rendem satu malam kayak ini, nanti kayak muncul jadi kecambah. Terus kecambah, baru nanti kita semalam paling tidak dua malam muncul kayak kecambah, baru kita pindah kepada di media tray, tempat pembibitannya. Nah, itu akhirnya dari situ muncul bibit-bibit tanaman itu. Itu memerlukan sekitar waktu 10 hari. Jadi mulai membuat penyemaian ini sekitar 3 hari, kemudian kita dari semai ini kita tanam ke tray, kita semai ke tray sehingga muncul daun. Daun istilahnya sampai muncul daun sejati, itu baru kita tanam pindah ke galon. Itu memerlukan waktu sekitar 10 hari kurang lebihnya.
1: 10 hari ya? Ya,
2: 10 hari Mbak Nindi. Jadi tolok ukurnya nanti begitu semai terus muncul istilahnya daun sejati, satu daun atau nah ini.
1: Oh, itu ini, ya Pak, itu yang ya, namanya tray tadi ya.
2: Tray itu di tempat anu itu muncul daun sejati baru kita pindah ke sini.
1: Oh.
2: Ini pindah tanah.
1: Berarti yang sebelumnya tadi ke, ya Pak ya, yang kotak-kotak kecil-kecil itu tadi
2: kecil-kecil
1: ya.
2: Kecil-kecil itu namanya tray. Itu dari
1: ini namanya tray.
2: Itu sampai muncul daun sejatinya itu baru kita sekitar 10 hari lah kita pindah ke media galon tadi. Itu Mbak Nindi.
1: Baik.
2: Nah, ini ini sudah kita pindah ke media galon. Ini sekitar seperti yang ada di foto ini saya pindah ini sekitar usia 3 hari ini Mbak Nindi.
1: 3 hari setelah 10 hari di tray ya, ya Pak ya.
2: Istilahnya mulai ditanam di media galon ini berarti kan 3 HST. HST itu kalau kita nanam di dunia melon, HST itu singkatan hari setelah tanam. Dari ukurannya nanti tanam. Kalau kita misalkan oh ini tanaman melon sudah berapa 10 HST, 20 HST sampai mungkin panen 70 HST itu kan artinya mulai hari setelah tanam mulai ditanam di galon, media galon ini. Gitu Mbak Nindi.
1: Baik. Berarti terhitungnya kalau dari HST ini setelah ditanam di media galon ya, tadi
2: media
1: begitu
2: utamanya,
1: ya.
2: Media utamanya.
1: Media utamanya begitu
2: galon
1: ya.
2: Ini. Kebetulan kami memakai galon.
1: Baik. Nah, sebelumnya Pak Bin, saya cukup penasaran ini. Kenapa menggunakan galon kok enggak langsung ditanam di tanah? Karena kan dari melon ini sendiri tanamannya cukup merambat dan panjang begitu ya. Ya. Nah, ini kenapa kok memilihnya dari media tanamnya kok galon?
2: Oh ya, gini Mbak Nindi. Jadi kami memang sengaja untuk budidaya melon itu ini untuk masuk kita pada segmen atau kelas premium ya, yang kita hasilkan. Jadi kalau di makanya kita ambil di lokasi di greenhouse, bukan di open field, artinya di sawah atau di lahan terbuka. Kita buat di greenhouse. Terus kalau greenhouse ini kan kita walaupun masih mungkin ya kita greenhouse pakai istilahnya ditanam langsung di tanah yang kayak istilahnya Pak Tani itu kayak tanah yang gulutan itu di cangkulan. Tapi kami memang lebih ingin lebih apa ya intensif dalam nanti penanamannya sehingga kita pakai media galon. Walaupun ada galon maupun polybag ya medianya, tempat medianya. Tapi kami sengaja menggunakan galon seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Satu, kami ingin memanfaatkan limbah galon. Terus yang kedua, dengan teknik pakai galon ini, ini ada pertimbangan. Jadi galon ini secara teknis kami itu bawah yang galon itu kan kami potong jadi dua. Yang galon bagian bawah ini kami pakai sebagai tandon air, sebagai media tempat tandon air. Terus yang potongan atas yang ada tutupnya itu kan kita balik potongannya.
1: Dibalik.
2: Terus kita taruh di atasnya galon yang bawah tadi. Nah, seperti
1: oh,
2: itu.
1: Baik, berarti dibalik
2: kan
1: ya.
2: Dibalik terus kemudian itu kan ada lubang-lubangnya. Yang bawah itu sebagai untuk tempat penampungan air. Terus yang atasnya kan itu kita kasih lubang-lubang untuk akar nanti. Jadi akar bisa nembus sampai ke tandon air bawah. Jadi apa tujuan? Kita akan lebih hemat tenaga, tidak harus tiap hari nyiram tanaman. Karena memang kami sengaja kami belum memakai sistem vertigasi tetes, artinya kan ada vertigasi tetes itu pakai alat mesin secara otomatis, pakai timer langsung nyirami sendiri per media. Tapi kami karena ingin ini masih skopnya belum terlalu luas banget, kami masih mampu kami sirami secara manual. Jadi artinya kalau dengan galon ini akan lebih mudah. Mungkin penyiraman kami yang lakukan hanya mungkin 3 hari sekali, tidak harus tiap hari. Itu pertimbangan kami.
1: Oh, baik.
2: Itu Mbak Nindi.
1: Iya, dari gambarnya tadi cukup menarik sekali ya Pak Bin, berarti memang dari galon yang bagian atas ini tetap ada tutupnya, kemudian dilubangi ya, begitu ya, untuk betul. Jalannya akar
2: itu
1: begitu.
2: Untuk jalan akar sama resapan air dari bawah bisa naik ke atas. Kayak hukum kapiler itu ya. Dari bawah karena medianya aku kena air bawah terus naik ke atas. Itu sistemnya.
1: Baik, waduh menarik sekali. Ini mungkin nanti saya juga pengen nyoba ini ya Pak ya.
2: Monggo.
1: Siapa tahu berhasil ini ya.
2: Sama-sama
1: berhasil panen
2: kita belajar
1: ya.
2: Mbak Nindi nanti Mbak Nindi.
1: Iya baik, nanti kapan-kapan saya main ke sana ini kalau sudah panen ya.
2: Warga masyarakat sekitarnya kalau mungkin yang ingin belajar, kita ingin sinau bareng, silahkan, kami terbuka lah terhadap untuk bagi ilmu lah.
1: Inje, baik. Kemudian Pak Bin, terkait dengan tadi sudah dijelaskan beberapa terkait proses penyiraman. Nah, untuk perawatannya sendiri ini bagaimana Pak Bin? Tadi kalau dari penyiraman kan 3 hari sekali. Kemudian apakah dari melon ini juga membutuhkan pupuk khusus atau memang dari organik saja?
2: Ya, gini Mbak Nindi. Jadi memang media itu harus kita siapkan secara matang. Artinya ada komponen-komponen media itu, karena kompos ada. Kalau saya kemarin kami pakai komposisinya tanah. Tanah, kemudian arang sekam atau sekam mentah,
1: sekam padi ya.
2: Terus kemudian kowe. Kowe itu kalau orang biasa nyebutnya pupuk kandang. Kowe itu kan singkatan kotoran hewan.
1: Kotoran hewan ya.
2: Itu berarti kita dengan komposisi perbandingan 1-2-2, satunya itu tanah, duanya itu sekam, yang dua lagi itu kowe tadi. Nah, itu media itu kemudian kita siapkan sebelum kita masukkan ke galon, kita fermentasi dulu. Yang tujuannya ya untuk menghilangkan, mematikan jamur atau mungkin ya bakteri-bakteri yang pengganggu lah, kan gitu. Kemudian kita fermentasi kurang lebih kita 2 minggu. Nah, setelah itu baru kita tanami tadi. Nah, setelah proses penanaman itu, kita tidak bisa kalau melon itu hanya mengandalkan dari unsur hara dari media saja. Tapi ya kita memang banyak butuh pupuk-pupuk tambahan ya. Karena melon ini sejak 5 HST itu sudah perlu ada pemupukan-pemupukan. Ya pemupukannya banyak, lumayan banyak macam Mbak Nindi. Ya sejenis MPK, MPK pada fase vegetatif ini kan sampai 5 HST itu sampai 20 HST itu namanya fase vegetatif.
1: Jadi ya,
2: vegetatif itu artinya untuk pertumbuhan daun, pertumbuhan batang itu kita pakai NPK yang N-nya itu unsur N-nya masih besar. NPK jadi terus N-nya besar, P fosfat sama kaliumnya masih agak kecil. Kemudian ada boron, kemudian ada magnesium, terus kemudian ada KNO dan sebagainya. Itu pupuknya sejenis itu Mbak Nindi.
1: Cukup beragam ya buat Pak Bin ya.
2: Sepintas kalau barangkali kita belum pernah menangani, saya seorang yang sering main ke tempat greenhouse saya, wih, seolah-olah rumit ya. Ya, kalau memang kita belum mencoba, belum belajar, terkesan rumit. Tapi begitu kita mencoba, sudah terbiasa ya, insya Allah semuanya itu kayak hal yang biasa aja Mbak Nindi. Mungkin Mbak Nindi pun sekarang, berat itu kayaknya nanam melon. Coba nanti kalau mau belajar, kita sinau bareng tempat saya, nggak ada yang berat lah.
1: Bahaya.
2: Semuanya bisa, semua orang bisa sebetulnya.
1: Baik, nanti kapan-kapan saya main ke sana ya Pak untuk belajar menanam melon ini ya. Kemudian masih dari perawatan, Pak Bin, selain dari pemupukan ini sebelum melon berbuah, apakah ada prosesnya atau triknya bagaimana melon ini bisa berbuah sempurna, apalagi tadi dari jenis melonnya sendiri yang premium ya Pak Bin?
2: Iya, betul. Ya,
1: ini bagaimana Pak Bin?
2: Jadi kalau untuk proses menghasilkan suatu buah melon yang baik, yang optimal, juga sesuai premium, itu memang semua unsur itu harus diperhatikan. Pertama, mulai tadi kita berangkat medianya, kemudian proses pemupukannya, kemudian pencahayaannya, pencahayaan matahari, sinar matahari itu harus cukup. Makanya kalau di greenhouse, kita bikin greenhouse, itu kita harus sekitar greenhouse sih kalau bisa terbebas dari pohon-pohon yang merindangi ya, menghalangi cahaya matahari ya. Jadi biar kalau cahayanya kurang, akhirnya kan ya mengganggu pertumbuhan.
1: Mengganggu pertumbuhan.
2: Iya, mungkin akan mengganggu besarannya buah. Terus kemudian akan terlalu lembabnya terlalu tinggi, cahaya kurang, itu lebih mudah mengundang jamur, Mbak Nindi.
1: Oh, baik.
2: Ya, makanya kadang orang melihat, kenapa ini kok dikasih jalan longgar, kok enggak dirapatkan aja biar satu greenhouse itu isinya banyak pohonnya. Nah, itu yang salah satu pertimbangan yaitu harus cukup mataharinya, sinar matahari. Terus sirkulasi udaranya harus cukup. Terus kemudian akses untuk perawatan selama kita mulai HST 15 itu mulai perawatan terus. Tiap hari harus motong tunas air dan sebagainya. Kalau tinggi, kalau kita harus pakai tangga, dan makanya perlu tetap ada akses jalan di dalam greenhouse itu.
1: Baik.
2: Nah, ini kayak ini contoh, ini kan sudah yang ada di foto gambar ini kan, ini sudah proses, ini sekitar 60 HST Mbak Nindi ini.
1: Sebentar lagi panen ya.
2: Gambar ini kan bisa dipanen.
1: Oh, baik.
2: Nah, kalau sudah 60 HST ini, daun yang bawah, sekitar di atasnya buah ini harus kita pruning gitu. Pruning istilahnya
1: harus
2: kita potongin.
1: Dipotongin ya.
2: Jadi untuk mengurangi sirkulasi udara untuk buah, pencahayaannya buah kan itu bisa cukup. Gitu.
1: Baik, itu ya tadi kalau dari segi perawatan. Kemudian Pak Bin, dari gambar ini sudah siap panen ya, ini nampaknya.
2: Ini sapi yang sudah ini panen yang lalu Mbak Nindi.
1: Panen yang lalu, bukan yang sekarang. Kalau sekarang masih kecil-kecil ya. Nah, ini bagaimana Pak Bin untuk proses panennya sendiri? Apakah ada kriteria tertentu untuk yang bisa dipanen? Apakah harus warna kuning atau dari segi usia sudah siap panen semua?
2: Iya Mbak Nindi. Ini kebetulan kalau yang kami sajikan di foto ini kebetulan jenis melonnya Golden Sunny Mbak,
1: namanya jenis Sunny. Golden Sunny.
2: Kemudian Golden Sunny kebetulan masih varietas impor Mbak. Jadi, dan ini jenisnya memang kulitnya kuning.
1: Oh, kan baik, golden. Kulitnya kuning ya.
2: Dalamnya nggak terlalu orange sih, agak kekuningan dalamnya.

0: nya itu sudah istilahnya kalau kami di dunia melon itu sudah ngenet itu kulitnya ada jaring-jaring.
1: Oh baik.
0: Kayak apa ya, serat-serat itu,
1: serat-serat ya, melonnya. Gitu ya, berongga, berapa ya namanya, apa? Berjarak-jarak begitu ya, ya Pak ya.
0: Kayak urat-urat yang itu semakin urat padat semakin netnya itu jaring-jaringnya itu di kulit itu sudah kelihatan banyak rapat itu berarti sudah semakin tua.
1: Tua. Oh,
0: karena baik. Ini sebelum mas tua masa ini masih polos, kulit itu masih posisi halus.
1: Halus ya, licin begitu ya.
0: Ya, tapi kalau sudah waktunya panen itu namanya sudah ada ngenetnya.
1: Ngenet ya.
0: Ada kayak jaring-jaring. Umumnya melon itu loh Mbak.
1: Anjir.
0: Ya seperti itu kita melihatnya.
1: Baik, terima kasih Pak Bin. Ini di sore hari ini pembahasannya tadi cukup menarik ya, dari penyemaian sampai panen. Yang mana nanti saya juga penasaran Pak Bin untuk distribusinya. Namun kita jeda sejenak Pak Bin. Setelah jeda baru kita kembali lagi di Green Radio dan juga menjawab pertanyaan dari pendengar yang sudah masuk. Ya pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu

0: pinggir kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Anda masih mengikuti Green Radio, program acara yang mengkampanyekan pelestarian alam dan satwa untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.
1: Ya, berikan Anda masih mengikuti Green Radio Pro 1 RRI Madiun yang pada sore hari ini membahas terkait budidaya melon dalam galon di greenhouse, yang mana Anda bisa bergabung di interaktif kami di WhatsApp 0811-366-9907 atau telepon di 0351-459-198. Juga bisa bergabung dengan kami tentunya di live chat YouTube kami RRI Madiun. Dan pada sore hari ini masih bersama kami ada Pak Bin ini ya. Masih bersama kami ya. Ini ya Pak Bin.
2: Iya Mbak Nindi.
1: Nah Pak Bin, tadi sudah dibahas ya, mulai dari penyemaian sampai panen. Nah ini berikutnya untuk distribusinya, ini bagaimana Pak Bin? Apakah juga membuka seperti wisata edukasi seperti itu Pak Bin? Karena belakangan juga lagi booming begitu ya, wisata-wisata petik buah. Nah ini bagaimana Pak Bin, apakah di sana juga ada yang demikian?
2: Ya, terima kasih Mbak Nindi. Jadi kami terus terang, kami ini kan baru ya berdiri greenhouse kami. Jadi ini saat ini kami penanaman yang kedua. Yang pertama kemarin setelah kami artinya menjelang musim panen, kami sudah merencanakan nanti untuk hasil panen ini kita buat kayak wisata petik buah melon. Sudah kita siapkan, sudah kita konsepnya, sudah kita publish malah, maaf kemarin itu. Ternyata karena ya penanaman jumlah produksi kami ini kan sifatnya masih terbatas ya, baru sekitar penanaman kami sekitar 300 pohon ya.
1: 300 pohon.
2: Ya, ternyata setelah kami rencanakan untuk wisata petik buah melon itu banyak dari masyarakat yang mungkin sudah mengetahui informasi tentang melon kami, mungkin dari rekanan atau apa, itu akhirnya banyak yang order lewat WhatsApp, pesen. Akhirnya udah kita cancel untuk wisata petik buah, sehingga kami sudah kita cukupi dari pesanan-pesanan. Akhirnya banyak yang tidak bisa melayani sepenuhnya dari orang-orang pesan. Alhamdulillah itu yang hasil tanam panen pertama itu belum bisa mencukupi konsumen, yang orang-orang yang mungkin sudah mengenal kami, gitu Mbak.
1: Baik, berarti semuanya sudah terjual ya, dari
2: di luar ekspektasi
1: beberapa
2: kami.
1: Orang yang sudah mengetahui dan menghubungi langsung begitu ya Pak Bin. Nah kalau untuk penjualannya sendiri Pak Bin, ini dari satu melonnya itu biasanya ada di angka berapa Pak Bin?
2: Kita karena yang kita jual ini kan memang
1: premium ya,
2: melon jenis premium ya Mbak Nindi ya. Jadi kita membuat kemarin yang panen pertama itu kita buat, kita harga per kilogramnya Mbak. Kita ngitungnya bukan per
1: buah ya,
2: buah ya. Per kilogramnya, artinya nanti per buah itu kita timbang kayak ini. Itu per kilogramnya itu 25.000 Mbak Nindi. Jadi memang untuk kelas premium ini kami membuat harga yang artinya batas rendah aja, karena memang baru pertama. Karena untuk melon kelas premium bisa sampai 35 per kilogramnya. Tapi akan barangkali kalau masyarakat belum, mohon maaf, belum begitu paham, oh mungkin kalau yang di pasaran ada yang di bawahnya 20 dan sebagainya. Itu beda, yang premium sama yang melon-melon lokal yang di pasaran itu secara kualitas, secara rasa beda Mbak. Makanya kadang memang ada selisih harga. Tapi saya berani jamin dengan harga yang kami pasarkan kemarin 25.000 per kilogram ini, kami masih bisa bersaing lah untuk harganya. Gitu Mbak Nindi.
1: Baik, masih bisa bersaing ya. Dan terbukti sudah laku itu ya Pak Bin ya. Banyak yang sudah laku. Padahal rencananya mau dibikin wisata petik buah, iya. Namun ternyata sudah laku semua, begitu alhamdulillahnya, iya. Ya. Baik, ini sangat menarik sekali Pak Bin tadi informasinya yang sudah disampaikan sampai panen kemudian distribusi. Nah, saya cukup penasaran ini sama backgroundnya Pak Bin sendiri. Ini apakah memang dulunya bergerak di bidang pertanian atau masih belajar atau bagaimana Pak Bin?
2: Gini Mbak Nindi, sebetulnya kalau saya sendiri ini untuk terjun di pertanian, artinya yang pertanian pangan ini ya baru kali ini Mbak Nindi.
1: Baru kali ini.
2: Tapi kalau saya hobi terhadap tanaman, itu insya Allah sejak kecil saya itu sudah tertarik istilahnya kalau gampangnya ngulik tanaman. Mungkin sejak kecil saya SD, SMP itu selain kami main sebagai anak sekolah dan tapi kami sudah punya hobi nanam.
1: Nanam.
2: Tapi sampai sebelum melon ini saya tuh masih hobi untuk nanam jenis tanaman hias sebetulnya. Hobi tanaman saya di tanaman hias. Tapi karena ya kami mencoba ini selain kami untuk apa ya? Mengekspresikan hobi saya, kami juga ini ada barangkali peluang bisnis juga ya. Coba kita melon seperti ini, kami belajar dengan mungkin sharing dengan teman-teman. Terus kami banyak belajar pada literasi di balik mungkin di media sosial dan sebagainya. Terus kemudian kami juga kebetulan ini kami punya juga kenal dengan namanya Mas Agus Prianto, Mas Agus Priadi. Kebetulan beliaunya ini di ngantornya di DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun ini. Ini banyak membantu kami juga untuk dalam hal khususnya untuk melon ini. Jadi kami banyak belajar ke Mas Agus Priadi juga barangkali kan dari bimbingan Dinas Pertanian Kota Madiun juga kami juga selalu dengan teman-teman satu tim ini selalu belajar. Jadi kami yang selama ini tiap hari baik tanam pertama maupun saat ini itu kami ibaratnya greenhouse kami ini sebagai laborat. Belum semata-mata hanya murni bisnis, tapi kami belajar dengan perlakuan seperti ini bagaimana, jenis melon seperti ini gimana. Makanya kami sementara masih ganti-ganti jenis varietas melon. Yang tanam sekarang ini ada 5 jenis varietas melon Mbak Nindi yang saya. Jadi biar kami tahu yang nanti hasilnya seperti apa. Kami mencoba juga menyilangkan kawin silang jenis melon ini A dan B seperti itu seperti apa. Nanti kita misalkan satu tempat media satu galon itu kami buahkan satu dengan dua itu hasilnya seperti apa. Itu kami selalu belajar terus, selalu uji coba di terhadap melon yang ada di kuis kami. Seperti itu Mbak Nindi.
1: Baik, cukup menarik ini ya. Berarti baru saja sebagai penelitian begitu ya. Berarti greenhouse-nya ini untuk saat ini. Kemudian Pak Bin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sore ini. Ada dari YouTube. Di mana ada dari Gemi ini, berapa produktivitas rata-rata yang dihasilkan per galon dan bagaimana kualitas buah atau tampilan net dan juga rasa manis yang dihasilkan? Ini bagaimana Pak? Satu galonnya ada berapa? Satu buah atau berapa?
2: Sementara ini kami ya, ini tadi saya ulangi lagi, kami masih taraf belajar. Tapi alhamdulillah taraf belajar yang panen pertama sudah bisa menghasilkan menghasilkan cuan, walaupun artinya belum seberapa besar, belum optimal, tapi kami yakin namanya belajar, saya yakin ke depan akan kami perbaiki. Nah ini kemarin untuk yang sudah ini satu media galon, satu pohon ini baru kami buat untuk satu buah melon.
1: Satu buah.
2: Iya. Kemarin mencoba satu pohon saya buat dua buah, tapi kok hasilnya belum maksimal.
1: Belum maksimal ya.
2: Kami coba, ini masih saya cari kira-kira apa ya nanti biar satu pohon bisa dengan dua buah bisa hasilnya secara besarannya kilogramnya bisa sesuai standar yang kami tentukan. Ini mungkin harus perawatan kami harus kita intensifkan lagi, Mbak Nindi.
1: Baik, itu ya, dimana masih satu buah agar maksimal pembuahannya juga, dan nutrisi yang masuknya juga mungkin lebih maksimal ya Pak, kalau satu buah saja begitu ya.
2: Kalau Nuan Sewu tadi pertanyaan, kalau dari sisi rasa, mohon maaf, bukan promosi yang kemarin. Jadi kami hanya merekam pada customer kemarin yang sudah menikmati hasil buah melon saya tuh, rata-rata mereka bilang, wow, kok manis banget.
1: Manis banget.
2: Malah ada yang sampai ya kayak bercanda, ini melon dikasih gula atau gimana? Nah, seperti itu. Nah, berarti secara rasa kemarin sudah kemanisannya, tingkat kemanisannya selain dirasakan secara rasa di mulut, ini kami pakai test break, namanya tes kemanisan itu test break pakai alat. Itu memang sudah minimal 15 breaknya. Jadi manis, sudah cukup manis. Itu sudah mencapai ekspektasi kalau kemanisannya. Cuma kemarin untuk besarannya masih kami belum puas, Mbak Nindi. Ukuran besarnya belum puas yang tanam pertama. Harapannya nanti yang kedua ini bisa kita tingkatkan lagi. Ngaten, Mbak.
1: Baik, semoga nanti pas panen kedua bisa lebih maksimal lagi. Ini rencananya kalau dari hitungannya dari HST-nya, ini ada di bulan berapa nanti Pak Bin panennya?
2: Oh ya, ini kalau sekarang ini kan yang jenis Intanon ini kan sudah HST 53. Berarti paling tidak nanti sekitar 25 hari lagi lah.
1: 25 hari lagi. Panen. Baik, berarti nanti di bulan Juni ya nampaknya sudah bisa panen. Iya, nampaknya ini ya. Baik. Nanti kalau sudah panen info-info Bapak mungkin saya mau nyobain nanti
2: Mbak Nindi,
1: ya.
2: Nanti saya kabari Mbak Nindi. Enggak jauh dari sini Mbak Nindi.
1: Iya, nanti bisa langsung sana ini petik sendiri. Kemudian ada dari Cece, Pak Bin, jenis melonnya ada apa saja, Pak? Ini mungkin yang 5 tadi ini ada apa saja, Pak Bin?
2: Yang 5 ini saat ini yang kami tanam ini ada jenis Golden Sunny itu kayak yang pertama, tanam pertama. Kemudian New Ceria, yang 2 Sunny sama New Ceria itu sama kayak yang kami tanam pertama. Terus yang tambahan baru yang kami tanam ini Intanon ini premium, ini impor juga benihnya. Terus kemudian Sweet Lavender. Sweet Lavender ini kulitnya kuning, terus dalamnya orange.
1: Ya. Ini
2: terus
1: menarik
2: kemudian Kinanti.
1: Kinanti.
2: Kinanti ini kulitnya kuning, tapi kecenderungan kuningnya kalau Kinanti nggak begitu ngenet ya, agak polos kuningnya.
1: Oh baik, ya, agak polos itu, begitu ya.
2: Terus dalamnya juga tapi oren agak kekuningan, agak krem lah.
1: Agak krem ini ya, baik. Sudah ya, tadi udah 5 tadi ya. Ya baik. Kemudian Pak Bin, masih ada beberapa pertanyaan, namun sayangnya waktunya sudah hampir usai, jadi saya bacakan saja. Ada dari Nathan, apa saja hama yang sering menyerang melon, Pak? Kemudian dari Mei, apakah rasa dari melon itu juga dipengaruhi oleh suhu saat melon ditanam? Kemudian dari Ken, mengingat batang melon ini merambat dan buahnya berat, bagaimana cara membuat penopang yang kuat di dalam galon plastik? Kemudian dari Depo, melonnya terlihat segar dan premium. Untuk panen selanjutnya kira-kira di bulan apa, tadi sudah dijawab ya. Dan bagaimana cara membelinya? Ini mungkin bisa disampaikan juga Pak ya untuk penutup. Silakan Pak Bin, karena waktunya sudah hampir usai ya.
2: Oh iya, terima kasih Mbak Nini. Jadi Pertama terkait hama ya. Kebetulan alhamdulillah Mbak Nindi, untuk saya pengalaman pertama ini alhamdulillah enggak begitu kena hama ya. Hanya hama kena daun keriting. Itu istilahnya fusarium. Kemarin yang kena itu hanya sekitar mungkin hanya 10 batang lah. Itu dikena biasanya dikarenakan dari virus akar. Juga bisa dimungkinkan dari faktor jamur di media. Tapi makanya kalau kita ngantisipasi semua itu harus ada mitigasi. Mungkin ada penyemprotan, terus kemudian penyemprotan fungisida maupun insektisida. Terus kemudian pencahayaannya juga harus cukup. Terus kemudian terkait yang kedua, masalah bagaimana penumpangnya buah dan sebagainya. Itu kita semua pakai tali Mbak Nindi.
1: Pakai tali.
2: Jadi tali itu yang bawah kita ikat, yang di galon ada tandon air itu kan cukup berat gitu. Itu kita lubangi, kita ikat tali, terus kita yang atas kita ikat pada ada penampang besi. Jadi bisa kayak anu ya, lurus-lurus gitu ya, tapi tali. Nah, kemudian batangnya kita lilitkan di tali itu. Terus untuk buahnya, begitu paling tidak mulai buah itu seukuran ukuran bola tenis ya, itu mulai kita ikat, kita gantung dengan tali tersendiri ke atas. Nah, itulah, saya seperti itulah, itu kita gantung. Jadi bebannya di tali itu, insya Allah ya sudah aman seperti ini. Itu Mbak. Kalau untuk barangkali dari masyarakat yang nanti berminat untuk menikmati hasil karya kami, penanam menol kami, monggo nanti bisa menghubungi kami. Barangkali untuk lebih mudahnya di nomor WhatsApp kami, mungkin langsung bisa saya sebutkan nomor WhatsApp kami 081 259 66 027. Pak Bin, nah ini lokasinya di Josenan, ngebrak di sana. Nanti masyarakat yang untuk mencari Google Map sudah ada Pilar Tani Sejahtera, Melon Pilar Tani Sejahtera itu sudah nanti di lokasi saya itu.
1: Baik, oh, bisa langsung ke sana atau menghubungi ya, Pak Bin ya. Tadi ya, sudah di sampaikan.
2: Mungkin order atau monggo langsung petik silahkan gitu Mbak.
1: Baik, baik gitu ya. Nanti perkiraannya di bulan Juni mungkin ya pendengar, kalau mau datang ke sana langsung bisa menikmati melonnya. Baik, terima kasih Pak Bin.
2: Mbak Nindi, izin Mbak Nindi, sebelum kita tutup, saya juga akan menyebutkan tim kami ya.
1: Iya boleh, monggo silakan.
2: Terima kasih saya pada teman-teman tim, yaitu pada Mas Pahono, Mas Hadi Wibowo, Mas Darmono, Mbak Tarman, juga khususnya Mas Agus Priyadi yang telah support kegiatan kami di Greenhouse Pilar Tani Sejahtera ini. Itu Mbak Nindi.
1: Baik, matur nuwun. Ini tadi ya ada beberapa dukungan juga dari rekan-rekan ya, Pak Bin ya.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Bin sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini berbincang dan juga berbagi pengalaman edukasi terkait budidaya melon dalam galon di greenhouse. Nanti lain waktu kita berjumpa kembali Pak Bin ya, yang mana nanti pas panen nanti insya Allah saya kesana ya.
2: Baik. Sekali,
1: terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Bin. Baik. Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti Green Radio Pro 1 RRI Madiun, yang mana sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda ikuti Green Radio.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mensosialisasikan pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Gedangan kepada ratusan warga terdampak di kantor Kecamatan Gedangan. Inilah Info Prima selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Celia Cahyani.

0: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Anik Hasanah melaporkan.
1: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
2: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026, kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut, dan terhadap penanggulan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
1: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi, dunia usaha, media, hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
3: Salah satu asistensi yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
1: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mensosialisasikan pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Gedangan kepada ratusan warga terdampak di kantor kecamatan Gedangan. Informasi yang disampaikan Januar Fahmi.
4: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mensosialisasikan pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Gedangan kepada ratusan warga terdampak di kantor kecamatan Gedangan. Proyek infrastruktur tersebut ditargetkan selesai proses pembebasan lahan pada akhir 2026 sebelum pembangunan fisik yang dimulai pada tahun depan. Bupati Subandi menegaskan pembangunan flyover menjadi program prioritas daerah untuk mengatasi kemacetan kronis di perempatan Gedangan. Menurutnya proyek tersebut juga telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
5: Saya enggak percaya. Tanda ini adalah betul-betul visi dan misi untuk melaksanakan persoalan prodit yang ada di Gedangan. Ya, karena ini adalah tanggung jawab saya.
6: Dalam forum tersebut, warga mengajukan sejumlah pertanyaan terkait kelengkapan dokumen tanah, mekanisme pembebasan lahan, serta penyelesaian hak waris, hingga ketentuan pajak dan PPHTB. Pemerintah memastikan pemilik lahan tidak akan dibebani pajak maupun PPHTB selama proses pembebasan berlangsung.
4: Pemkab Sidoarjo berharap dukungan masyarakat dan sinergi lintas instansi dapat mempercepat realisasi flyover Gedangan sebagai solusi jangka panjang mengurai kemacetan di jalur utama kawasan selatan Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, 9 koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sampang baru akan beroperasi secara penuh pada bulan Agustus mendatang. Ima Fadilah melaporkan.
7: Meskipun sudah diresmikan operasionalnya, 9 KDKMP di wilayah Sampang baru akan beroperasi secara menyeluruh pada bulan Agustus nanti. Sebanyak 9 titik KDKMP Sampang telah diresmikan. Meski demikian, operasional belum berjalan total. Saat ini, gerai koperasi baru terbatas untuk menampung produk UMKM lokal, penyewaan transportasi, dan gedung serbaguna. Project Management Officer PMO KDKMP Sampang Wasilah menjelaskan, penundaan operasional penuh ini terjadi karena pihak manajemen masih menunggu kiriman suplai barang dari Agrinas selaku mitra pemasok utama. Selain itu, sebagian armada pendukung seperti mobil pick up juga masih dalam proses pengiriman.
8: Selama sudah di launching, kan sudah diresmikan, ini kan masih belum ada nih barang dari Agrinas. Setelah diresmikan, dari situ KDKMP bisa memakai fasilitas yang sudah ada. Entah itu sudah bisa dikelola oleh KDKMP-nya seperti kelurahan, dalpen Lenang. Di sini gerainya dan nantinya juga truknya akan disewakan.
7: Sejauh ini sudah terdapat 9 KDKMP yang telah diresmikan, tersebar di Desa Dalpenang, Banyumas, Aing Sareh, Taten, Pangilen, Tangkumong, Taman, Bira Tengah, dan Telaga. Nantinya pada bulan Agustus setelah pasukan barang dan armada siap, 9 KDKMP ini diproyeksikan langsung membuka berbagai unit usaha, mulai dari apotek, toko sembako, unit simpan pinjam, hingga fasilitas cold storage atau gudang pendingin untuk menjaga kualitas bahan makanan. Imam Fadila melaporkan.
0: Mendengar menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang relatif stabil. Khairul Umam melaporkan.
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang masih stabil. Mayoritas komoditas pangan di pasar tradisional bahkan tetap berada di bawah HET serta harga acuan penjualan pemerintah. Meski demikian, kenaikan mulai terjadi pada komoditas cabai rawit. Saat ini harga lombok kecil di sejumlah pasar tradisional Sampang dijual berkisar Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Staf Bidang Perdagangan Diskopinda Kabupaten Sampang Imam Sufriyadi mengatakan, cabai rawit menjadi komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini dibandingkan kebutuhan pokok lainnya di pasar tradisional.
10: Kalau daging tetap stabil seperti biasa kemarin. Bawang merah yang naik tapi itu di bawah HIT masih. Iya, di bawah HAP itu. Nah, kalau cabai itu memang naik di atas HAP, terutama lombok kecil.
9: Diskopinda Kabupaten Sampang memastikan stok kebutuhan pokok di pasar tradisional masih tersedia dan distribusi barang berjalan normal. Pemerintah daerah juga terus memantau harga guna menjaga stabilitas pasar menjelang Idul Adha Nasional mendatang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, Perumbulok Kantor Cabang Bondowoso memastikan ketersediaan stok pangan menjelang Hari Raya Idul Adha dalam kondisi aman. Berikut laporan M. Syamsuddin.
11: Nelayan di Pantai Tamban, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang menyebut
12: Perumbulok Kantor Cabang Bondowoso memastikan ketersediaan stok pangan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman. Persediaan beras dan gula ini dinilai mencukupi hingga akhir musim panen berikutnya. Pimpinan Cabang Bulog Bondowoso, Eko Yudi Miranto mengatakan, stok pangan saat ini masih terjaga seiring tingginya penyerapan gabah petani yang telah melampaui target tahunan. Yang menjelaskan hingga 17 Mei 2026, penyerapan gabah di wilayah kerja Bulog Bondowoso mencapai sekitar 101% dari target 65 ribu ton setara beras. Menurutnya, Bulog telah melakukan pembelian gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6.500 per kilogram. Eko menyebut penyerapan tahun ini berjalan lebih lancar karena sosialisasi kepada petani telah dilakukan secara masif sejak tahun lalu.
13: Alhamdulillah aman, jadi untuk sampai dengan musim panen berikutnya kita masih mencukupi.
12: Petani sekarang memahami alur koordinasi saat masa panen, termasuk berkomunikasi dengan penyuluh pertanian dan Babinsa. Selain itu, potensi panen di wilayah Bondowoso dan Situ Bondo diperkirakan masih berlangsung hingga September atau Oktober 2026. Kondisi ini dinilai mendukung keberlanjutan stok pangan daerah. Bulog Bondowoso sendiri memastikan dan memiliki fasilitas penyimpanan di Kompleks Pergudangan Kembang Bondowoso serta dua gudang di Situ Bondo masing-masing di Klatakan dan Arjasa. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Syamsuddin melaporkan.
0: Akibat cuaca ekstrim, nelayan di Pantai Tamban Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, hasil tangkapannya ikannya menurun drastis. Syamsuddin melaporkan.
11: Nelayan di Pantai Tamban Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang menyebut cuaca ekstrim yang masih terjadi di tengah musim kemarau menyebabkan hasil tangkapan ikan menurun drastis dan berdampak pada kenaikan harga ikan di tingkat nelayan. Nelayan Pantai Tamban, Budi Hari, mengatakan cuaca ekstrim membuat sebagian nelayan memilih tidak melaut sehingga harga ikan sekarang agak mahal. Ia mencontohkan harga ikan kecil baby tuna hampir Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram dari nelayan. Sebelumnya harga ikan masih murah, 20 atau 15.000 rupiah per kilogram. Ia mengatakan hasil tangkapan nelayan kini hanya berkisar 2 hingga 3 kuintal, padahal sebelumnya bisa mencapai 1 hingga 3 ton dalam sekali musim. Ia menjelaskan hujan yang masih turun pada musim kemarau mempengaruhi suhu air laut sehingga ikan sulit mencari makan dan tidak banyak mendekati perairan nelayan. Selain faktor cuaca, Budi juga mengeluhkan tinggi tingginya biaya operasional melaut, terutama kebutuhan bahan bakar minyak BBM. Menurutnya, pendapatan nelayan saat ini tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.
14: Kalau regi kan sekarang agak mahal, Mas. Masa cuacanya kan terlalu besar es krim tahun-tahun ini. Jadi kalau harga ikan kecil itu hampir 25 ribu per kilo dari nelayan. Iya begitu, nah. 25 sampai 30. Kalau sebelumnya masih murah, Mas, 20-15 gitu. Tapi kalau sekarang sudah mahal. Kalau ikan besar sekarang ini, kalau tuna mungkin belum musim, Pak. Ya ada 1-2 ekor, tapi katanya anak-anak itu harganya cuma 30 ribu, kurang 20 up. Iya, per kilo 20 up.
11: Budi Hari menuturkan nelayan juga menghadapi kendala dalam pembelian BBM bersubsidi karena harus melalui proses administrasi barcode. Di sisi lain, banyak nelayan yang berutang bahan bakar karena hasil tangkapan tidak mencukupi. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada nelayan, terutama terkait bantuan permodalan dan kemudahan akses BBM agar aktivitas melaut tetap berjalan di tengah kondisi cuaca ekstrim. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Program Studi Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya mendorong mahasiswa menghasilkan karya desain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
15: Program Studi Visual Communication Design Universitas Ciputra UCI Surabaya mendorong mahasiswa menghasilkan karya desain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dorongan tersebut dilakukan agar mahasiswa mampu menciptakan produk yang tidak hanya estetik namun juga bermanfaat. Ketua Program Studi Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya Stefanus Christian Anggrianto Sabtu siang mengatakan mahasiswa perlu peka terhadap persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, desain harus mampu menghadirkan solusi yang kreatif bagi masyarakat. Stefanus menjelaskan semangat tersebut tercermin dalam kegiatan Outlining Design 2026 bertajuk Chroma. Kegiatan itu menjadi penyelenggaraan keempat dalam rangkaian Outline Design yang digelar Visual Communication Design UC Surabaya.
16: Outlining Design kali ini merupakan Outlining Design yang keempat dari rangkaian Outlining Design. Tahun ini kita ada temanya Chroma. Chroma ini lebih mengangkat bagaimana teknologi sustainability bisa jadi unsur yang memperkaya desain. Desain bukan hanya sebagai kemampuan untuk menciptakan sebuah karya estetis, tapi kami mau menekankan bahwa desain harus punya fungsi lebih. Fungsi lebihnya adalah bagaimana desain bisa menjadi solusi kreatif, bukan cuma karya-karya yang indah dipandang, tapi karya-karya yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat.
15: Menurut Stefanus, desain tidak lagi sekedar kemampuan menciptakan karya yang estetik. Ia menilai desain harus memiliki fungsi yang lebih luas dan bertampak nyata bagi masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya berharap mahasiswa mampu menghasilkan karya inovatif yang menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk mengembangkan desain yang memiliki nilai keberlanjutan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu melakukan pemeriksaan hewan kurban. Rizky Darmawan melaporkan.
17: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankap Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankap Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankap Kota Batu.
18: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu juga sudah memberikan dukungan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card kita selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian.
17: Kalimat dokter. Sementara itu, dokter hewan di STNKB Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
19: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKHI. Kita jangan bagaimanapun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK terlalu menempat lagi di Kota Batu, itu suatu yang mengerikan bagi kami.
17: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Informasi Haji Kementerian Agama Kabupaten Lamongan memastikan bahwa 2 jemaah haji asal Lamongan yang wafat di Tanah Suci akan mendapatkan hak badal haji secara gratis serta santunan asuransi kematian. Farin Regi melaporkan.
21: Kabar duka datang dari Tanah Suci ketika 2 jemaah haji asal Kabupaten Lamongan dilaporkan meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji. Kedua jemaah wafat di lokasi berbeda, yakni di Mekah dan Madinah. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Lamongan, Abdul Ghafur, mengatakan 2 jemaah haji bernama Mat Syahid dan Sipiatun Saji. Mat Syahid merupakan warga Desa Sitowo, Kecamatan Modo, meninggal dunia di Rumah Sakit Mekah karena sakit. Sementara itu jemaah kedua bernama Sipiatun Saji, warga Kecamatan Pucuk yang tergabung dalam kloter 33, meninggal dunia di Madinah sebelum diberangkatkan menuju Kota Mekah. Abdul Ghafur mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah duka sebagai bentuk pendampingan dan belasungkawa kepada keluarga. Ia memastikan seluruh hak jamaah yang meninggal dunia tetap dipenuhi pemerintah, salah satunya melalui pelaksanaan badal haji oleh petugas haji di Tanah Suci.
22: Kami juga sudah melakukan takziah ke masing-masing keluarga jamaah yang meninggal. Itu menjadi komitmen kami bahwasanya kalau ada jamaah haji kabupaten yang meninggal, kami secara langsung akan datang ke rumah jamaah haji tersebut untuk mensupport dan memberikan informasi-informasi penting ya.
21: Pemerintah juga memastikan santunan asuransi kematian bagi jemaah yang diberikan kepada ahli waris melalui mekanisme yang telah disiapkan. Valin Reki melaporkan.
0: Pendengar, jemaah haji kloter 110 Kabupaten Kediri telah melaksanakan umroh wajib setelah sampai di Makkah Al-Mukarramah. Heri Susanto melaporkan.
23: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di Kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
24: Dan Alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke Kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di Kota Mekah sudah sangat ramai.
23: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
25: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter.
26: Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
23: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di Kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
20: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
0: Pendengar, kita update pertandingan pekan ke-34 Liga 1 musim 2025-2026 Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri dari Stadion Gelora Bung Tomo. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
1: Ya, baik pendengar, dari Stadion Gelora Bung Tomo GPT Surabaya, ini dapat kami laporkan jika pertandingan Persebaya versus Persik Kediri ini sedang berlangsung dan Persebaya sementara unggul pada menit ke-14 melalui tendangan pelan terukur dari Malik Rizaldi, dan memang bola sempat kena tiang tapi masuk ke gawang begitu. Dan saat ini sendiri memang ribuan bonek ini memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya sejak siang ataupun juga menjelang sore tadi, karena memang di laga terakhir ini para pendukung Persebaya sendiri berupaya untuk memberikan dukungannya terakhir dalam laga terakhir melawan Persik Kediri pada sore hari ini. Dan tadi memang terlihat pengamanan juga cukup ketat, baik dari pihak kepolisian yang memang sudah berjaga baik di area luar stadion maupun juga di dalam stadion. Dan pada pertandingan ini sendiri memang kedua tim berupaya untuk saling menutup meraih 3 poin untuk menutup kompetisi dengan kemenangan begitu. Dan meskipun memang dihimbau para bonek ini tidak membawa flare, ini diharapkan tidak terjadi penyalaan flare pada akhir pertandingan, sehingga tadi memang terlihat cukup ketat dibandingkan pertandingan di sebelumnya untuk pintu masuk para supporter yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada sore ini. Dan memang Persebaya sendiri tampil cukup dominan dibandingkan Persik dan mendapatkan beberapa peluang yang memang tadi baru satu gol di menit ke-14 dari Malik Rizaldi. Demikian sementara Agustin Irdiani melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, pekan ke-34 Liga 1 musim 2025-2026, tim Persik Kediri mengincar kemenangan di kandang tim Persebaya Surabaya. Ayu Citra melaporkan.
2: Pada pertandingan away terakhir pekan ke-34 Liga 1 musim 2025-2026, tim sepak bola Persik Kediri mengincar kemenangan di kandang tim Persebaya Surabaya. Hal dijelaskan oleh pelatih Persik Kediri Marcos Renato Torres pada konferensi pers jelang laga Persik Kediri melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Marcos mengatakan pada laga tersebut anak asuhnya dalam kondisi yang prima dan siap menang serta bisa meraih poin penuh. Hal itu diyakini karena memang mereka ini telah mengikuti latihan yang sangat keras pada beberapa pekan terakhir.
3: So well, we are going to have the last game of the match, the final fight of the match of the season.
2: Saat ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi supporter kami. Kami juga ingin memberikan mereka kebahagiaan terakhir di penghujung musim dengan meraih kemenangan di Surabaya ini dengan meraih poin penuh. Apalagi saat ini tim kami dalam posisi momentum dan performa yang sangat bagus. Kami berharap taruh lift ini akan terus dipertahankan pada laga esok hari. Sementara itu, senada dengan pelatih Marcos, pemain Persik Kediri John Toran mengatakan bahwa ia dan teman-temannya juga akan bertahan dengan sekuat tenaga dalam menghadapi Persebaya Surabaya yang merupakan tim tangguh dari Liga 1 2026. Kami ingin terus memberikan performa terbaik kami dalam beberapa pekan terakhir, dan ini juga sekaligus untuk menikmati permainan di lapangan. Kami juga telah menjalani pekan latihan yang sangat baik, sebab pemain juga sangat bersemangat dalam pertandingan hari ini. Di tempat yang sama, manajemen Persik Kediri juga terus melakukan kampanye flare atau suar di dalam stadion, apalagi memang hal itu bisa berpotensi membahayakan keselamatan para penonton. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Kickstorm Football Gaming Festival yang diselenggarakan oleh TVRI dan Sakti More Value digelar dalam rangka memeriahkan animo jelang Piala Dunia 2026. Faiz Putra melaporkan. Pendengar, untuk informasi selanjutnya ya, dalam laga penentuan melawan PSM Makassar untuk pertahanan di Super League, Madura United akan berusaha keras menuntaskan musim ini dengan kemenangan di laga pamungkas musim 2025-2026. Berikut laporan Tago Anovantrian.
4: Siapkan dengan bagus, kita persiapkan rencana main besok. Karena target besok adalah gak ada pilihan lagi selain menang.
5: Upaya terakhir untuk bertahan di Super League akan dijalani Madura United dengan menjamu PSM Makassar di kandang sendiri. Hanya terpaut satu poin dari pesaingnya Persis Solo yang akan bermain di waktu yang bersamaan, juga menambah ketatnya persaingan di papan bawah. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Jumat 22 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengungkapkan timnya siap bertarung habis-habisan saat menghadapi PSM Makassar pada laga penentuan Super League musim ini di Stadion Gelora Bangkalan. Madura United menargetkan kemenangan demi menjaga peluang bertahan di kompetisi musim depan. Rahmat menjelaskan, seluruh persiapan tim berjalan dengan baik. Dirinya menambahkan, seluruh komponen tim sudah siap dan fokus untuk menjalani partai final guna memperebutkan tiket bertahan di Super League. Madura United tidak ingin menyerah begitu saja dalam perjuangan bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
4: Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, fokus pemain juga, mentalitas pemain, dan motivasi pemain juga bisa kita bawa di pertandingan musuh hingga bisa menghasilkan 3 poin. Yang jelas pilihan degradasi tidak ada di kamus kita. Kita akan tetap fight besok, kita akan tetap bertarung untuk bisa mempertahankan tim ini tetap stay di Liga 1.
5: Sementara itu, Kapten Tim Lulinya mengatakan persiapan tim berjalan sangat baik. Menurutnya, seluruh pemain menjalani latihan dengan intensitas tinggi karena menyadari pentingnya laga terakhir musim ini. Saya harap besok kami dapat 3 poin. Kami bekerja keras untuk musim yang berat. Untuk pendukung yang akan datang besok, ini sangat penting. Mereka akan datang besok untuk mendukung kita. Ini adalah pertandingan final untuk kita. Jadi saya dan teman-teman akan memberikan 100% dan yang terbaik di lapangan untuk mendapatkan 3 poin bagi Madura. Dan untuk Madura tetap berada di Liga 1 musim berikutnya. Madura United dipastikan tampil dengan motivasi tinggi pada pertandingan tersebut. Dengan dukungan supporter di Stadion Gelora Bangkalan, diharapkan menjadi tambahan energi bagi tim Madura United untuk mengamankan kemenangan penting atas PSM Makassar. 7 laga di pekan terakhir Super League akan berlangsung serentak pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, baik untuk penentuan juara maupun penentuan terdegradasi.
0: Pendengar, informasi olahraga terkait Kickstorm Football Gaming Festival yang diselenggarakan oleh TVRI dan Sakti More Value digelar dalam rangka memeriahkan animo jelang Piala Dunia 2026. Faiz Putra melaporkan.
6: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau LPP TVRI bersama Sakti Production menyelenggarakan turnamen e-sport bertajuk Kickstorm Football Gaming Festival. Acara diselenggarakan di Trans Icon Mall Surabaya selama 2 hari yakni 23 sampai 24 Mei 2026. Acara diikuti oleh total peserta sebanyak 70 orang yang terdiri dari 40 peserta dari kalangan pelajar dan 30 peserta lainnya dari jalur pendaftaran umum. Kompetisi ini mempertandingkan setiap peserta dalam game e-football dengan total hadiah sebesar Rp11.500.000. Melalui event director Kickstorm Ubaidillah, saat diwawancara RRI hari ini mengatakan acara tersebut digelar dalam rangka memeriahkan animo menyambut Piala Dunia 2026. Ia menambahkan acara kali ini merupakan kali pertama penyelenggaraan dan rencananya akan diupayakan untuk bisa digelar secara rutin setiap tahun dengan variasi game yang lebih banyak.
7: Kickstorm ini sebenarnya acara dalam rangka untuk menyambut FIFA World Cup yang dimana ini rangkaian acara daripada TVRI kerjasama dengan PT Jasa Optimal Sakti atau Sakti Production, yang dimana ini sebenarnya event untuk yang pertama itu Football Gaming Festival. Kita akan menyelenggarakan untuk turnamen e-football dengan kategori pelajar dan umum. Ini baru digagas tahun ini, rencananya akan ada reguler tahunan ya.
8: itu di 2007 ke depan, yang dimana nanti Kickstorm ini sebenarnya jadi satu platform community untuk tidak hanya e-football, tapi nanti ada beberapa game yang lainnya kayak MLBB, Free Fire, PUBG, dan lain sebagainya.
9: Dirinya juga mengapresiasi berbagai mitra dan sponsor yang mendukung terlaksananya acara kali ini dan berharap akan ada banyak pihak lagi ke depannya untuk ikut serta mendukung kegiatan tersebut. Faiz Putra melaporkan.
20: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Sumenep selengkapnya disampaikan Supriyadi.

Senin pagi 11 Mei 2026, halaman Gor Ahmad Yani Sumenep dipenuhi ribuan warga. Ribuan warga ini tujuannya sama, yaitu mengantar keluarga tercinta menuju perjalanan suci ke Tanah Suci. Sejak matahari belum tinggi, masyarakat sudah berdatangan dari berbagai penjuru Kabupaten Sumenep. Sebagian datang berombongan menggunakan mobil bak terbuka, minibus, bahkan menempuh perjalanan laut dari wilayah kepulauan. Di tengah keramaian itu, pelukan hangat, doa, dan air mata bercampur menjadi satu. Bagi masyarakat Madura, mengantar keluarga berangkat haji bukan sekedar tradisi seremonial. Ada penghormatan.

0: untuk ini adalah yang berangkat dua orang. Bapak dan Ibu. Ya, ini juga termasuk bagian dari kearifan lokal sebenarnya. Ya, memang sudah tradisi mulai dari dulu. Apalagi ini jemaah haji kan sudah global. Beda dengan umroh, tapi umroh juga pada umumnya diantar juga dari keluarga yang dalam jumlah banyak.
1: Raut haru mulai terlihat ketika para calon jemaah satu persatu memasuki bus pemberangkatan. Tangan melambai dari balik kaca, sementara keluarga di luar mencoba menahan tangis perpisahan.
0: Selama perjalanan ini diberikan keselamatan, kelancaran, begitu pun juga

0: bagi sebagian warga. Momen ini terasa begitu istimewa, sebab tidak semua keluarga memiliki kesempatan mengantarkan orang tercinta menuju panggilan ibadah haji. Selain Samsul, ada Dian Fitrianti, warga Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean. Ia bersama puluhan anggota keluarga rela menempuh perjalanan jauh demi mendampingi keberangkatan kedua orang tuanya.
1: Berapa keluarga yang berangkat, Bu?
2: Dua. Bapak saya sama ibu saya.
1: Yang berangkat? Ya. Yang nganter berapa?

0: kami enggak.
1: Di Kabupaten Sumenep, tradisi mengantar haji masih menjadi bagian penting dari budaya religius masyarakat Madura. Sebuah tradisi yang tidak hanya mempererat hubungan keluarga, tetapi juga menghadirkan kebersamaan dalam mengiringi langkah menuju ibadah suci. Dari Sumenep, Supriyadi.

0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Ya, pendengar, ada simpan di hati saja dari Bunga Citra Lestari masih menemani Anda di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun, di mana selain sajian lagu juga kami hadirkan informasi seputar Jawa Timur menemani aktivitas Anda di hari Sabtu malam minggu ini, pendengar. Pelemahan rupiah dan perlambatan daya beli masyarakat tidak berdampak sama pada seluruh segmen properti, pendengar. Di mana di tengah lesunya pasar rumah komersial, rumah subsidi justru menjadi andalan pengembang untuk menjaga arus kas perusahaan tetap berjalan. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia atau REI, Tri Widianto, mengatakan sebagian besar pengembang saat ini mengalihkan fokus ke pembangunan rumah subsidi karena peminatnya masih relatif terjaga. Menurut Tri, pendengar, rumah komersil menghadapi tantangan lebih berat karena masyarakat cenderung menunda pembelian di tengah ketidakpastian ekonomi. Meskipun biaya material meningkat, pengembang tidak dapat mengurangi spesifikasi rumah subsidi karena seluruh standar teknis telah diatur oleh pemerintah. Dan karena itu, solusi yang diharapkan pengembang bukan menurunkan kualitas bangunan, melainkan dukungan kebijakan dari pemerintah untuk menekan biaya pembangunan. Dalam hal ini, ia menilai sejumlah kebijakan yang telah diterapkan pemerintah seperti pembesaran sebagian biaya perizinan dan juga insentif perpajakan cukup membantu pendengar, namun pengembang masih berharap adanya dukungan tambahan mengingat kenaikan biaya produksi terus berlangsung. Ada selain faktor ekonomi, pengembang juga menghadapi kendala ketersediaan lahan. Sejumlah lokasi yang sebelumnya telah direncanakan untuk pembangunan perumahan tidak dapat dikembangkan karena masuk kategori lahan sawah dilindungi atau LSD. Ya, pada menurut Ray, kombinasi kenaikan biaya material, keterbatasan lahan, dan menurunnya daya beli masyarakat ini membuat margin keuntungan yang mana semakin tertekan, dan akibatnya banyak perusahaan memilih menahan kenaikan harga dan berfokus menjaga volume penjualan dibanding mengambil resiko kehilangan pasar. Dan itu ya, pendengar, informasi menemani Anda masih seputar Jawa Timur. Nanti masih kami hadirkan menemani Anda di Sabtu ini. Dan juga kami hadirkan satu buah lagu dari Acha Septriasa menemani Anda, ada Makna Cinta.

0: RRI dengan esensi buku. Wuthering Heights, karya Emily Bronte. Tidak ada daftar bacaan yang lengkap tanpa roman gotik Emily Bronte, Wuthering Heights. Ditulis tahun 1847 sebagai reaksi terhadap fiksi romantis populer Jane Austen. Ini adalah kisah yang jauh lebih gelap dan lebih rumit. Sebuah narasi kotak yang mencakup dua generasi. Terlebih, buku tersebut menampilkan beberapa prosa paling indah dalam konon bahasa Inggris. Novel ini menggambarkan hubungan destruktif antara Catherine Earnshaw dan seorang anak angkat bernama Heathcliff yang berlatar di tengah suasana liar dan buas di dataran tinggi Yorkshire. Karya satu-satunya yang diterbitkan oleh Emily Bronte ini menggambarkan kekerasan dari romansa yang terkutuk dan sisi kegelapan yang merayap dari balas dendam. Beda dari novel lainnya, Wuthering Heights, karya Emily Bronte.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah tahun 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tenbekhok.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari artikel detik.com, KIP Kuliah 2026 syarat, cara daftar, dan jadwalnya, diketahui bahwa pendaftaran KIP Kuliah 2026 telah dibuka pada 25 Maret 2026 melalui laman kip-kuliah.kemendiktesaintek.go.id. Program ini bertujuan membebaskan biaya kuliah, uang kuliah tunggal UKT, dan memberikan bantuan biaya hidup untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi, dan pemerintah telah menganggarkan 15,32 triliun rupiah untuk realisasi program ini di tahun 2026.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, benar ada rindu dari Frida Luciana menemani Anda masih di Madiun sore ini, Pro 1 RR Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan dihadirkan kembali informasi seputar Jawa Timur pada sore hari ini, pendengar yang mana datang dari Surabaya. Tingkat pengangguran terbuka TPT Jawa Timur pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,55%, di mana capaian ini menurun 0,6% poin dibandingkan Februari 2025, sekaligus lebih baik dari rata-rata nasional yang berada pada angka 4,68%. Data dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren positif perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur, di mana angka pengangguran terus menurun dalam 5 waktu terakhir, yaitu dari 5,17% pada Februari 2021 menjadi 3,55% pada Februari 2026. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Sabtu 23 Mei 2026 menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi indikator pulihnya aktivitas ekonomi serta meningkatnya daya serap lapangan kerja di Jawa Timur. Semoga kabar baik ini, pendengar, bisa menjadi salah satu pendorong ya agar mengurangi pengangguran yang ada di wilayah Jawa Timur dan pastinya bisa mendapatkan solusi secepatnya. Kami masih menemani Anda, pendengar, di Madiun sore ini dan juga menantikan azan salat maghrib berkumandang, di mana untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.25 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan dari Nagita Slavina, Padamu Ku Bersujud.

Mutiara Hikmah. Ikhlas merupakan komitmen tertinggi yang seharusnya ditambatkan oleh setiap mukmin dalam hatinya. Segala amalan yang dilakukan hendaknya murni bertujuan hanya untuk mencari ridho Allah, bukan karena hal lain. Allah sendiri telah memerintahkan kita untuk menjadikan motivasi utama ibadah kita hanya untuknya. Seperti yang tersurat dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dengan karakter hati yang murni dan benar-benar tulus dalam beribadah kepada Allah, maka akan menjadikan seorang mukmin tidak mudah dibujuk rayu dan diprovokasi oleh setan.

Ya, berikutnya dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 17.25 waktu Indonesia Barat saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Wakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

Boom! أشهد أن

Ay. أشهد أن لا

أشهد أن

Oh.

sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan

Anda ditanya seseorang berapa umur Anda, maka jawablah dengan usia yang sebenarnya, 50 tahun, 60 tahun, atau berapapun. Jangan pernah menjawab, saya sudah tua. Kata tua secara psikologis akan berdampak, mempengaruhi dan menurunkan semangat hidup sehari-hari. Tua akan berkonotasi berakhirnya fase perjuangan hidup sehat, memasuki era pasif, beribadah saja, dan paling jauh nungguin cucu. Beribadah dan beraktivitas kerja, satu kesatuan tidak boleh terpisah. Kata tua, bawah alam sadar akan menimbulkan kesedihan, mengenang masa muda saat masih kuat, gagah dan rupawan. Terbayang masa jaya, masih memiliki jabatan kekuasaan. Pertanyaan sering muncul, mengapa ada dua orang usianya sama, bersahabat lama, namun anehnya yang satunya kelihatan jauh lebih tua? Ternyata penyebabnya adalah perbedaan kebiasaan dalam kehidupan. Orang yang tampak lebih muda, periang, suka humor, tidak pemarah, dengki, iri hati, dan ikhlas dalam meniti kehidupan sehari-hari. Tenang, sabar dalam menyelesaikan tiap persoalan. Bersyukur, ikhlas, meniti kehidupan sehari-hari. Tidak mencampuri dan sok mengatur masalah orang lain. Setiap kita merasa senang, tertawa, akan keluar hormon endorfin yang diproduksi oleh otak dan kelenjar pituitari, dan tingginya kadar hormon ini akan membuat perasaan kita senang dan enjoy. Lebih kuat terhadap penyakit, lebih kelihatan awet muda. Itulah sebab mengapa kita perlu bersilaturahmi, cerita-cerita humor yang membuat kita menjadi riang gembira. Dengan tertawa akan memicu produksi endorfin yang membuat kita menjadi sehat dan awet muda. Jauhkan predikat kata tua atau sepuh, ganti dengan kata senior.

Pendengar, selanjutnya info terkini, kantor imigrasi Ngurah Rai menunda keberangkatan 13 WNI yang diduga hendak menunaikan ibadah haji non-prosedural melalui Malaysia. Rombongan calon jemaah tersebut diamankan petugas saat hendak bertolak dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Kepala kantor imigrasi Ngurah Rai, Bugi Kurniawan, menjelaskan, petugas imigrasi mencurigai 7 penumpang karena tidak mampu menjelaskan tujuan perjalanan serta menunjukkan visa keberangkatan yang sesuai. Pemeriksaan lanjutan kemudian menemukan 6 penumpang lain dalam rombongan sehingga total WNI diperiksa sejumlah 13 orang. Bugi mengatakan, petugas menemukan indikasi rombongan akan berangkat menuju Dubai untuk menjalankan ibadah haji non-prosedural. Petugas juga menemukan percakapan meminta keluarga tidak mengantar rombongan ke bandara demi menyamarkan keberangkatan sebenarnya. Ia menghimbau masyarakat menggunakan jalur resmi dalam pelaksanaan ibadah haji demi keamanan, kenyamanan, dan perlindungan hukum. Menurutnya, langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam semangat imigrasi untuk rakyat. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id. Ya, pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya Nindya Aprilia membersamai Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pastinya Madiun sore ini masih menemani ruang dengar Anda, pendengar, di mana Suna 90-an masih hadir di sore hari ini dan nanti akan ada rekan saya Dwi Atmoko yang menemani Anda hingga jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Nindya Aprilia pamit undur diri. Selamat petang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 23 Mei 1568, Belanda resmi memerdekakan diri dari Spanyol. Kemerdekaan Belanda diperoleh setelah adanya perang selama 80 tahun. Belanda melakukan pemberontakan sejak tahun 1566 hingga 1648. Kemerdekaan Belanda sendiri diproklamirkan pada 26 Juli 1581 dan mulai mendapatkan pengakuan pada 30 Januari 1648. Belanda mulai berkembang dan menjadi negara perintis Uni Eropa pada 1992.
0: Kala itu

Terima kasih, saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun FM 99,7 MHz dan AM 1008 kHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun. Mendengar masih di sajian lagu-lagu zona 90-an hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang saat ini untuk berniatan berwisata kuliner di Kota Madiun atau melihat tempat-tempat hiburan yang ada di Kota Madiun, kami informasikan saat ini Kota Madiun cukup cerah ya, untuk Anda yang berkeinginan untuk berkuliner atau berhibur di Kota Madiun, istirahat hati-hati mungkin di jalanan karena malam minggu ya lalu lintas cukup ramai. Dan untuk Anda yang tidak beranjak kemana-mana, tetap di rumah saja ya, ini akan kami hadirkan lagu-lagu zona 90-an. Semoga bisa menemani Anda untuk berhibur di rumah hingga nanti jelang pukul 19 di zona 90-an untuk lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kuno. Kula sesulih saking tiang sepuh poro sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sukerto. Mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampi kolo satemah manggih bagio.

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Siklopedia Pro 1 RRI Madiun. Lagu Tenda Biru dinyanyikan Desi Ratnasari pada tahun 1996. Tenda Biru merupakan single di album ketiga pemain film dan sinetron ini. Lagu ini membuat nama Desi Ratnasari semakin terkenal di jagat hiburan.

0: Lagu Tenda Biru bahkan disebut-sebut viral di sekitar tahun 2016, di mana dalam video klip Tenda Biru disebutkan Desi melakukan mannequin challenge yang lagi hit saat itu. Kini Desi Ratnasari lebih fokus di panggung politik. Namun lagu Tenda Biru tetap dikenang sepanjang masa.
1: 3. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya, pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.

0: Budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
5: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
4: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
3: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar tanah tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semua Jaya. Dari Siang Letih, Kecamatan Kandar, Kabupaten Kediri, Kementerian Kofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar tanah tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar tanah tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Kementerian Kofifah pada agenda tersebut, maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini, tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun masyarakat tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton perharinya. Ayu Citra melaporkan.

0: Dengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami, Syariful Alam. Alam.
1: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhaj yang juga koordinator Media Center PPIH Arab Saudi, Hasan Hafandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
2: Untuk memasuki masa puncak, itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
1: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Pak. Ini masuk juga di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama 3 musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat kedua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Manchester United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena perbandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh I-League selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agangeta dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan mungkin perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, tapi berat untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kembali program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih hingga saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun FM 99,7 MHz, AM 1008 kHz, secara langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun. Pendengar, di edisi Sabtu 23 Mei 2026, Madiun malam ini akan menghadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi Mimbar Agama Buddha. Dan untuk Anda pecinta drama radio, bisa Anda simak di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobrol bareng komunitas yang malam hari nanti bersama Matra Madiun hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ragam budaya seperti biasa untuk malam hari nanti berupa karadio, karaoke di radio hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha yang malam hari ini akan disampaikan oleh Pandita Muda Dr. Andes Samar Sudano MPD dengan mengantarkan topik Pati Dana. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Sambuddhassa sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nahi tata kasi ati kuraketa navijati wanija tadi sinati iranyena kaya kayang itu dinena ya penti peta kalakata tahing. Di dalam peta itu tidak ada pertanian, tidak ada juga peternakan, tidak ada perdagangan seperti itu. Tidak ada pula jual beli dengan yang uang perak. Mereka yang telah meninggal meneruskan hidupnya di alam peta itu dengan persembahan yang diberikan oleh sanak keluarganya dari alam manusia ini. Para pendengar RRI Madiun di mana saja berada, saudara-saudara, Lama-lamani Pandita, para upacarika, upasaka upasika yang ada di rumah yang saya cintai, terlebih dahulu terimalah salam kasih dalam dhamma. Buddha Nubawena Suki Hotu Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan ada pada Anda sekalian dan terpujilah Sang Buddha. Saudara-saudara, pada malam hari ini saya kembali hadir menemani saudara-saudara yang ada di rumah melalui jadwal rutin, yaitu Mimbar Agama Buddha yang disiaran langsung dari RRI Pulau 1 Madiun. Saudara-saudara, seperti biasanya saya ingin mengajak saudara-saudara untuk berhenti dari semua aktivitas fisik kita dan mari kita sejenak memberikan nutrisi kepada batin kita, memberikan nutrisi kepada psikis kita, mental kita, dengan harapan supaya kesehatan fisik dan kesehatan mental menjadi seimbang. Karena di akhir-akhir ini secara umum ada tanda-tanda ketidakseimbangan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Ketika kesehatan fisik yang hanya apa? Maksud saya ketika kesehatan mental tidak begitu mendapat perhatian untuk diberi makanan atau diberikan nutrisi, sementara kesehatan fisik terus tidak pernah telat, setiap saat kita berikan kemerdekaan untuk memilih makanan-makanan, segala sesuatu yang terkait dengan kesehatan fisik, olahraga, kemudian makan tidak hanya 3 kali sehari, tapi masih harus milih menu ini, menu itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Sekali lagi, saudara-saudara, sebagai umat Buddha, kita bukan berarti alergi. Merawat fisik wajib. Tetapi jangan lupa bahwa memberikan nutrisi kepada jasmani dan kepada batin kita sangat penting. Karena kalau antara jasmani dan rohani atau antara batin dan fisik kita tidak seimbang, maka berdampak pada moral kita menjadi juga tidak seimbang. Artinya batin yang kering
maka moral juga akan menjadi kering. Selalu berpikir negatif, selalu melihat kelemahan orang lain, kejelekan orang lain, tapi lupa tentang dirinya sendiri. Kadang-kadang, maaf bahasa saya, sok suci, karena melihat ketidakbaikan kita sangat tidak setuju, tapi sisi lain kita justru berbuat tidak baik, bahkan bukan hanya berbuat buruk tetapi sudah mengarah pada perbuatan jahat. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, pada malam hari ini saya akan mengajak saudara-saudara berbicara tentang tema patidana. Kita semua sudah tidak asing dengan yang namanya patidana, atau dalam bahasa yang mudah sering disebut dengan pelimpahan jasa atau punya dana. Jadi pati atau punya dana. Pati atau punya artinya adalah kebajikan. Jadi pati dana atau punya dana bisa diterjemahkan sebagai mempersembahkan kebajikan. Persembahan kebajikan dilakukan pada para luhur, baik mendiang ibu dan ayah, nenek, kakek, dan para saudara yang telah meninggal, baik di kehidupan sekarang ataupun kehidupan sebelumnya. Mengapa demikian, saudara-saudara? Maksud saya mengapa dilakukan? Tentu, seperti tadi saya katakan atau saya sampaikan di awal, di dalam Tirukuda Sutta, dalam Tirukuda Sutta Syair 6 dikatakan, nahi tata kasih ati gura kita nawi jati wanij

leluhur kita itu pasti terlahir di alam peta? Itu pertanyaannya. Sekali lagi, apakah leluhur-leluhur kita itu ayah ibu kita, kakek nenek, saudara-saudara kita yang sudah meninggal itu pasti terlahir di alam peta? Jawaban yang singkat jelas menurut saya, dan itu juga saya yakin saudara setuju, ada jawabannya adalah tidak tahu. Loh, dan kalau tidak tahu, kenapa kita mesti melakukan pelimpahan jasa? Saudara-saudara, kita mengatakan tidak tahu karena kita, batin kita memang belum mampu menembus, sehingga leluhur-leluhur kita itu terlahir di mana kita tidak tahu. Nah, kalau kita tidak tahu, apakah kita mesti tidak melakukan patidana atau pelimpahan jasa? Itu pertanyaannya. Saya akan mengambil sebuah analogi, saudara-saudara. Kalau misalnya saya bersahabat dengan saudara yang ada di rumah misalnya, karena kita sudah bersahabat, lantas saya cerita bahwa saya baru saja beli mobil, saya baru saja beli tanah, baru saja bangun rumah, dan seterusnya tentang kebahagiaan dan kesuksesan saya. Pertanyaannya, sebagai sahabat yang baik, ikut mudita cita, ikut senang, saudara-saudara ikut senang. Pertanyaan berikutnya adalah, ketika saudara-saudara ikut senang, apakah materi kesuksesan saya itu ada yang sebagian pindah kepada saudara? Kan tidak, saudara. Tidak ada. Tetapi kalau kemudian saya tidak melakukan, tidak berbicara, tidak menyampaikan, toh saudara juga tidak tahu, sehingga saudara tidak akan merasa senang sebagai sahabat. Karena tidak tahu kalau saya sukses, sehingga saudara juga tidak akan ikut senang terhadap saya, terhadap kesuksesan saya. Nah, pada saat saudara sudah senang, merasa senang, maka pikiran-pikiran yang lain, terutama pikiran-pikiran buruk saudara, pasti, atau pikiran-pikiran buruk yang ada pada saat kita merasa senang, itu adalah hilang, terlewatkan. Demikian juga saudara-saudara, kita memang tidak tahu leluhur-leluhur kita itu terlahir di alam peta atau di alam yang lain. Tetapi andai kata kemudian ada yang terlahir di alam peta, maka dia sangat butuh bantuan kita tentang pelimpahan jasa kebaikan itu. Karena ketika dia menderita di alam peta dan kemudian kita melimpahkan jasa kebajikan, maka dia akan bermudita cita, dia akan ikut senang. Pada saat ikut senang, itulah penderitaan dia terlewatkan. Semakin kita sering melimpahkan jasa kebajikan, maka penderitaan di alam peta itu akan terus terlewatkan, sampai pada akhirnya nanti lepas dari alam peta. Tetapi saudara-saudara, ketika ternyata leluhur-leluhur kita tidak dilahirkan atau tidak terlahir di alam peta, maka dia tidak butuh rasa bahagia atas perbuatan baik yang kita lakukan itu, karena dia terlahir di alam yang memang tidak menderita. Pertanyaannya adalah, apakah pelimpahan jasa yang kita lakukan itu, yang dalam bentuk kebajikan itu, juga kemudian berkurang pada saat dia membutuhkan, karena dia terlahir atau leluhur-leluhur kita terlahir di alam peta? Kan tidak. Demikian pula ketika leluhur-leluhur kita tidak terlahir di alam yang menderita atau alam peta khususnya, maka jasa kebajikan yang kita lakukan juga tetap menjadi milik kita, menjadi karma baik, menjadi perbuatan baik yang pada saatnya pasti akan berbuah.
karena

perbuatan baik tidak mungkin berubah menjadi buah yang tidak baik. Itu saudara alasannya. Oleh karena itu kita setelah melakukan perbuatan baik, maka melimpahkan kekuatan jasa kebajikan itu sesungguhnya adalah wajib. Terlepas leluhur kita terlahir di alam peta atau terlahir di alam yang bahagia. Itu saudara alasannya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, yang namanya patidana itu kalau saya secara pribadi mengatakan itu adalah hukumnya wajib bagi kita semua. Nah, sementara saudara-saudara, sementara sejak zaman lama tradisi-tradisi baik generasi lama kita, sesepuh kita, orang tua kita, nenek moyang kita, itu adalah sudah memiliki satu tradisi baik. Terlepas dia sudah mengenal tentang patidana atau belum, tetapi apa yang dilakukan itu adalah dalam bentuk berbuat jasa kebajikan. Sebagai contoh, Jinbing bagi tradisi Tionghoa, kemudian juga kirim doa, kemudian kalau tradisi Jawa itu ada namanya selamatan kirim leluhur. Kalau tradisi doa, kalau pemahamannya doa itu adalah melimpahkan kekuatan kebajikan, tapi bukan meminta kepada yang sudah meninggal. Jadi kirim doa kepada yang leluhur-leluhur kita, dalam pengertian kita melimpahkan jasa kebajikan, betul. Tetapi kalau kirim doa saja, tidak buruk, tidak jelek, baik-baik saja. Tapi kalau kirim doa juga dibarengi dengan perbuatan baik, dilengkapi dengan perbuatan baik yang lain dalam bentuk memberikan berkah kebajikan kepada yang lain dalam bentuk materi, berarti kita juga menjadi lebih baik. Sehingga kalau kirim leluhur, selamatan ngirim leluhur, orang Jawa bilang, artinya sebenarnya adalah kirim leluhur, itu tidak hanya mengundang tetangga kiri kanan untuk berdoa lantas pulang, tapi dibarengi dengan media berbagi berkah namanya selamatan. Ada ambeng berupa nasi putih yang nanti akan dibagi cukup dengan sejumlah yang hadir. Ada lauk-pauk lengkap. Tapi perlu diluruskan, menurut dhamma sebaiknya pada saat selamatan ya tidak perlu kemudian menyembelih atau menghilangkan nyawa. Misalnya menyembeli ayam, atau mungkin yang lebih mampu lagi menyembeli kambing atau menyembeli sapi, tidak perlu. Nah, lantas bagaimana? Kalau misalnya sungkan dengan tetangga, masa mengundang tetangga cuma nasi doang misalnya, nasi saja, dan lauk-pauk yang tanpa hewan misalnya, tanpa nabati maksudnya, maksud saya tanpa hewani, ya baik saja. Ada ingkung dari ayam, atau mungkin kambing guling misalnya, boleh-boleh saja. Yang penting, kalau kambing guling nggak mungkin, selamatan biasanya cukup dengan ingkung. Beli saja ayam ke pasar, toh ayam yang di pasar itu sudah dibunuh. Terlepas kita beli atau tidak, si penjual ayam sudah jual ayam yang sudah mati. Loh, apa bedanya Pak Danu? Sama saja kan kita juga selamatan dengan daging ayam. Iya, dengan daging ayam. Tetapi bedanya apa? Kan kita tidak pesan, tidak menyuruh, tidak punya kontribusi untuk hilangnya nyawa ayam itu. Karena penjual ayam itu kita beli atau tidak, setiap hari dia memang jualan. Kecuali satu hari sebelumnya Anda pesan, "Bu, kalau pesan ayam, atau saya pesan ayam 2 ekor yang besar-besar ya, karena besok untuk selamatan ngirim leluhur misalnya." Itu baru saudara-saudara berkontribusi. Karena si penjual ayam memotong ayam
berusaha memenuhi permintaan atau pesanan Anda, itu Anda termasuk berkontribusi terhadap pembunuhan. Tetapi kalau kemudian Anda datang ke pasar, tiba-tiba milih saja ayam yang sudah mati itu, ambil, bawa pulang, dimasak, jadikan ingkung, itu tidak melanggar pembunuhan. Ini pemahamannya, saudara-saudara. Jadi kembali lagi, bahwa di dalam tradisi Tionghoa, di dalam tradisi Jawa, di dalam tradisi agama, tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang menolak, bahkan di sana ada yang namanya tradisi ngirim leluhur, kirim doa minimal. Karena selamatan yang dilengkapi dengan sarana berkatan itu juga menjadi media untuk sosialisasi, bentuk sosial dan bentuk berkah kepada tetangga kiri kanan, sahabat dan saudara. Itu saudara yang perlu kita pahami. Tapi yang lebih kita pahami adalah kirim doa, ngirim leluhur, cin-cin-bing, pati dana, itu bukan kita minta berkah kepada yang meninggal, tapi justru kita melimpahkan jasa kebajikan, kekuatan jasa kebajikan kita diharapkan bisa sampai apa? Maksud saya adalah dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan itu, semoga leluhur-leluhur kita ikut merasa berbahagia, khususnya manakala dia terlahir di alam beta. Nah, sementara ada satu tradisi Jawa yang kemudian kalau selamatan itu minta berkah kepada leluhur, itu salah. Tapi dan sekarang itu sudah banyak yang tidak melakukan, tapi rata-rata hanya kirim doa istilahnya. Lalu pada saat masih hidup saja belum tentu bisa memberkahi kita, belum bisa membuat aman kita, apalagi sudah meninggal. Justru kita yang masih hidup inilah yang apabila leluhur kita membutuhkan karena terlahir di alam peta, maka dia butuh bantuan. Yaitu dalam bentuk kebajikan. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, jadi saudara-saudara, tradisi-tradisi yang ada itu tidak ada yang bertentangan dengan dhamma ajaran Sang Buddha. Bahkan itu sesungguhnya adalah media-media untuk membangun momentum. Sekarang ini di wihara-wihara, ketika bulan-bulan Agustus, rata-rata melaksanakan pati dana. Kemudian juga tradisi-tradisi Tionghoa, teman-teman Tionghoa melaksanakan sembahyang rebutan, kemudian cinbing. Itu semua menjadi media-media bagus, baik dari sisi sosial, kemasyarakatan, kekeluargaan, maupun dalam melakukan kebajikan yang kemudian kita limpahkan kepada leluhur-leluhur kita. Sembahyang cinbing misalnya di dalam tradisi Tionghoa, saat tidak langsung keluarga sanak saudara yang jauh-jauh pada datang ke tempat makam, itu menjadi media dengan tekad, niat, keyakinan dan semangat untuk pulang. Yang rata-rata misalnya di luar kota pun pulang, di luar kota tinggalnya juga pulang. Mengapa demikian? Karena kalau tidak dengan begitu, apalagi di era sekarang, orang-orang hanya beralasan sibuk. Telepon kepada keluarga yang masih hidup saja kadang-kadang tidak dilakukan. Mama papanya sudah kangen, nekat telepon saja diterima jawabannya masih, "Maaf mah, aku sibuk." Nah, kalau kita nuruti sibuk, saudara-saudara, sampai kita mati, ya kesibukan itu tidak akan ada habisnya. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, jadi sekali lagi, melakukan pati dana yang sekarang juga di biara-biara dilakukan, sembahyang cinbing dilakukan, sembahyang rebutan dilakukan, itu semua sesungguhnya adalah diharapkan menjadi momentum, menjadi tambatan untuk membangun tekad, niat, keyakinan dan semangat kita untuk melakukan perbuatan baik atau pelimpahan jasa kepada leluhur-leluhur kita khususnya. Dan idealnya saudara-saudara, sesungguhnya juga bukan hanya setiap bulan Agustus, bukan setiap cinbing, bukan setiap
sembahyang rebutan saja. Tetapi semakin sering kita melakukan kebaikan dan kemudian kekuatan jasa kebajikan kita limpahkan kepada leluhur-leluhur kita yang sudah mendahului kita, itu lebih baik. Jadi cembing sembahyang rebutan pati dana itu semata-mata hanya satu momentum yang diharapkan kita menjadi satu kebiasaan, menjadi habit, menyadarkan kepada kita di sela-sela kesibukan kita, kita selalu melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur-leluhur kita. Karena kalau kita sambat sibuk, maka kapanpun akan beralasan sibuk. Bahkan kepada mama papa kita, saudara-saudara kita saja, kita seringkali tidak saling silaturahmi atau saling berkunjung. Di telepon saja sambat sibuk, apalagi ketika sudah meninggal. Kalau tidak ada media-media atau tradisi yang mendorong untuk membangun semangat kita, niat, tekad, niat, keyakinan dan semangat kita untuk melakukan pelimpahan jasa atau pati dana, tidak mungkin hal itu dilakukan. Apalagi di era sekarang, saudara-saudara, di era anak-anak kita di generasi Z ini sudah tidak mengenal tradisi. Sedikit-sedikit tradisi dikatakan tidak bermanfaat. Nanti dulu, pahami dulu tradisi itu. Sepanjang tradisi itu membawa kebajikan, membawa kebahagiaan, membawa keuntungan bagi diri sendiri dan orang banyak, bahkan makhluk lain, bahkan semua insan, sesungguhnya tidak ada kata bahwa tradisi itu harus ditinggalkan. Toh tradisi dilakukan juga sesuai dengan kondisinya masing-masing, besar kecilnya, kelengkapan dan sebagainya, tergantung pada kondisinya masing-masing itu secara materi. Tapi tekad, niat, keyakinan dan semangat dengan pemahaman yang benar, itulah sesungguhnya yang mempengaruhi kekuatan kebajikan yang kita lakukan. Termasuk pelimpahan jasa ketika kita selesai melakukan persembahan dana kepada para bante misalnya. Itu semua adalah satu media-media yang diharapkan kita bisa mengumpulkan tekad, niat, keyakinan dan semangat kita. Dan menuangkan air, sementara selama menuangkan air, pikiran kita tidak kemana-mana lagi, fokus merenungkan, melimpahkan kekuatan jasa kebajikan yang baru saja dilakukan. Semoga leluhur-leluhur kita yang sudah pergi, misalnya kalau ada papa mama, bapak ibu yang sudah mendahului kita, leluhur-leluhur kita semuanya, kakak, saudara dan sebagainya, semoga mereka ikut berbahagia. Itulah saudara-saudara yang perlu kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam Tirukuda Sutta, dikatakan bahwa para mendiang datang ke rumah, mereka masing-masing berdiri di luar dinding rumah, di perempatan jalan, di pertigaan jalan, dan di dekat daun pintu. Ketika makanan, minuman, camilan, dan panganan yang banyak disiapkan oleh para sanak keluarga, tiada seorang pun mengingat para mendiang karena kegelapan atau ketidaktahuan perbuatannya itu. Artinya tidak dilimpahkan kekuatan jasa kebajikannya itu. Maka para penyokong memberikan minuman dan makanan yang bersih, lembut, dan sesuai waktunya dengan bertekad. Demikian, semoga pemberian ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Itu saudara yang paling penting. Karena tanpa kita limpahkan, bagaikan kita makan bersama, kalau orang yang tahu etika, kalau tidak ditawarin, tidak disuruh makan, ya pasti cuma delongop melihat. Walaupun pengen, apalagi itu anak-anak zaman dulu, sangat diajari dengan etika itu. Walaupun zaman lama itu, makan enak itu susah, tidak pernah dapat kesempatan. Tapi anak-anak ketika lihat makanan enak, kalau tidak diserahkan, tidak pernah anak-anak mau mengambil tanpa disuruh. Karena anak-anak zaman lama memang sudah diajari dengan penuh etika, berbeda dengan sekarang. Bukan miliknya saja dijarah, apalagi kalau diserahkan pasti dihabiskan. Itu bedanya, saudara-saudara. Tanda-tanda merosotnya moral adalah barang yang tidak diberikan saja diambil, membunuh
seenaknya sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah saudara-saudara yang harapannya bisa kita hindari. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Semoga dengan pemahaman tentang patidana ini kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Kulo nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang pondok kulo. Kulo sesulih saking tiang sepuh poro sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sukerto. Mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampi kolo satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbaik.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Sabtu 23 Mei 2026. Polda Metro Jaya terus melakukan upaya penegakan hukum dan patroli untuk menekan angka kejahatan jalanan, termasuk aksi begal yang belakangan meresahkan masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Polisi menyebut kasus begal di wilayah DKI Jakarta paling banyak terjadi di Jakarta Barat serta kawasan penyangga. Direktur Reserse Kriminal Umum Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Imam Imanuddin mengungkapkan terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi tingginya angka kejahatan tersebut. Imam menilai anggapan bahwa Jakarta Barat menjadi pusat maraknya aksi begal juga dipengaruhi oleh masifnya penyebaran informasi di media sosial dan berbagai platform digital. Menurutnya, kasus serupa juga terjadi di wilayah lain, namun tidak mendapat sorotan yang sama. Selain faktor pemberitaan, Imam menyebut karakteristik demografi Jakarta Barat untuk mempengaruhi tingginya angka tindak pidana. Wilayah tersebut dinilai memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi baik dari sisi sosial, ekonomi maupun pendidikan. Ia juga membandingkan kondisi tersebut dengan Jakarta Selatan yang relatif mencatat lebih sedikit kasus begal. Menurut Imam, perbedaan karakter wilayah menjadi salah satu penyebabnya. Jakarta Barat dinilai memiliki aktivitas masyarakat yang lebih dinamis dengan mobilitas warga yang tinggi. Sementara itu, sebagian kawasan Jakarta Selatan didominasi area permukiman meskipun tetap memiliki sejumlah pusat bisnis dan aktivitas ekonomi. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: Teraktual.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini Sandiwara Radio, persembahan dari RRI Ambon, dengan mengambil cerita Bukan Salah Takdir. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Ayah, jadi gimana ini?
3: Ayah juga gak ada ide, Bu.
2: Beras habis, susu Adi juga sudah habis, kontrakan belum kita lunasi, sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.
3: Maafkan Ayah ya, Bu. Ayah belum bisa membuat ekonomi kita lebih baik.

0: Ya, kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa gak, Bu?
0: Sudah habis pagi tadi.
1: Bagaimana kalau kita nyolong di minimarket depan?
0: Ayah?
1: Tidak ada jalan lain lagi, Bu. Kalau gak mencuri, kita mau makan apa?

0: aba-aba dari ayah ya. Kalau ayah bilang A, berarti ambil. Kalau ayah bilang S, berarti ibu stop dulu. Kode S, kalau ayah lihat situasi lagi kurang bagus atau ada orang lewat. Nanti ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu lalang orang-orang.
1: Ya, ibu mengerti ayah.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik,

0: takut ya.
1: Santai, Bu.
0: Tapi tangan ibu gemetaran.
1: Gak apa-apa. Ayo, mulai. Mumpung sudah dirak susu.
0: Baik, baik.
1: Bu, sekarang kita gerak beras. Ayo. Bu, ada yang datang, Bu.
2: Maling, maling.
0: Ibu capek ayah.

0: Wah, malingnya kita bro.
1: Ayah, ayah tolong.
2: Maaf bu, ayah harus membuat ibu ikut melakukan ini. Cepat lari bu, sebelum.
1: Suamiku meninggal, tolong. Tolong suamiku, tolong.
0: Hah, gak usah ditolongin.
1: Orang-orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
3: Betul, ayo cepat bawa dia kantor polisi, ayo.
4: Ya, betul.
1: Tapi suamiku meninggal. Tolong dibawa dulu ke rumah sakit, tolong.
0: Alah, alah.
1: Tolong,

Kadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Tagir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi, Exit, dan saya, Jun Hehakaya. Sampai jumpa.

pamit pasang kaliman tabik kidalang kondobuono kula sesulih saking tiang sepuh poro sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sukerto mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampikolo satemah manggih bagio

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbaik.

0: acara menawi ruwatan kewadah menika kawau. Upami sesaji-sesaji menika dipun ginakaken kangge fami sajene ruwatan dinggo kanggo sajene tedak siten dinggo sajene siraman. Menawi dipun di bapa saged dipun pilah-pilah mboten
1: napa. Nggih, mestinipun dipun pilah-pilah.
0: Mboten
1: saged waton
0: nyiapaken saji mboten nggih.
1: Sajenipun sami ngaten mboten menika. Soalipun menikah maki ingin wonten ciri kasih pun piambak jadi supaya menikah pun tidak siten menikah maki ingkang paling pokok menikah maki rak wonten
0: jadah itu
1: menikah menikah
0: ondo kurungan menikah. Nah ini kok wonten benten pun
1: benten kalian menawi dateng ruwatan menikah panjang pun kuata nah ingkang jadi ciri khas menikah menawi ruwatan ya biasanya pun no, wonten sinjang.
0: Yeah, sinjang
1: sinjang kalian pantun dan ugi wonten menikah kayu wali kukun menikah tegesipun panjang pun menapa no, lebet sangat menapa kok dipun wonten akan menikah sinjang kalian pantun kalau wawah yang kangen menikah panyunanipun mangke wampunipun ingkang dipun sunaken ical sukertanipun menika mangke saged nyekapi sandang pangane ing besok menika ugi menika mujudaken panuwun dumateng Gusti ingkang Maha Agung udu kados ingkang dipun aturaken Kipur Pinarto kala wau dumateng Ibu Bumi Bapak Angkasa kala wau menika Ibu Bumi menika dipun gambaraken ngedalaken ngedalakan
0: tetuan
1: was menawa menikah lah menikah ugi dipun anu sebagai ibu menikah dipun anu kalian sinjang kalau wau jadi ini menikah kayu wali kukun menikah wali kukun menikah menawi dipun jelentrehaken menikah wali lan kukun jadi anu wali menikah mangke wale kukun menikah menikah dados kukuh jadi diwale dadi kukuh ada sukerto-sukerto sing mau niki gawe rubido, gawe sengsoro, gawe sambikolo niku dipun wali sageta dados ingkang murakaken bagyo mulya sageta damel raharjanipun lare ingkang dipun menika kala wau lan menika saged kukun kukuh dados kuliah dados mriki kukuh kuat anggone lakoni urip. Nah, menika ciri khasipun menika wonten menika.
0: Nggih. Terus sauke wonten ruwatan menika sampun handrah gitu kesemu sampun mesti wontenipun jarik werna pitu menika nggih. Jarik sida mukti, sida mulya, sida makmur, sida pokok jarik bahasa sida-sida asih niku. Nggih pancenipun kita dipoto setting ngaten menika. Salah satu klipun ngaten menika. Nggih. Lajeng Pak Pur nggih. Pancenipun sesaji ruwatan menika maknanipun nggih kata pun dipun jlentrehaken Kamasondo, Bapak Joko, Panjenengan kelawan nggih ugi sampun tumpeng. Ning menawi simpun jelentera setunggal buka setunggal kinting-kinting ini mungkin wadahnya pun tak buatan nyekapi ini secara umum mungkin awan Pak Pur sesajen ruwatan itu simpun tinggi secara umum awan ya
2: ini kalau wau sampun dipun aturakan kalian panjenengan pun Bapak Joko Saptono punika secara umum ipun ini punika kalau wau umum menika nggih umumipun nek naminipun ruwatan menika wonten sesaji kayu wali kukun lajeng pari lajeng sinjang menika secara umum nggih ning nggih kala wau menawi dipun tambahi sanes-sanesipun nggih sumangga salipun menika minangka pelengkapipun naminipun panyuwunan donga menika saya kathah nggih saya lengkap menika saya sae kados kala wau dipun wastani nggih punika sebagai keindahan modifikasi dados menawi kita menika ningali sesaji ingkang dipun jejer menika kejawi punika ndamel indahipun swasana ugi menika muwuhi

Nuhun poro mirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi pawartos sangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Pemerintah Kabupaten Magetan narjetaken pencairan dana RT wilayah desa wonten akhir Juni 2016. Bantuan 3 yuto saben RT saben taun menika nyasar sekawan newu swidak setunggal RT desa. Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro ngandharaken bilih administrasi desa sampun meh rampung sakmenika namung kantun 3 RT kemawon ingkang dereng buka rekening bank. Sawetawis menika pencairan dana RT wonten 18 kelurahan kapeksa dipun tunda. Penundaan menika kadadosan amargi dokumen teknis wonten perubahan anggaran keuangan tetapi agak dereng jangkep. Suyatni negesaken bilih anggaran dana RT sitosipun sampun siap. Pembahasan dokumen kelurahan nembe dipun jadwalaken wonten sasi Oktober ngantos November benjang. Program bantuan menika kalebet bagian saking janji kampanye Guyub Rukun. Tujuanipun kangge nyiataken gotong royong sarta pembangunan sosial warga. Dana stimulan bebas kapungutaken kaginaaken kangge kerja bakti lingkungan ngantos kegiatan keagamaan. Payung hukum rupi peraturan bupati sakmenika inggih sampun dipun siapaken pamarentah. Satlantas Polres Ponorogo ngamanaken 133 kendaraan ingkang dipun prihatosaken bakal dipun ginaaken kangge balap liar. Kata-kataipun kendaraan ingkang dipun sita petugas menika rupi kendaraan roda kalih. Penertiban menika dipun lampahi saksampunipun polisi pikantuk kathah laporan saking masyarakat dumateng aksi balap liar wonten sawetawis titik kalebet kawasan alun-alun Ponorogo. Para pelanggar sakmenika sampun dipun paringi sanksi tilang manual dening petugas. Kendara pun dipun sita sawetawis wekdal amargi ginaken knalpot brong lan boten cocok kalih spesifikasi teknis. Pelanggar aksi balap liar sak menika saged kenging hukuman denda maksimal ageng pun 3 yuto repis supados maringi efek jera. Kasat Lantas Polres Ponorogo AKP Dewa Wisnu Setyo Kusumo meratelaken bilih mayoritas pelanggar niku tasih remaja utawi pelajar. Sawetawis 70% pelaku tasih sekolah wonten bangku SMP lan kalebet warga lokal. Polisi sakmenika terus ngiyataken patroli sarta nyuwun masyarakat supados aktif maringi laporan dumateng petugas bilih sumerep aksi ingkang sami. Jamaah haji saking Kabupaten Madiun sampun rampung bayar dateng tanah suci. Kata-katanipun jemaah bayar liwat lembaga adahi dini sebagian sanes liwat KBHIHU. Kepala Kementerian Haji lan Umroh Kemenhaji Kabupaten Madiun Bisri Mustofa negasaken mawi cara pembayaran menika murni dados pilihanipun saben jamaah. Pemerintah namung nyediaken pilihan kasebat supados ibadahipun lancar. Kondisi kesehatanipun sedaya jamaah dilaporaken wonten kawontenan sae lan sehat. Sakmenika para jamaah wiwit fokus nindakaken persiapan kangge ngadepi pucuk ibadah haji wonten ing Musna. Petugas sampun maringi sosialisasi ingkang jangkep babakan rangkening pucuk ibadah kasebat dhateng sedaya jamaah. Langkah menika wigatos sanget supados jamaah paham sedaya tahapan penting ingkang badhe dhateng. Isu penyebaran hantavirus akhir-akhir menika ramai dados pirembakan wonten Indonesia. Kementerian Kesehatan nyatakaken mawi virus ingkang asalipun saking kelompok kewan pengerat kados tikus menika nular lewat lingkungan ingkang reget amargi kotoran utawi urin tikus. Ngantos sakmenika Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun negasaken dereng nemuaken wontenipun kasus penyakit kasebat wonten wilayahipun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Heri Setiono nglentrehaken menawi pihakipun dereng nampi serat edaran resmi saking Kementerian babakan hantavirus. Sajan mengatakan jajaran Dinas Kesehatan setempat tetap ningkataken kawaspadan kangge ngantisipasi potensi penyebaran.
Langkah antisipasi kasebut dipun fokusaken lewat pendekatan promotif lan preventif dateng masyarakat luas. Masyarakat dipun nimbau sepatus konsisten ngeterapaken perilaku hidup bersih lan sehat sarta njagi kersihan lingkungan griya. Warga dipun suwun waspada dateng gejala awal infeksi kados benter lan wegat utawi mual. Menawi ngraosaken gejala kasebat, masyarakat dipun ajeng-ajeng sepatus enggal meriksa piyambak dateng fasilitas kesehatan paling celak sepatus pikantuk penanganan enggang medis. Pawartos ingkang pungkasan. Taun kelawan mlikur dipun prediksi badhe ngalami mangsa ketiga ingkang langkung panjang lan banter amargi wontenipun fenomena El Nino Godzilla. Kawontenan cuaca ekstrim menika malah dipun bagiaken kanthi sae lan dados peluang pengajeng-ajeng kangge sebagian petani baku salah setunggalipun wonten wilayah Karangjati Kabupaten Ngawi. Mangsa ketiga ingkang panjang lan garing menika dinilai sangat kangge nyengkuyung petukan sarta kualitas tatanan tetanen wonten ing baku. Ketua Asosiasi Petani Tembako Indonesia Kabupaten Ngawi Sojo ngandharaken saat menika wiwit nyiapaken lahan bibit baku wonten saben gadahanipun wonten ing desa Karangjati. Sinasa cuaca banter mboten optimisme awal, Sojo negasaken mawi faktor cuaca dereng tertamtu saged jamin keuntungan otomatis kangge para petani. Keberhasilan usaha tani menika tasih gumantung sanget dhateng faktor sanese kados awratipun biaya produksi ngantos stabilan regi sadi nalika panen raya mangke. Amargi menika piyambakipun gadhah pengajeng-ajeng supados pemerintah daerah liwat Dinas Pertanian lan Dinas Perdagangan saged langkung serius tumut nangani budidaya ngantos mbantu pemasaran hasil panenipun. Para marso namun sekawis semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

Pasang Kaliman Tabik Kidalang Pondokuno kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng Kidalang sageta hangruat poro Sukerto mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta

0: Depi akan menemani Anda hingga nanti di pukul 11 malam. Selamat malam dan selamat mengikuti hingga nanti tuntas acara. Selamat malam. Ya pendengar yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Madiun Karadio di malam hari ini. Halo, selamat malam 459198. Wah ya, lepas lagi. Yang ingin mencoba suara di Kardio Pro 1 RRI Madiun seperti biasa 459198 atau di WA 081136699007. Sementara yang sudah bergabung, kami tunggu hingga nanti di pukul 11 malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Mas Sanmoko.
0: Selamat malam, waalaikumsalam, Bu Mani.
1: Nggih,
0: kabar kados pundi nggih? Ya, alhamdulillah. Pangestu panjenengan Bu Mani Ponorogo, gimana?
1: Sehat
0: sedulur
1: ya, barokah Mas.
0: Amin. Ya, lagunya apa Bu?
1: Mas niku wonten esemu nih kata Mas.
0: Apa?
1: Campursari Mas.
0: Esemu?
1: Nggih, sangking mantos.
0: Ada esemu mantos, Bung Depi ya.
1: Mungkin yang penting ini loh Mas.
0: Dah, yang penting nanti sama-sama. Kita
1: belajar ya Mas.
0: Iya.
1: Sabar ya Om Jadi.
0: Ya sabar, yang penting sampai tujuan nanti. Yang mantos asli Om Debi ada biasanya. Yang mantos asli biasanya ada tuh yang Gunung Kidul ini nanti ya. Gunung Kidul. Nah ini yang SMU mantos bawah sendiri. Nah siap bunyi.
1: Insya Allah
0: ya. Ya ini yang lama ini ya.
1: Enggak, ini kok kuawak loh.

0: gending mawon kok yo.
1: Nggih,
0: punten. Sing penting saged nyanyi. Esemu.
1: Temen
0: nak nampa. Nggih. Temen nak

0: Halo, selamat malam Kak Radio Pro 1.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar panjenengan sak keluarga sehat?
0: Alhamdulillah, ma. Doa panjenengan sehat walafiat semua.
1: Alhamdulillah.
0: Bu Samiran juga sehat ya, Bu ya.
1: Nggih, kula nggih kepine njenengan
0: nang ngono. Lah, ngoten lho, sing penting doa barokah.
1: Nggih.
0: Rezeki turah.
1: Amin.
0: Kenek
1: nggih. Nggih, tumbas napa Mas nek turah?
0: Nggih, bangun omah, tumbas sawah.
1: Nggih tambah tuku ya, Mas.
0: Lah, sing penting ora grayah-grayah.
1: Amin.
0: Nah, cukup kanggo wong sak omah.
1: Nggih.
0: Pun
1: doa panjenengan diridho ya.
0: Sami-sami saking donga dinunga, Bu. Menapa lagunipun?
1: Selendang sutra kuning, Mas.
0: Selendang sutra kuning. Oh, Bung Depi, selendang sutra kuning. Yan ngelaras tenan iki gendinge. Yo, yo. Nampi ngunjuk, Bu Rien.
1: Nggih, Mas.

0: suwun sangat Mas Atmaka.
1: Matur nuwun Bu Samaran. Kali
0: sun sepi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya neng, apa toh? Wong aku lagi belajar kardio.
1: Kardio?
0: Ya.
1: Kardio kuwi olahraga untuk nyanyi-nyanyi.
0: Eh, jangan salah. Kardio iki karaoke di radio.
1: Loh, loh. Enek toh Kang? Neng dino kuwi?
0: Yo enek di Pro 1 RRI Madiun. Carane telepon neng 0351 459 198.
1: Oh ya wes Neno, aku tak ajar nyanyi, persiapan kanggo kardio.

dan jangan sampai ketinggalan. Mulai 2024, Kardio Karaoke di Radio setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Kardio Pro 1 RRI Madiun hingga nanti di pukul 11 malam. Halo yang sudah bergabung, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Atmoko.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan Om Debi.
0: Om Debi, ya iya. Betul.
1: Betul, sehat ya Mas.
0: Sehat, doa panjenengan juga.
1: Nyuwun Pacitan Madiun mawon.
0: Pacitan Madiun. Wah, jan Pacitan Madiun. Ning
1: derek napa mboten?
0: Alah, kula niku mengira nusul mawon mboten sah bareng.
1: Ning mengke WA mawon
0: nggih. Nggih, nusul. Pun siap niki.
1: Insyaallah.
0: Pacitan Madiun Bu TKP. Yo, musik.

0: Halo, selamat malam yang sudah bergabung di Karjo Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo, Waalaikumsalam Bu Maya.
1: Gimana kabarnya Mas?
0: Alhamdulillah, doa panjenengan sehat walafiat Bu.
1: Amin, aku tak minta denok dari Adila.
0: Denok?
1: Siap Bu.
0: Dari Adila, buat siapa lagunya? Ayo, Dino.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang Pondo Buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh Poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat Poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Halo, selamat malam yang sudah bergabung di Kardio.
2: Halo, selamat malam Mas Atmoko.
1: Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngapunten mbok pilih radio cerak-cerak banget.
1: Ampun, kekadan ngunju es. Ndak marai.
2: Mbok pilih ngoten Mas lah, panas-panas jadi
1: ini. Lah ini iki.
2: Ngombe es ini enak loh Mas.
1: Nggih.
2: Iya, ngombe es ini Mas. Lah mikir, ah, cerak-cerak mburian.
1: Nunjuknya sekecon, ini terus mburi nih. Kenapa bulan lagu nih pun?
2: Terminal Madiun Ngawi.
1: Terminal Madiun Ngawi. Yeh, monggo.
2: Kali Om Devi toh.
1: Leres.
2: Malam Om.
1: Malam.
2: Aja mesem-mesem ae Om.
1: Wah, lah ini pun saja nih komplit nih mesem-mesem. Ya.
2: Nah, jadi.
1: Yeh, monggo siap yeh.
2: Yeh.

0: Napa mas? Napa kok ilang mas?
1: Kok berhenti?
0: Duh kok, lah pun mantun lah pak.
1: Oh pun mantun.
0: Sampun. Cuma endingnya moro-moro mandek.
1: Yeah.
0: Tonton ending tok wani.
1: Arepe ngegas.
0: Yes. Yeah. Gitu aja mas, makasih.
1: Matur nuwun Bu.
0: Nanti tak kembali lagi.
1: Makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih pendengar masih di sajian Karadio Pro 1 RRI Madiun bersama saya Atmoko dan Bung Debi hingga nanti 11 malam. Halo yang sudah bergabung, selamat malam.
1: Selamat malam, masuk lagi Mas.
0: Tidak apa-apa.
1: Mumpung iso, kata iso.
0: Mumpung bisa.
1: Aku tak minta Negoro Angin adalah Mas.
0: Negoro Angin, Bung Debi. Oh, Negoro Angin. Nada sewek. Nadila. Nah. Dasyap Bu Maya, nggih. Negoro Angin. Ya, silakan.
1: Nadila nggih iki.
0: Ya, Bu Nadila ya.
1: Nadila.
0: Nggih, nggih.
1: Tak sampo. Sewu kilometer nusul awal.

0: Sudah cukup, Bu?
1: Alhamdulillah sudah, bukan Adela ya ini.
0: Tapi ya.
1: Adela bukan gini. Ini matur sembandung telepon.
0: Ya, terima kasih, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Samaran untuk bergabung di Karjio. Halo. Halo Bu Samaran.
2: Halo.
0: Nggih.
2: Kula wangsul malih, Mas.
0: Enggak apa-apa, sama Bung Devi. Nah, lagunya
2: Gubuk
0: apa?
2: Gubuk Asmoro, Mas.
0: Gubuk Asmoro. Silakan Gubuk Asmoro.
2: Sing langgam, Mas.
0: Okay. Langgam, cokek. Nggih. Dah. Sing langgam Om Debi, mungkin yang bawah sendiri itu nomor 3 itu. Nah, cokek. Siap, Ibu?
2: Nggih, insyaallah.
0: Yang lewat aku kelingan.
2: Nggih. Ini nostalgia loh, Mas.
0: Loh.

0: matur nuwun sanget Mas Asmoko.
1: Matur nuwun, Bu.
0: Nggih. Sugeng kondur, mangkin nak kondur ngatos-ngatos.
1: Nggih, nggih.
0: Tukin dalem pinanggih garwa putra keluarga.
1: Amin.
0: Tansah pinaringan sehat sedaya.
1: Matur nuwun, nggih.
0: Lancar rejekinipun, bahagia bersama keluarganipun Mas Asmoko.
1: Ngaten, nggih.
0: Matur nuwun sanget hiburanipun.
1: Monggo, monggo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

tresno nanging lereke mung jlomprongke sing ditresnani. Umpamane saking tresnane marang anak, kabeh apa panyuwune banjur dituruti. Nah, pancen anak dadi seneng, dadi kalegan. Nanging tundone bisa wae anak mau banjur dadi bocah ugungan mergo sak panjaluke bakal keturutan. Ora mung dadi bocah ugungan, nanging suwe-suwe bisa wae dadi bocah ugal-ugalan, keporo banjur tumindak sing ora becik. Semono wong tuwa condong belani anake dhewe, malah sok-sok ora peduli anake kuwi salah apa bener, dibelani ngono wae. Nah, sing kaya ngene iki sing diarani welas tanpa alis. Katone tresno lan pancen sekawit mergo saka tresnane, nanging tundone malah nyilakake yen ora malah nyengsarake bocah. Pancen anak sing kudune bisa melu mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa, sok-sok malah dadi mala tumrap kulawarga. Mala kuwi bakal katon luwih ngeglo yen keluarga mau klebu keluarga kajen keringan, keluarga sing kerep didadekke tepo tulodo tumrap keluarga liyane. Apa maneh yen nyolong pethek? Nyolong pethek ora mergo dikira ora bisa apa-apa, nanging jebul duweni kepinteran utawa kewegikan. Nanging nyolong pethek mergo sing diarani bocah apik-apik jebule tumindak banget-banget oleh nalisir saka bebener lan norma bebrahe agung. Nah, sing kaya mengkono iku ora mung anak sing dadi paragane. Bojo embuh kuwi sing lanang apa sing wadon, ora kurang-kurang sing malah dadi mala tumrap sisiane, malah nganti tekan keluargane. Mongko kaya kang dikandhakke ngarep, kudune bojo kuwi sisian sing bisa melu ngenteng-ngentengi sesangganing urip. Nanging nyatane ora melu ngenteng-ngentengake, malah ngebot-boti, malah gawe kuceme keluarga. Ana wae bojo sing dadi satru mungguing cangklaan. Dewi Banowati, garwane Duryudana Ratu Astina, dianggep dadi mungsuh jroning kemul tumrap Kurawa mergo oleh bidung api ruang. Tata lair dheweke nresnani Duryudana. Ana ing barisane Kurawa, nanging jebule tresno jatine wis kadung tumancep ing atine Arjuna ya panengahe Pandhawa. Mulane Banowati dianggep minangka mata pitane Pandhawa jroning campuh Baratayuda. Dheweke ngerti keringkiane Kurawa lan kanthi mengkono bisa nyritakake karingkiane mau tumrap Pandhawa sing mujudake mungsuhe Kurawa. Tata lair dheweke sedih nalika Duryudana gugur. Nanging akeh sing ngira menawa ing kono dheweke nemokake kebungan mergo kanthi gugure Duryudana. Banowati banjur dikukup dening Arjuna dibek bojo. Kudune pancen bojo mujudake mitra tama tumrap sisiane jroning bangun Bali Wisma. Klebu njaga praja, tegese njaga marang jeneng apike. Amrih keluarga mau tansah diajeni dening wong akeh, ora malah diece. Bojo bisa dadi srana kanggo bangun wibowo, perbowo lan kuncara. Nanging kosok baline bisa ngucemake lan dadi mala. Mesti wae yen kurang permati, sisip sembire mala mau bisa manjilma kaya dene kemladian ngajak sempal utawa glendang carang saka

0: Ya pendengar, mungkin lagu yang terakhir untuk Anda di KR Radio yang masih setia di malam hari ini, 459198. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Atmoko.
0: Malam.
1: Santuk Mas, telepon terakhir.
0: Ya, enggak apa-apa.
1: Ali-ali watu koplo Mas.
0: Ali-ali watu.
1: Nggih.
0: Koplo.
1: Nggih. Nggih, Om Cepi.
0: Ya, pelan-pelan. Intan ya. Intan Caca.
1: Nggih.
0: Ya, siap. Bu TKP. Ya, silakan. Watu ali-ali koplo.

0: Matur sembah nuwun Mas Atmoko.
1: Matur
0: terima kasih
1: bun.
0: Om Cici. Ya. Kalau pulang hati-hati.
1: Terima kasih.
0: Sampai ketemu minggu depan lagi.
1: Ya.
0: Ayo kasih satu ya Mas.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kuku sing dupa kumalun kening kentiasang apake.
3: Kula nuwun amit pasang Kaliman Tabik kidalang Pondok Kulono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampai kolo satemah manggih bagyomu.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Ya, pendengarannya cukup di sini perjumpaan kita di Karadio Pro 1 RRI Madiun. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun. Hingga nanti jelang pukul 24 akan kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu mancanegara. Semoga bisa terhibur menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan esensi buku. Amba, karya Laksmi Pamuncak. Melalui novel Amba, Laksmi Pamuncak menghadirkan kisah cinta tragis yang berlatar belakang sejarah kelam Indonesia, yaitu tragedi 1965 dan pengasingan politik di Pulau Buru. Cerita ini mengikuti tokoh utama bernama Amba yang harus menanggung pahitnya cinta dan kehilangan karena situasi politik yang tidak menentu. Dengan narasi yang indah dan penggambaran emosi yang mendalam, Laksmi meramu unsur roman, sejarah, serta inspirasi dari epik Mahabharata menjadi sebuah karya sastra yang menggetarkan. Amba tidak hanya menawarkan kisah personal, namun juga menyuarakan luka kolektif yang dirasakan banyak orang pada masa itu. Amba, karya Laksmi Pamuncak.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

0: innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika ia selalu uring-uringan, maka akan menambah sakit dalam jiwanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar,
1: mengeluh terus, Ustaz,
0: mengeluh ya? Terus dan lain sebagainya. Padahal dengan mengeluh terus itu akhirnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Jadi di dalam hatinya itu sakit dan akan terus bertambah sakit dan bertambah sakit. Tapi coba ketika orang itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau mencoba aku ini, mudah-mudahan dengan cobaan ini saya akan menjadi lebih sabar dan lebih dekat, karena ini adalah pengingat saya untuk mendekat kepada dirimu, tidak menyalahkan orang lain. Seperti dalam hal kehidupan, ketika kita selalu menyalahkan orang lain, berarti dirinya merasa paling benar. Ketika kita juga begitu, tidak ada bersyukur, maka berarti menyalahkan kepada yang menciptakan.

pukul 3 dini hari. Dapur rumahku sudah mulai mengeluarkan suara-suara berisik. Panci yang bertemu dengan kompor, wajan yang bertemu dengan spatulanya, dan banyak lagi alat-alat dapur yang saling beradu-padu pagi itu. Suara-suara itu berasal dari ibuku. Sepagi itu, dia sudah bangun dan kembali memberantaki dapur yang sudah dirapikannya sejak pukul 22.30. Oh ya, ibuku seorang pedagang makanan untuk sarapan. Makanya, sepagi itu dia sudah bangun untuk memasak makanan untuk jualannya. Mulai dari gorengan, nasi bungkus, hingga bubur ayam. Semuanya diolahnya sendiri. Bukannya aku tidak mau membantu. Hanya saja kata ibu, walaupun bumbunya sama, tapi beda tangan, beda rasa. Memang, beliau sedetail itu untuk urusan makanan. Bukan hanya soal makanan, namun juga soal waktu berjualan. Dagangan harus tutup jam 10 pagi. Ada satu peristiwa penting dalam hidupku tentang ibu. Suatu ketika, dagangan ibu hanya laku 2 nasi bungkus dan 1 mangkuk bubur ayam. Sedangkan, jam sudah menunjukkan pukul 9.50. Aku berpikir ibu akan memperpanjang jam jualannya. Ternyata tidak. 10 menit berlalu, ibu langsung menutup dagangannya. Aku mengira setelah menutup dagangan, ibu akan menyimpan masakannya untuk dijual kembali besok. Namun, dugaanku salah. Ibu memintaku untuk membungkus nasi dan bubur ayam beserta gorengannya dengan porsi 2 kali makan di tiap kantung plastiknya. Aku bertanya pada ibu, "Bu, kenapa tidak disimpan saja dan dihangatkan untuk jualan besok? Rugi, Bu, ini banyak sekali." Sambil membungkus makanan, ibu menjawab, "Nak, ini bukan masalah rugi atau untung. Ini masalah komitmen, rezeki, dan tanggung jawab. Kita sudah sepakat bahwa jam 10 dagangan harus tutup. Maka inilah rezeki kita hari ini. 2 nasi bungkus dan 1 mangkuk bubur ayam. Sisanya, itu rezeki orang lain yang mendapatkan bungkusan ini." "Lalu di mana tempat tanggung jawabnya, Bu?" tanyaku kembali. Sambil menggenggam tanganku, ibu berkata dengan lembut, "Nak, kita bertanggung jawab atas apa yang kita berikan kepada orang lain, termasuk itu dagangan yang kita jual. Makanan yang diolah kembali mungkin masih enak, namun memiliki nilai gizi yang berkurang. Ibu tidak mau apa yang kita jual tidak menjadi manfaat

Hidup tak selamanya mulus. Perlu batu kerikil supaya kita berhati-hati. Perlu semak berduri supaya kita waspada. Perlu persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Perlu masalah supaya kita tahu punya kekuatan. Perlu pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Perlu air mata supaya kita tahu cara merendahkan hati. Perlu dicela supaya kita tahu cara menghargai. Perlu senyum dan tawa supaya kita bisa bersyukur. Hidup itu perlu orang lain supaya kita tidak sendiri. Jika ada masalah, jangan menggerutu, marah dan mengeluh. Selesaikan dengan sabar, bersyukur dan tersenyum. Teruslah melangkah walau ada rintangan. Jangan takut berjalan di jalan yang benar. Saat tidak ada dinding untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang sempurna adalah yang tak kasat mata, namun dirasakan jauh di relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, tapi hitunglah yang masih tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk keperluan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Dan tak selamanya kata-kata indah itu benar, juga tak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah. Hidup ini terlalu singkat. Lepaskan mereka yang menyakiti, sayangi mereka yang selalu peduli. Bertemanlah dengan semua, bergaullah dengan orang yang berintegritas dan mempunyai nilai hidup yang benar. Karena pergaulan akan mempengaruhi cara hidup dan masa depan kita.

saya sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun mengudara melalui frekuensi AM 1008 kHz dan FM 99,7 serta 105,5 MHz menghadirkan program-program siarannya untuk hari ini di Minggu 24 Mei 2026. Salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada. Hari ini Minggu 24 Mei 2026, 3 hari lagi, atau tepatnya nanti di 27 Mei 2026, kita sudah akan merayakan bersama-sama Hari Raya Idul Adha, Idul Kurban. Sejauh mana kita mampu berkorban dan rasa empati kita, ini akan menjadi topik kita di pagi hari ini di Mutiara Pagi, tentang empati dan solidaritas sosial melalui kurban. Bersama Ustadz Santoso SAGMM, pendengar, nanti Anda juga bisa berinteraksi dengan kami di 0351459198 atau di line WhatsApp 0811366907. Kami juga hadir multi platform di aplikasi mobile RRI Digital dan di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan di kolom live chatnya ya. Baik pendengar, kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama saya pada pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Adi, semoga tetap ganteng,
4: amin,
5: sehat.
4: Amin, Masya Allah. Matur nuwun Ustaz doanya. Ya Ustaz, 3 hari lagi ya, kita sudah memasuki Idul Kurban atau Idul Adha 1447 Hijriah. Berkaitan dengan hal tersebut, topik kita pada pagi hari ini adalah empati dan solidaritas sosial melalui kurban. Bagaimana penjelasannya Ustaz, sebelum kita nanti buka interaksi dengan pendengar? Monggo.
5: Oke, Mas Adi, para pendengar dimanapun berada, rahimakumullah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la quwata illa billah, amma ba'du. Para pendengar, bahwa kita tahu agama Islam sudah disahkan oleh Allah adalah agama yang sempurna. Kalau sempurna artinya dalam Islam sama sekali tidak ada kekurangan, karena tidak hanya mengatur hablu minallah, di dalam Islam juga mengatur hablu minannas. Jadi berkorban pada Hari Raya Idul Adha ini adalah merupakan manifestasi dari solidaritas yang memunculkan adanya spiritual atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu tidak bisa lepas dari kehidupan sosial dalam beragama, dalam berbangsa dan bernegara. Di sini kita melihat bahwa implementasi atau pelaksanaan hewan kurban itu melalui aturan-aturan, baik dalam hal penyembelihan, pembagian, dan siapa yang berhak menerimanya. Oleh karenanya, bahwa empati dari dan solidaritas secara sosial melalui berhari raya atau berkorban ini sangat kelihatan pada yang pertama adalah berbagi rasa bahagia. Karena di dalam penyembelihan hewan korban, membagi kebahagiaan yang kita miliki kepada fakir miskin, yatim piatu, para du'afa, bahwa inilah yang dinamakan yang empati, solidaritas sosial yang sangat tinggi. Kita tidak dibenarkan oleh Allah berbangga-bangga terhadap amal kita kalau kita belum bisa memberi sesuatu yang terbaik bagi saudara-saudara kita. Sebagaimana Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Belumlah kalian itu mendapatkan suatu kebaikan yang sempurna, hatta tunfiku, sehingga kalian mau berbagi, mimma tuhibbun, dari apa-apa yang kalian sukai. Ini perlu digarisbawahi, yang kita sukai, yang kita berikan kepada orang lain sesuai dengan syariat Islam yang benar, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI yang dicintai oleh Allah, bagaimana nilai dan tingkat daripada rasa berbagi di dalam Islam? Kita melihat bagaimana peristiwa adanya hijrah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dan kaum muslimin pada awal di Madinah atau di Yasrib. Ini kita lihat begitu besar empati dan solidaritas sosial dari kaum Ansor kepada kaum Muhajirin. Di saat itu Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, dan di situ terungkap kalimat yang muncul dari orang-orang Ansor, saudara-saudaraku dari Muhajirin Mekah, kami ada yang punya istri 4, silakan mana yang kalian sukai nanti saya ceraikan, silakan kalian nikahi. Saudaraku, kami ada yang punya 4 hektar atau 2 hektar kebun, maka silakanlah kalian mengambil yang 1 hektar untuk kalian gunakan untuk usaha. Namun di sini nilai-nilai empati dan solidaritas tidak langsung ditelan dan diterima dengan begitu rakus dari kaum Muhajirin. Bukan, dari kaum Muhajirin memohon tunjukkan mana jalan menuju pasar, tunjukkan mana yang bisa kami kerjakan untuk menghasilkan kehidupan. Jadi kaum Muhajirin tidak bunga-bunga. Umpama saya dengan Mas Adi, kata Mas Adi, silakan Pak Santoso, saya punya istri 4, mana yang kau suka akan saya ceraikan, silakan dinikahi. Kalau saya orangnya orang yang tidak tahu diri, ya Mas Adi yang itu, yang cantik-cantik, yang 2 saya mau. Tapi tidak begitu cara orang-orang Muhajirin kaum muslimin. Terima kasih saudara-saudaraku, empati kalian dan solidaritas sosial kalian sangat tinggi. Yang kami inginkan tunjukkan jalan ke pasar, artinya ingin bekerja dan berkarir dengan menghasilkan, dengan tidak membebani orang lain. Itu Islam. Nah, di sini kembali kepada empati daripada apa, solidaritas sosial pada hal, pada hal ikhwal yang kaitan dengan berkorban. Ini kita lihat bagaimana Allah mengatakan kalian belum dikatakan berbuat baik sebelum kalian memberikan sesuatu yang kalian sukai. Makanan enak diantaranya paling kita sukai, dan itu bisa kita berbagi dengan cara yang halal. Dalam setiap tahun, jika kita mampu, maka di situ sangat diperintahkan oleh Allah, tunjukkan empati dan solidaritas kalian kepada saudara-saudara kalian yang kurang beruntung dalam kehidupannya, ekonomi lemah, du'afa, tidak bisa berusaha dan tidak mampu menghasilkan apa-apa. Berbagilah. Maka azimu dohayakum itu di sini maksudnya cari hewan korban yang besar, yang sehat, bagilah kepada saudara-saudaramu biar dia merasakan sesuatu yang kalian cintai, yang suka. Kita makan kan sukanya kan rendang, sate, ya toh, daging lapis. Nah, di kala hari Idul Adha, mereka yang kurang beruntung, yang kurang mampu, merasakan nikmat itu. Mungkin setahun sekalilah mereka baru bisa menikmati. Di sini empati yang paling tertinggi di dalam nilai Islam. Bagus hubungan kita kepada Allah, habluminallahnya, tapi habluminannasnya kita nol, maka tidak dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketaatan kita. Jadi antara hubungan ketaatan dengan Allah dengan empati solidaritas sosial kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada tetangga, itu adalah nilai kesempurnaan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hadis yang memberikan perintah kepada kita semua, wa iza tobahtum fa'aksiru ma'uhu wa'at'imu jarakum. Jika kalian masak amis-amisan, amis-amisan itu anu Mas Adi umpama buat sop gitu ya kan, buat sop, nah itu baunya keluar dari rumah, maka fa'aksiru ma'uhu, kata Nabi, perbanyakkan daripada kuahnya, wa'at'imu jarakum, dan kasihlah makan kepada tetanggamu. Kalau tetangganya banyak, tentu yang terdekat dulu. Umpama ini Mas Adi, kita motong burung dara, burung dara, burung dara dipotong mau disop. Ah, ini kan dagingnya nggak seberapa. Tapi kalau dipesan dalam pesan Rasulullah, perbanyakkan kuahnya. Seharusnya kuahnya satu apa, satu cidu atau satu gelas, ya kita perbanyakkan menjadi tiga gelas. Nah, yang satu gelas itu tujuannya tetangga yang tercium dari bau itu bagikan. Ini solidaritas dalam Islam. Empati yang sangat luar biasa. Andaikan juga beli durian, durian baunya sampai ke kanan kiri tetangga. Ini kata Rasulullah, bagikan, jangan hanya bagi kulitnya dengan tetangga. Wah, habis makan dilemparlah di kotak sampah yang dekat dengan tetangga sebelah sambil bicara. Yu, mau aku tuku durian wangi ora? Iku ambune neng tong iku jemenak iku ambune. Ini adalah suatu hal yang dilarang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita makan sesuatu sehingga tercium atau diketahui oleh tetangga, maka hendaknya kita bagikan dia. Mama beli ikan laut besar atau satu kilo, kalau dimasak harum baunya masuk tetangga, maka kita seharusnya berbagi entah satu iris atau dua iris. Ini keistimewaan daripada Islam, mengatur seluruh daripada aktivitas baik berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada saat Rasulullah setelah haji wada, haji terakhir, di situ Allah menurunkan ayat, pada hari ini kami telah menyempurnakan daripada agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah menyempurkan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam dina, dan kami telah meridhoi Islam itu adalah agamamu. Di sini pemahaman kita harus sempurna dalam memahami Islam. Jangan kita mendengar atau terpengaruh dari orang-orang yang tidak paham. Katanya orang Islam menganiayakan setiap pada hari raya Idul Adha, menyiksa para hewan-hewan. Tentu pemahaman yang tidak paham, gagal pemahaman, ini adalah akan merusak nilai Islam itu sendiri. Islam tidak menyiksa, Islam tidak membunuh tanpa alasan. Maka dalam penyembelihan itu ada aturan-aturan, dan itu harus dilakukan dalam rangka penuh kasih sayang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti pertama dari empati dan solidaritas sosial dalam berkorban adalah berbagi kebahagiaan. Yang kedua, membersihkan harta. Jadi kita berkorban ini adalah menyembelih dari nilai-nilai kotor yang ada pada harta kita. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta-harta mereka, orang Islam, untuk apa? Tutahhiruhum, membersihkan harta dan mensucikan diri. Jadi kita berkorban ini adalah membersihkan harta, mengalirkan darah-darah yang kotor dan nilai-nilai yang kotor pada harta kita, juga membersihkan hati yang penuh kesombongan, timbul rasa solidaritas, empati yang sangat tinggi kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, dan juga bisa berbagi kepada saudara kita yang walaupun tidak seiman, di dalam Islam dibenarkan begitu. Jadi Mas Adi, kesimpulannya nilai yang terkandung berbagi bahagia, kemudian membersihkan diri, ketiga adalah memunculkan sosial, solidaritas sosial, empati yang tinggi kepada siapapun bersama melalui ibadah hewan korban. Monggo Mas Adi, nanti habis waktu untuk interaktif untuk memperdalamkan daripada tema kita. Monggo Mas.
4: Terima kasih Pak Ustadz Santoso, penjelasannya berkaitan dengan empati dan solidaritas sosial melalui kurban. Pada intinya berbagi kebahagiaan dan membersihkan diri, Pak Ustadz ya. Intinya seperti itu ya. Dan pendengar, Anda yang ingin berinteraksi dengan Ustadz Santoso, Anda bisa telepon di 0351459198 atau di WhatsApp 0811366997, atau Anda juga bisa tuliskan di kolom live chat di channel YouTube RRI Madiun. Kita jeda dulu Pak Ustadz, kita akan kembali setelah yang satu ini.
6: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 0857-91-42-21-13. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabrurah. Amin amin ya robbal alamin.

0: Ni'matani marbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Ya, 99,7 Pro 1 RRI Madiun, mendengar juga di 105,5 MHz. Ada yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat pagi juga ada yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital dan pemirsa channel YouTube RRI Madiun. Masih bersama Ustadz Santoso SAGMM. Untuk Mutiara Pagi kali ini pendengar, kita bahas tentang empati dan solidaritas sosial melalui kurban. Silakan Anda yang ingin berinteraksi dengan kami di 0351459198 atau di 0811366997. Baik Pak Ustadz, kali ini di channel YouTube sudah ada yang masuk dari siapa ini? Oke, dari akun Gemini Mei 42. Apakah esensi solidaritas kurban tetap terjaga jika kita menyalurkannya dalam bentuk daging olahan siap saji seperti rendang kalengan, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih lama oleh penerima? Monggo Pak Ustadz.
5: Ya, jadi untuk membagi kepada saudara kita bisa dengan mentahan, bisa juga dengan dimasak. Dimasak boleh melalui apa tadi bentuknya, apa Mas Adi, kaleng apa?
4: Rendang kalengan.
5: Ya, rendang kalengan boleh, atau bentuk yang lain silahkan. Mungkin juga bisa dikirim jauh untuk menjaga kualitas dan rasa daripada daging hewan korban. Yang intinya, di mana kita bisa berbagi dengan saudara kita untuk bisa mereka rasakan secara bersama. Karena ada positifnya kalau kita berbagi dengan bentuk yang matang. Jika hewan korban itu sedikit dan lingkungan kita banyak, itu dia bisa langsung merasakan, gak repot cari bumbu, gak repot cari nasi. Mungkin satu musola ada 40 kakak, hanya satu ekor kambing. Nah, diajaklah makan bersama, dimasak, ya tidak perlu dia repot-repot nyari apa, nyari beras, bumbu, nah langsung dinikmati bersama-sama. Itu sah-sah saja nilainya, tidak harus dibagi dengan apa yang masih mentah. Karena kalau masih mentah itu dengan tujuan hewan dagingnya lumayan banyak, atau dia nanti bisa makan 3 hari, intinya pada hari raya, hari tasrik 3 hari itu, jadi bisa agak lama. Tapi kalau nilai daripada jumlahnya sedikit, itu sebaiknya dimasak sekalian dan diundanglah satu areal atau saudara kita yang terdekat, gitu ya. Bisa dan tidak mengurangi nilai, bahkan bisa menambah nilai daripada kita mengelolanya. Jadi mentah dengan matang itu sebenarnya banyak pekerjaan atau biaya yang sudah matang, gitu. Oke, silakan Mas Adi.
4: Oke Pak, bagaimana lantas kalau memasaknya seminggu atau paling enggak sudah sebulan lewat, ketika hari raya kurban kan daging banyak nih Pak, membludak. Ya. Jadi pemikiran kita bosen lah, yaudahlah nanti sebulan kemudian ketika daging sudah mulai menipis lagi, baru kita keluarkan, kita matengkan dengan masakan yang super enak dari kita. Seperti apa ini menurut Pak Ustadz?
5: Boleh dan tidak masalah, cuman tidak dapat nilai sunnah.
4: Oh, seperti
5: jadi
4: itu.
5: Jadi sunnahnya itu hari raya tambah 3 tasrik. Nah, setelah itu boleh dapat pahala menilai-nilai masaknya bersamanya. Tapi sunnahnya 4 hari itu tidak kita dapati gitu. Karena waktu hari makan-makan itu kudu happy gitu loh Mas. Iya, jadi iya, kita semua tidak ada rasa sisa gelisah, happy 3 hari kita disuruh makan sama Allah. Udah makan, enggak boleh puasa. Haram kalian puasa. Begitu sayangnya Allah dan tahu kesukaan kita gitu. Jadi kita mengikuti petunjuk Allah itu nilainya ada sunnahnya begitu. Oke, Mas Adi.
4: Dan ini yang menjadi fenomena Pak, Pak Ustadz, ketika hari raya kurban banyak orang yang berburu daging kurban. Dari masjid ini dapat, dari masjid yang satunya dapat lagi. Nah, ini kemudian sama oknum tanda kutip Pak Ustadz ya, saya bilang oknum ya, diuangkan dan ini ada yang membeli, menadah gitu ya. Menadah mereka butuh uang, ya udah kita kasih uang, dagingnya saya minta, seperti itu. Bagaimana menurut Pak Ustadz?
5: Jadi begini, kalau itu suatu kebutuhan yang penting,
4: ya,
5: itu dibolehkan. Misalkan di rumah anak sakit, minta berobat, tidak punya, kali ini kita apa Idul Adha, datang minta di masjid A B C D dikasih, kemudian karena butuh untuk mengobati anak atau orang tua, kita diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada dasar itu karena rakus, karena ingin enak dewe, nah itu diharamkan begitu loh. Tanpa ada sebab musabab dia lari ke mana-mana mencari untuk mengumpulkan uang untuk happy-happy untuk apa yang tidak dibenarkan, maka nilainya haram. Bukan haknya, bukan aturannya, dia membuat aturan sendiri. Dan yang menerima itu harus hati-hati. Kalau dia itu orang sangat membutuhkan, maka kita dapat pahala menolong orang dalam kesulitan besar. Tapi kalau menerima orang yang itu tadi mencari keuntungan dalam suasana korban, maka dia haram menerima daging yang saat itu dijual dengan murah atau gimana.
4: Jadi yang membeli ataupun menjual sama-sama berdosa Pak ya, ketika dijual dalam kondisi yang tidak beralasan kuat gitu ya Pak Ustadz. Oke. Demikian tadi mendengar ya. Jadi hati-hati jangan ngumpulin daging kemudian dijual besok tanggal 27 ya. Oke Pak Ustadz, kali ini ada yang bergabung di channel YouTube sebentar. Ada Ahun Hamid 1744 mau bertanya Pak Ustadz. Untuk berkurban itu hukumnya apa Ustadz? Untuk setiap orang, setiap jiwa, atau untuk tiap keluarga? Terima kasih ya atas penjelasannya. Monggo.
5: Jadi hukumnya itu sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu sunnah yang diwajibkan atas orang yang sudah mampu. Maka nalahu sa'atan falam yudoh fala yaqrabanna musallana, itu hadis Rasulullah di kitab Bulughul Maram, bisa kita lihat di situ. Siapa yang mampu untuk berkorban tidak berkorban, jangan sekali-kali mendekat pada tempat sholat kami, artinya diusir dari jamaah Rasulullah, tidak diterima sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah tidak memberikan syafaat kepada orang yang mampu berkorban dan tidak berkorban. Dalam hadis yang lain, maka nahlahu sa'atan falam yudoh fal yamut Yahudian au Nasronian. Siapa yang mampu berkorban dalam setiap tahunnya dan tidak mau berkorban, silakan mati dalam bentuk Yahudi maupun Nasroni. Artinya apa? Rasulullah tidak mau memberi syafaat kepada orang yang tidak mau berkorban. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahlil baiti wa falahu dohiyatin. Sewahai manusia, maka setiap keluarga itu dalam setiap tahun maka baginya wajib berkorban. Artinya dalam satu keluarga kita kok mampu satu ekor kambing, maka memberi doa di saat penyembelihan, penyerahan kepada Allah, jangan satu orang. Karena Rasulullah pernah melakukan menyembelih satu ekor kambing, beliau berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ahli Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah satu hewan korban ini, satu ekor ini, untukmu dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Artinya apa? Boleh satu penyembelian hewan korban kita

0: Di hewan kurban nih Pak ya, ketika ada orang ingin berkurban tapi membudget atau membatasi dana yang dipunyai, katakanlah gini Pak Ustadz, Pak yang kepada yang jual kambing nih ya, Pak saya ada dana cuman 3 juta nih Pak, tolong carikan kambing kurban, padahal rata-rata 3,5 sampai 4 juta. Ini seperti apa ini Pak? Membatasi karena kemampuan ikhlas saya seperti itu Pak Ustadz. Katakanlah ikhlas saya 3 juta lah. Pak tolong carikan kambing yang harga 3 juta. Seperti apa menurut pandangan Pak Ustadz?
1: Iya, kita memang diperintahkan kalau mampu itu yang besar. Gemuk, besar. Boleh satu ekor sapi yang besar, kita ada sapi besar kan, itu sampai 150 juta, 200 itu satu orang boleh gitu. Tapi kalau mampu kita itu cuman 3 juta, kita ingin beli kambing atau 2,5 juta, boleh-boleh saja. Artinya memang kemampuan kita segitu. Tapi kalau kita menutup diri kemampuan, itu namanya kita tidak ikhlas. Seperti pada jamaah saya, misalkan saya bilang karena ekonomi kita tidak merata, nanti kalau saya tarik 4 juta per kepala untuk satu ekor sapi, misal 7 orang, ini tidak ada yang mau korban. Saya bilang sudah 3 juta saja, nanti kita beli sedapatnya dari uang itu, kita langsung hubungi bakul sapi, kan begitu. Jadi memang kemampuan daripada jamaah atau pribadi kita itu diukur dari nilai uang itu dan barang. Jadi tidak boleh juga kita memaksa gitu, sampai utang-utang kan begitu, atau kita sembunyikan, alah aku tinimbang ake-ake sing murah-murah ritek lah, itu udah gak dibenarkan gitu, mencari yang mudah-mudah aja enggak. Jadi memang kemampuan lahir batin sudah kita sampai sama Allah, cuman mampunya ngumpul 3 juta ya Allah. Nah itu nanti kalau 4 juta cari utang-utang 1 juta nanti malah jadi masalah. Kan untuk kita sedekah malah harus utang-utang kan gitu. Oke, monggo.
0: Gitu ya, jadi gak masalah meskipun budgetnya 3 juta karena keikhlasannya seperti itu, tapi memang benar-benar mampunya seperti itu Pak Ustadz ya. Beda lagi kalau sebenarnya mampunya 5 juta tapi ngakunya 3 juta aja sih, kan gitu Pak Ustadz ya.
1: Ya, dodok pelit itu namanya.
0: Oke. Oke, berikutnya ada akun Hamid. Dalam situasi perang pasti ingin menjatuhkan yang lain. Ada yang berempati sesama muslim atau manusia, tapi dihalangi, disuruh balik, kayak Israel yang melarang bantuan ke manusia. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Monggo, bagaimana menurut Islam?
1: Nah, itu zolim di atas zolim. Sebenarnya as Israel dan semua dari manusia-manusia bejat di situ halal darahnya. Sebenarnya umat Islam itu harus membasmikan karena itu sumber dari kezuliman. Tapi yang kita pertanyakan, kenapa umat Islam seluruh dunia yang merupakan terbesar ya umat di dunia, kekuatannya ya super bagus, tapi kok tidur-tidur nyenyak saja? Ini sebenarnya kita melindungi yang mana? Melindungi hak atau yang batil? Kalau melarang dari sesuatu dalam kebaikan itu zolim di atas zolim, gitu, ya. Maka jangan kita ikut mereka yang seperti itu. Maka yang benar bagi kita adalah bagaimana menegakkan yang hak. Jangankan orang yang Israel begitu, orang Islam kalau dia melakukan kezoliman wajib dibasmi Islam itu, apalagi non Islam. Tapi orang Islam kemana ini, sedang tidur-tidur kira-kira kelihatannya begitu. Kita harus menegakkan keadilan yang Allah lewatkan dalam Islam, tidak boleh menganiaya orang lain dan juga jangan mau dianiaya.
0: Oke. Pak Ustadz ada yang bergabung, Butika, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Assalamualaikum Pak Ustadz Santoso.
1: Waalaikumsalam, Bu Sol, monggo.
2: Nggih, Pak. ini Pak, ini Mas Bu, di luar korban ya Pak Ustadz. Ini masalah habluminanas.

0: nggih. Misalnya kalau Bapak tadi memaparkan kalau misalnya kita masak itu harus dibanyakin kuahnya ya Pak. Ini gini masalahnya gini, Pak Ustadz. Kalau di lingkungan itu biasanya orangnya kan kaya-kaya gitu. Maksudnya tuh orangnya berada semua gitu. Kalau nggak mungkin Pak kalau misalnya kita itu masak soto atau itu dikasihkan banyak kuahnya ke tetangga kan nggak mungkin. Itu bagaimana Pak? Terus misalnya kita beli durian kan mesti kan bau nggih Pak, bau kemana-mana. Itu kan nggak mungkin kalau dikasih satu-satu kan mereka kan nggak mau gitu. Itu bagaimana Pak Ustaz? Itu karena di lingkungan kita itu kan nggak ada orang yang nggak mampu, semuanya mampu, mayoritas itu yang mampu. Itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz Santosa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Sol, ya langsung dijawab ya
2: Mas. Monggo Pak Ustaz.
1: Jadi begini, namanya berbagi itu jangan kita ukur kaya dan tidak. Saya rasa begini, itu mungkin salah prediksi. Momo Mas Adi orangnya kaya raya. Itu biasanya kalau dikasih itu lain rasanya dengan yang kita beli gitu.
2: Iya, paham.
1: Jadi, lain, ada perasaan kasih sayangnya dari tetangga itu muncul. Kemudian ada rasa enaknya, mungkin ya karena sedikit ya dikena kasih itu rasa enak. Saya rasa tidak begitu sebenarnya. Walaupun tetangganya itu orang kaya, kecuali lah orang kaya, tapi orang kaya sebagaimanapun kita sentuh dengan nilai apa solidaritas, artinya empati yang tinggi, itu nilainya luar biasa bagi mereka. Dia memikirkan, oh ini orang gak begitu mampu, tapi kok baik banget dengan kita, kok baik. Apalagi orang yang tidak pernah baik dengan kita, kita kasih, mikir lama-lama dia mikir begini, saya jahat ke tetangga ini, sering mencuek, sering memarahi, tapi kok dia baik. Nah inilah nilai yang terkandung di dalamnya. Tapi saya rasa tidak mungkin dalam satu kampung itu satu semua kaya.
2: Ya kan mungkin di rumahnya butika kaya semuanya Pak. Bisa jadi kaya semuanya loh rumahnya butika ya. Butika aja. Di rumahnya butika aja yang kaya semuanya ya.
1: Ya. Itu nanti akan terjadi juga itu kata Bu Sol itu pada akhir zaman nanti orang Islam semua kaya. Sehingga amin, orang mau membeli sedekah itu kerepotan gitu. Jadi mungkin nanti suatu saat, tapi sekarang kayaknya belum juga begitu. Monggo Mas Adi.
2: Jadi esensinya bukan miskin atau kaya, tapi berbagi ya Pak Ustadz ya.
1: Dalam sosial, ini sosialnya lebih ke sosialnya
2: bukan. Lantas kalau gini Pak, kalau ada orang yang masaknya pagi atau siang nih Pak. Ya, pagi atau siang untuk keluarga satu keluarga. Tapi begitu malam kok masih banyak, dipanasin, diantar ke tetangga yang dipandang maaf kata miskin lah, kerja tapi kerjanya penghasilannya nggak cukup buat makan sehari-hari. Nah ya. Di situ yang menerima merasa terhina, barangnya ngetanti kayak diuang seperti itu Pak Ustadz. Seperti apa nih menurut Pak Ustadz?
1: Ya itu namanya orang tidak bersyukur.
2: Yeah.
1: Jadi itu apapun bentuknya, enak atau tidak, diinget-ingetan atau tidak, itu kudu disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna dzabil asadid. Kok kita menolak pemberian orang sampai mati tidak akan orang berikan kepada kita. Bahkan siapapun mesti diceritakan, jangan kasih Pak Santoso ya. Setiap saya terkasih itu tidak pernah terima kasih itu, malah marah-marah, wong mbak sudah kemarin baru dikasih sekarang. Itu orang tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah yang berkah. Jadi apapun, saya sering bilang kepada istri saya, anak saya, dikasih orang apa saja. Wong saya itu dikasih berupa apa ya,
2: pendem
1: ya, berupa apa ganyong kah, apa suwek apa itu. Saya yuk sampai beton betonnya isinya apa
2: langkah
1: itu loh. Itu saya weneng entah saya makan atau tidak, saya bilang, saya suka ini, suka banget ini. Mm-hmm. Ini makanan saya waktu kecil lah, kan begitu.
2: Yeah.
1: Ini artinya apa? Menyenangkan orang, memberikan itu sangat penting. Di situ aja sudah dapat nilai pahala. Apalagi makanan enak dipanaskan sudah dimakan, matur suwun, jangan sampai kita membicarakan hal yang menyakitkan orang. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diberikan orang pada dasarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang membuka hatinya sehingga dia mau memberikan kepada kita. Jangan mau yang super-super, yang bagus-bagus terus. Semua itu dari Allah.
2: Iya. Oke, Mas Adi. Apakah tidak lebih baik ketika pagi atau siang hari itu masak mateng? Kayaknya nih kebanyakan nih satu keluarga. Yaudahlah, langsung pas mateng itu langsung diantar, apa enggak? Tidak lebih baik seperti itu, Pak Ustadz?
1: Iya, memang lebih sempurnanya sedekah kita di saat itu. Dan kita kasih itu bukan suwiwinya atau cakarnya, kita ambil yang bagus, misalkan dari pahanya atau dari apa mentoknya, yang kita kasih, jangan suwiwi, jangan kasih gulu gitu. Jadi itu bentuk nilai kebaikan kita. Lantanalul birroh ata tungfiku mima tuhibun. Kalian belum dikatakan berbuat baik sebelum kalian berbagi dari apa yang paling kalian sukai, yang bisa dihalalkan dengan syariat. Artinya jangan berbagi istri atau suaminya. Ya yu bojoku gone semengi yu, ya enggak boleh. Ya yang boleh ya aturan tadi, kalau mau berbagi istri seperti riwayat dari sahabat Ansor dan Muhajirin, mana dari istri saya dua ini yang kau sukai, Mas Adi, nanti saya ceraikan, silakan menikah dengan dia. Nah itu disyariatkan boleh. Besok kalau Mas Adi minta, kalau saya punya istri empat, ya boleh nanti diminta satu.
2: Tapi yang jelas Pak, yang banyak terjadi, yang paling disukai itu dinikmati sendiri, dipilah-pilah dulu, ketika yang sudah disortir kayaknya gak suka nih, baru dibagi-bagikan. Ini seperti apa menurut Pak Ustadz?
1: Nah itu orang seperti itu belum dikatakan berbuat baik dari Allah Subhanahu wa taala. Baru berbuat baik misalkan panen pelem yang besar-besar. Nah itu dikasih orang, bukan yang pencit-pencit, yang kecut-kecut yang dimakan nih. Oh, wow, itu kan biasanya gitu. Yang besar kita kasih, itu baru nanya berbuat baik.
2: Gitu ya. Ya
1: saudara juga begitu, duit 100.000 50, yang paling kita sukai kan 100.000. Kasih sedekah uang 100.000, baru itu nilainya kita paling berbuat baik kan gitu. Monggo Mas Adi.
2: Gitu ya. Baik Pak Ustadz, sepertinya kita juga sudah ada di batas akhir Mutiara Pagi kali ini berkaitan dengan empati dan solidaritas sosial melalui kurban. Pesannya apa nih dari Pak Ustadz sekaligus nanti pimpin doa Pak Ustadznya menutup acara Mutiara Pagi kali ini. Monggo.
1: Mas Adi, para pendengar dimanapun berada yang bisa menyimak daripada acara kita pagi hari ini, mumpung masih hidup, pesan Allah, wa'amfiku mimma razaqnakum qabla ayya'tiya ahadakumul mauta. Bersedekahlah, berinfaklah, berkorbanlah kalian dari rezeki apa yang kami telah berikan sebelum kalian mati. Bahwa kalau sudah mati, manusia itu merengek-rengek. Saya mohon dihidupkan sebentar ya Allah, akan apa? Mau sedekah. Jadi orang mati itu, Mas Adi, semua termasuk kita nanti, siapapun itu getun atau merasa apa ya, sangat menyesal gitu, karena ingin bersedekah sebanyak-banyaknya. Oleh karenanya di saat masih ada lapang, mungkin belum bisa membeli pada tanggal hari raya, tanggal 10 Idul Adha, bisa hari tasrik 3 hari, tetapi hari yang ketiga, hari tasrik itu jangan lewat waktu asar, karena waktu lewat waktu asar sudah ganti hari. Maka yang bagus itu mulai hari raya 2 tasrik atau 3 tasrik sampai hari yang sebelum petirnya selang asar itu bisa menyembelih, karena sudah lewat 3 hari itu biasanya harga hewan korban sudah turun, maka kita bisa membeli hewan korban dan sama nilai pahalanya, sama nilai banyak.
2: Okay.
1: Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma sallimna wa sallim ahlina wa sallim man ahsana ilaina min afwadi dunya wa azabal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan alaihi rabbil alamin. Para pendengar dimanapun berada yang menyimak acara ini, ada kekhilafan, kekurangan atas nama pribadi, mohon maaf. Dan juga para teman-teman kru RRI, mohon maaf. Selamat dinas, selamat aktivitas, segala kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Pro Satria Rimadu dimanapun Anda berada, empati dan sosial dan solidaritas sosial melalui korban bersama Ustaz Santoso SAGMM. Semoga saja melalui korban kita menjadi pribadi yang punya empati dan kesadaran sosial yang tinggi. Saya Adi Rasodi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Nah, ini untuk apa namanya tender hari ini kita penyesuaian anggaran begitu. Makanya kita perlu konsolidasi juga. Kemarin kita sudah koordinasi antar dinas ini untuk tender bisa berjalan.
2: Patroli balap liar, kemarin itu ada yang viral di media, di wilayah alun-alun, itu kendaraan sudah kami amankan, kami laksanakan penindakan pelanggaran, itu kita tindak tilang secara manual.
3: Jika nanti pada saat armusna jamaah tersebut masih dalam kondisi yang belum diizinkan oleh dokter keluar rumah sakit, jadi akan dibadalkan untuk armusnanya.
0: Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, dampak dinamika situasi global serta kondisi ekonomi dalam negeri yang terus berfluktuasi, pemerintah Kota Madiun melakukan penyesuaian anggaran terkait tender proyek dan pengadaan barang atau jasa untuk tahun anggaran 2026. Satlantas Polres Ponorogo menerapkan tilang manual dan mengamankan ratusan kendaraan yang akan digunakan aksi balap liar. Satu jemaah haji asal Ngariboyo Magetan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi dan belum memungkinkan mengikuti wukuf dan rangkaian armusna lainnya pada puncak haji. Selain topik-topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Adi Heraswadi. Dampak dinamika situasi global serta kondisi ekonomi dalam negeri yang terus berfluktuasi, pemerintah Kota Madiun melakukan penyesuaian anggaran terkait tender proyek dan pengadaan barang atau jasa untuk tahun anggaran 2026. Berikut laporan reporter Aris Deka.
4: Pemerintah Kota Madiun melakukan penyesuaian anggaran terkait tender proyek dan pengadaan barang atau jasa untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap dinamika situasi global serta kondisi ekonomi dalam negeri yang terus berfluktuasi. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, penyesuaian nilai anggaran ini menuntut konsolidasi yang matang di internal pemerintahan. Guna memastikan seluruh proses tender tetap berjalan lancar, pemerintah Kota Madiun telah melakukan koordinasi intensif antar organisasi perangkat daerah atau OPD. Bagus menjelaskan bahwa beberapa paket tender saat ini sudah mulai dibuka secara resmi.
1: Nah, ini untuk apa namanya tender hari ini kita penyesuaian anggaran begitu. Makanya kita perlu konsolidasi juga. Kemarin kita sudah koordinasi antar dinas ini untuk tender bisa berjalan. Ini beberapa sudah dibuka, beberapa sudah mulai ini ya pesertanya. Kalau kemarin Pak pesertanya masih nunggu, ini sudah pada mulai. Tetapi ini jujur aja tidak hanya kita serta-merta ada pesertanya. Kita nanti akan kawal karena pasti akan melihat dinamika yang sekarang berjalan. Yang harga belum menentu ini ya.
4: Berdasarkan data dari portal pengadaan nasional Inaprok SPSE, sejumlah tender penting di Kota Madiun untuk tahun anggaran 2026 tercatat sudah masuk dan dalam tahap pemrosesan. Beberapa di antaranya meliputi proyek besar seperti konstruksi pembangunan gedung rawat inap dengan nilai harga perkiraan sendiri atau HPS mencapai 13,1 miliar rupiah. Pengadaan asuransi BMD Kota Madiun tahun anggaran 2026 dengan nilai HPS sebesar 1,2 miliar rupiah, serta paket jasa konsultasi berorientasi layanan jasa untuk survei pelayanan publik dengan HPS senilai 205,5 juta rupiah. Di samping itu, berbagai paket tender serta pengadaan lainnya juga sudah mulai proses. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dana 3 juta per RT untuk desa siap dicairkan Pemkab Magetan Juni bulan depan. Sementara untuk RT wilayah kelurahan masih harus menunggu Oktober mendatang. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
5: Pemerintah Kabupaten Magetan memastikan pencairan program bantuan dana RT untuk wilayah desa ditargetkan mulai terrealisasi pada Juni 2026. Sementara untuk RT di wilayah kelurahan, pencairan belum dapat dilakukan secara bersama-sama karena masih menunggu perubahan anggaran. Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro mengatakan, saat ini pencairan dana RT difokuskan lebih dulu untuk 4.061 RT yang berada di wilayah desa. Ia menjelaskan keterlambatan pencairan untuk dana RT di 28 kelurahan bukan disebabkan ketiadaan anggaran, namun masih ada dokumen teknis yang belum lengkap dalam proses administrasi anggaran. Menurutnya, perbaikan administrasi tersebut akan dimasukkan dalam perubahan anggaran keuangan PAK yang diperkirakan berlangsung pada bulan Oktober hingga November. PMK pun meminta masyarakat, khususnya RT di wilayah kelurahan, untuk bersabar. Adapun untuk pencairan di wilayah desa, proses administrasi disebutnya sudah hampir rampung. Saat ini hanya tersisa 3 RT yang belum membuka rekening.
6: Kita intinya begini, dana RT untuk wilayah desa. Untuk wilayah desa ya, kan ada wilayah desa, ada wilayah kelurahan. Supaya tahu dulu. Nah, ini saya cerita untuk wilayah desa. Ini akhir bulan Juni direncanakan bisa cair. Iya, ya. Sampai akhir bulan Juni mudah-mudahan selesai cair semua untuk 4.061 RT ya di sewilayah desa. Untuk wilayah desa, untuk wilayah RT di 28 kelurahan belum bisa cair di bulan Juni ini, belum bisa. Masih menunggu perubahan anggaran. Masalahnya bukan uangnya tidak ada, uangnya sudah ada, tapi syarat administrasi untuk kelengkapan anggaran itu, dokumen teknis pencairan anggaran belum komplit di dalam perencanaannya. Kesempatannya memperbaiki kan di PAK. Nah, PAK itu kira-kira bulan 10 lah.
5: Untuk diketahui, dana sebesar 3 juta rupiah per RT per tahun merupakan salah satu program yang dijanjikan Bupati dan Wakil Bupati Magetan saat kampanye lalu yang akan direalisasikan. Wakil Bupati Suyatni menegaskan, payung hukum program tersebut melalui peraturan Bupati atau Perbup disebutnya juga telah siap. Di saat yang sama, seluruh RT juga sudah hampir 100% memiliki rekening. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Satlantas Polres Ponorogo menerapkan tilang manual dan mengamankan ratusan kendaraan yang akan digunakan aksi balap liar. Laporan Eka Wulan.
7: Satlantas Polres Ponorogo terpaksa mengamankan 123 kendaraan yang akan digunakan balap liar. Dari jumlah yang diamankan, mayoritas kendaraan roda 2. Kasat Lantas Polres Ponorogo AKP Dewo Wisnu Setiakusuma mengatakan, polisi mendapat laporan dari masyarakat terkait aksi balap liar di beberapa titik wilayah Bumi Reog. Salah satunya di kawasan Alun-Alun. Polisi pun langsung mendatangi TKP. Sebagai tindak lanjut, kini para pelanggar telah ditilang manual. Sedangkan kendaraannya sementara waktu disita petugas karena berkenal pot brong maupun tidak sesuai spesifikasi teknis.
2: Patroli balap liar, kemarin itu ada yang viral di media, di wilayah Alun-Alun, itu kendaraan sudah kami amankan. Kami laksanakan penindakan pelanggaran, itu kita tindak tilang secara manual. Karena apa? Untuk menjadi efek jera bagi orang tersebut. Denda maksimal untuk pelaksanaan tilang manual bagi balap liar itu 3 juta.
7: AKP Dewa mengungkapkan para pelanggar yang ditilang petugas dalam aksi balap liar itu mayoritas masih remaja, yaitu usia 15-an tahun atau masih duduk di bangku SMP. Pihaknya telah menginstruksikan jajarannya untuk memasifkan patroli guna meminimalisasi aksi balap liar. Ia juga meminta masyarakat melaporkan jika mengetahui aksi balap liar. Pengaduan juga dapat dilakukan secara langsung maupun melalui call center 110. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun terus mendorong transformasi layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya di bidang administrasi kependudukan. Berikut laporan reporter Dayus Warno.
8: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Madiun mencatat angka aktivasi IKD meningkat, di mana hingga April 2026 telah mencapai 20,65% dari total wajib aktivasi. Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dispenduk Capil Kabupaten Madiun Sayogya mengatakan, capaian tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, meski belum memenuhi target nasional sebesar 30%, pihaknya optimis angka aktivasi IKD akan terus bertambah.
9: Kabupaten Madiun sudah mencapai 20,65% dari target nasional 30%. Di Capil Kabupaten Madiun, se-Jawa Timur itu menduduki kabupaten yang pertama. Jemput bola ke desa-desa terkait identitas kependudukan digital. Hari Sabtu maupun Minggu kami tetap keliling untuk aktivasi IKD dan semua administrasi kependudukan akan kami layani bergantian bergelilir seluruh Kabupaten Madiun itu dengan mobil Leladi Sesami.
8: Menurut Sayogya, untuk mempercepat pencapaian target tersebut, pihaknya menggencarkan layanan jemput bola ke berbagai wilayah dengan mendatangi desa-desa, sekolah, hingga instansi pemerintahan guna membantu masyarakat melakukan aktivasi IKD secara langsung. Sayogya juga menyebut bahwa keberadaan IKD diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan secara digital melalui telepon genggam. Pemerintah Kabupaten Madiun juga menargetkan capaian aktivasi IKD terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan agar mampu memenuhi target nasional sekaligus mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Pelamar calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Katong Ponorogo masih nihil, padahal telah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran. Laporan Eka Wulan.
10: Pendaftar calon Dewan Pengawas Dewas Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Katong Ponorogo nihil. Padahal batas akhir pendaftaran tahap 2 berakhir pada 22 Mei 2026. Ketua Panitia Seleksi Pansel Harjono mengatakan tidak menutup kemungkinan Pansel kembali akan melakukan perpanjangan pendaftaran.
11: Tidak ada pendaftaran, karena minimal yang daftar itu adalah 3, maksimal 5 setelah aturan. Kalau ada, akan kita buka lagi.
10: Harjono belum dapat menyampaikan kapan perpanjangan pendaftaran tahap 3 tersebut dibuka. Pihaknya membutuhkan waktu untuk menyusun timeline, mengingat pekan depan banyak waktu libur. Harjono mengungkapkan, tim Pansel telah menyampaikan pengumuman pendaftaran calon Dewas Perumda Air Minum Tirta Katong ke masing-masing organisasi perangkat daerah. Namun hingga 2 kali pendaftaran dibuka, tidak ada yang melamar. Pelamar, kata Harjono, dipersyaratkan masih aktif menjabat sebagai eselon 2 setingkat kepala dinas di Bumi Reog, berpendidikan minimal strata 1, serta berusia maksimal 60 tahun. Peserta juga tidak terlibat dalam kepailitan badan usaha, kemudian tidak sedang menjalani sanksi dan bukan pengurus partai politik. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja DPPTK Ngawi menyebut keberadaan industri Kabupaten Ngawi mendorong penurunan angka pengangguran. Laporan Imam Malik.
12: Sejumlah pabrik mulai dibangun di Kabupaten Ngawi. Hal ini menjadi pertumbuhan baru industri di Kabupaten Ngawi, sehingga keberadaan industri mendorong penurunan angka pengangguran di Kabupaten Ngawi. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi, Kusumawati Nilam, menyampaikan keberadaan industri baru di Kabupaten Ngawi menjadi salah satu faktor mendorong penurunan angka pengangguran. Terlebih pemerintah Kabupaten Ngawi juga mengharapkan perusahaan yang beroperasi di Ngawi memprioritaskan tenaga kerja lokal.
13: Ya kalau pengangguran terbuka dengan banyak industri, otomatis secara ini ya potensi pasti ada penurunan lah seperti itu. Apalagi kebijakan dari Bapak Bupati yang selama ini kita sosialisasikan secara simultan ke masing-masing perusahaan yang baru.
12: Nilam melanjutkan, pemerintah daerah juga mendorong agar perusahaan memberikan porsi tenaga kerja laki-laki 30% dari kebutuhan pekerja. Kebijakan ini dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat terkait dominasi tenaga kerja perempuan di sejumlah perusahaan. DPPTK Ngawi juga terus melakukan pembinaan dan komunikasi dengan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Ngawi untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan. Nilam juga menyampaikan kompetensi lulusan SMK di Kabupaten Ngawi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, terutama perusahaan penanaman modal asing PMA yang memiliki standar cukup tinggi. Sehingga Pemkab Ngawi menggandeng perusahaan untuk mengembangkan program pemagangan bagi calon tenaga kerja. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Bupati Madiun Hari Wuryanto mengharapkan semangat toleransi dan persaudaraan lintas agama yang tercermin dalam kegiatan IWFP 2026 dapat terus dijaga masyarakat. Berikut laporan Dayus Warno.
14: Bupati Madiun Hari Wuryanto didampingi Wakil Bupati Purnomo Hadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Sigit Budiarto, Kepala OPD terkait, serta FKUB Kabupaten Madiun memberangkatkan kembali rombongan IWFP 2026 dari Pendopo Ronggo Jumenong Caruban pada Jumat 22 Mei 2026. Sebelumnya 57 biku peserta IWFP melakukan perjalanan kaki dari Bali menuju Candi Borobudur Magelang singgah di Kabupaten Madiun. Biku tiba di Pendopo Ronggo Jumeno pada Kamis sore 21 Mei 2026. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki, mereka kemudian bermalam di pendopo sebelum melanjutkan perjalanan menuju Magelang. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan perjalanan spiritual para biku tersebut membawa pesan penting tentang arti pengorbanan demi mewujudkan perdamaian. Menurut Bupati, kedamaian menjadi fondasi utama dalam membangun kesejahteraan dan kemajuan daerah, dan tanpa situasi yang damai, pembangunan dan perkembangan tidak akan berjalan optimal. Ia juga mengungkapkan pesan yang disampaikan para biku selama singgah di Kabupaten Madiun, yakni pentingnya hidup rukun dan menjaga persatuan.
15: Alhamdulillah ini mewujudkan kedamaian di antara kita. Makanya kita berharap, mari kita bersama-sama termasuk dari teman-teman media kita sebarkan. Mereka sudah memberikan contoh kepada kita. Dia mengorbankan untuk berjalan kaki dari Pulau Dewata sampai ke Borobudur. Ini wujud kepedulian mereka bahwa mereka ingin menteladani. Ya, meneladani kepada mereka, kalau kita bersama, insya Allah apa yang kita tuju bisa tercapai.
14: Bupati juga berharap semangat toleransi dan persaudaraan lintas agama yang tercermin dalam kegiatan IWFP 2026 dapat terus dijaga masyarakat, di mana ia menilai perjalanan kaki dari Pulau Dewata menuju Borobudur menjadi bentuk nyata ketekunan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap perdamaian. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
0: Satu jemaah haji asal Ngariboyo Magetan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi dan belum memungkinkan mengikuti wukuf dan rangkaian armusna lainnya pada puncak haji. Saat ini Kemenhat tengah menyiapkan mekanisme badal untuk memastikan hak ibadah jemaah tersebut tetap terpenuhi. Laporan Yusron Al-Fatah.
16: Satu jemaah haji asal Kabupaten Magetan Jawa Timur hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji armusna, yakni jemaah atas nama Ahmad Suryani, 61 tahun warga Kecamatan Ngariboyo yang tergabung dalam kloter 20. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Ida Dwi Martini mengatakan, kondisi jemaah saat ini masih dalam pemantauan dokter karena sebelumnya menjalani operasi saluran pernapasan. Untuk itu, jemaah tersebut dimungkinkan tidak dapat mengikuti rangkaian puncak haji mulai wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga jamarat atau lempar jumroh di Mina, armusna. Secara langsung, karena masih banyaknya alat kesehatan yang harus terpasang di tubuh Ahmad Suryani dan tidak memungkinkan untuk keluar dengan menggunakan ambulans. Untuk itu, petugas haji akan menyiapkan mekanisme badal untuk memastikan hak ibadah jemaah tetap terpenuhi. Ida menjelaskan, kemungkinan badal diambil karena jemaah masih memerlukan sejumlah alat medis yang harus terpasang dalam tubuh dan tidak memungkinkan dipasang di dalam ambulan apabila terpaksa harus mengikuti armusna.
17: Memang di kloter 20 ada satu jamaah yang masih opname di rumah sakit dan itu perlu perhatian. Jadi informasi dari dokter per hari ini, dokter kloter di kloter 20, jadi jika nanti pada saat armusna jamaah tersebut masih dalam kondisi yang belum diizinkan oleh dokter keluar rumah sakit, jadi akan dibadalkan untuk armusnanya. Jadi memang kondisi jamaah ini kemarin operasi saluran pernafasan. Atas nama Pak Ahmad Suryani, beliau dari Kecamatan Ngariboyo dan jamaah Kabupaten Magetan masuk di kloter 20. Usia beliau 61 tahun.
16: Ida memastikan Kemenhaj Magetan terus melakukan pemantauan terhadap para jemaah haji, terutama lansia dan beresiko tinggi menjelang puncak ibadah haji. Pemantauan dilakukan bersama petugas kloter untuk memastikan kondisi kesehatan para jemaah tetap terjaga selama menjalankan ibadah di tanah suci. Jemaah haji Kabupaten Magetan yang diberangkatkan tahun ini mencapai 548 orang, tergabung dalam 6 kloter, baik utuh maupun gabungan dengan daerah lain, yakni kloter 20, 21, 22, 41, 62, dan 63. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Jelang Kurban Idul Adha, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi membeberkan ciri-ciri hewan ternak sehat, di antaranya gerak lincah dan makan minum lahap. Berikut laporan reporter Imam Malik.
12: Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi gencar melakukan sosialisasi pemilihan hewan kurban yang sehat dan baik. Sosialisasi diantaranya secara langsung maupun melalui media sosial. Kabid Kesehatan Hewan DPP Kabupaten Ngawi Dr. Hewan Tony Wibowo menyampaikan konsumen disarankan membeli ternak kepada pedagang maupun peternak yang telah dikenal. Sebab pedagang yang dikenal diyakini akan menjaga kualitas ternaknya. Dr. Tony juga menjelaskan bila konsumen memilih ternak langsung di pasar, maka harus memastikan kesehatan hewan. Jadi kesehatan hewan dapat dilihat dari badan yang tidak ada bekas luka, gerak lincah, maupun sorot mata yang cerah.
18: Biasanya yang dilihat kasat mata ya, kasat mata itu dilihat dari bulunya mengkilat, tidak ada bekas luka maupun penyakit kulit, terus kemudian dari kaki-kakinya kuat, pergerakannya lincah, terus kemudian nafasnya itu tidak cepat ataupun ngongsrong ya kalau bahasa Jawanya. Terus kemudian dari sorot matanya itu juga bisa kita amati, kalau yang sehat itu biasanya cerah, matanya nggak ada keruh-keruhnya sama sekali dan interaktif. Dalam artian di sini itu kalau ada orang gerak sana itu mengikuti, gerak sini mengikuti, seperti itu.
12: Dr. Tony melanjutkan, hewan yang sehat juga dapat diketahui dengan nafsu makan dan minum yang lahap. Selain itu, di bagian belakang bokong ternak juga dapat dilihat bekas kotoran ternak. Bila bekas kotoran terlihat encer, maka perlu dihindari karena belum tentu ternak banyak minum, tetapi dikhawatirkan ternak diare. Dr. Tony menambahkan, pedagang juga dapat menunjukkan keterangan vaksin bila ternak telah divaksin, baik vaksin PMK maupun LSD atau salah satu dari keduanya. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Penjual hewan kurban musiman di Kota Madiun mengeluh masih sepi pembeli meski Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kurang beberapa hari. Berikut laporan Aris Deka.
4: Penjual hewan kurban musiman di Kota Madiun mengeluhkan masih sepi pembeli meski Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 kurang beberapa hari lagi. Hal itu diungkapkan oleh Chandra Wicaksono, salah satu penjual hewan kurban di Jalan Taman Praja Kota Madiun. Dia mengatakan sejak 20 Mei lalu hingga kini belum ada pembeli. Menurut Chandra, sejauh ini orang-orang hanya mampir untuk bertanya membandingkan harga. Selain itu, dari pengalamannya biasanya pembeli akan ramai menjelang Idul Adha H-2 atau H-1. Chandra menyebutkan saat ini membawa puluhan ekor kambing berbagai jenis mulai Jawa, Jawa Randu dan Domba. Kambing tersebut dibanderol harga Rp2 juta hingga Rp4,5 juta per ekor. Biasanya saat ramai di momentum Idul Adha dia bisa menjual 60 hingga 70 ekor kambing.
19: Kalau sekarang masih banyak yang nanya, Mas. Biasanya H-1, 2 gitu langsung biasanya orang-orang kalau sekarang ini kan banyak yang nanya banding-bandingkan harga gitu. Kalau Semarang sekarang ya makin menurun, Mas, soalnya banyak yang sapi, kurban sapi arisan ini.
4: Senada disampaikan oleh Kasmirin, penjual hewan kurban di Jalan Taman Praja Kota Madiun. Menurut dia, pembeli saat ini belum begitu banyak. Sejak 13 Mei berjualan hingga kini baru terjual sekitar 17 ekor. Pembeli yang datang pun dari mereka yang selama ini sudah berlangganan.
20: Oleh sampai seperti ini yo biasa, Mas, nggak begitu rame. Cuma juga ada tapi nggak seperti yang dulu. Masih tahun-tahun yang dulu. Ya. Dulu-dulu ya banyak, sekarang ya nggak tahu ini, banyak dulu. Dulu sampai 50 lebih, Mas.
4: Kasmirin mengatakan setiap momentum kurban dia bisa menjual di atas 50 ekor kambing. Dari yang dia ingat, jumlah penjualan terbanyak pernah menyentuh 134 ekor kambing. Meski saat ini masih lesu, Kasmirin yakin H-2 dan H-1 Idul Adha pembeli akan meningkat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Cuaca Madiun Raya 23 hingga 25 Mei didominasi cerah berawan dan hujan intensitas ringan. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa daerah. Berikut laporan reporter Sabrina.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis, monsun Australia kembali mengalami penguatan, meskipun pengaruhnya belum sepenuhnya mendominasi seluruh wilayah Jawa Timur, terutama bagian utara. Kondisi ini menyebabkan potensi hujan masih terkonsentrasi di wilayah utara Jawa Timur karena adanya gangguan angin yang memicu pertumbuhan awan hujan serta suplai kelembapan udara yang masih cukup tinggi dari perairan sekitar. Sementara wilayah tengah dan selatan Jawa Timur mulai lebih dominan dipengaruhi monsun Australia yang membawa masa udara relatif lebih kering dan stabil sehingga cuaca cenderung didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk Setiaris mengatakan, peluang hujan di wilayah tengah dan selatan umumnya hanya bersifat lokal dan tidak merata, yang dipicu oleh sisa kelembapan udara di atmosfer serta pemanasan permukaan pada siang hari. Sedangkan untuk cuaca wilayah Madiun Raya 23 hingga 25 Mei didominasi cerah berawan dan hujan dengan intensitas ringan. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa daerah serta adanya petir dan angin kencang.
21: Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama untuk wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ponorogo, Magetan, Pacitan, dan Kabupaten Ngawi. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai dengan kilat maupun petir dan angin kencang ini dapat terjadi di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi.
3: Setiaris menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca mendadak dalam beberapa hari ke depan. Selain itu juga mengingatkan agar masyarakat secara berkala memantau informasi prakiraan cuaca, peringatan dini, dan peringatan cuaca ekstrim resmi melalui kanal informasi BMKG. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
0: Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Dampak dinamika situasi global serta kondisi ekonomi dalam negeri yang terus berfluktuasi, pemerintah Kota Madiun melakukan penyesuaian anggaran terkait tender proyek dan pengadaan barang atau jasa untuk tahun anggaran 2026. Satlantas Polres Ponorogo menerapkan tilang manual dan mengamankan ratusan kendaraan yang akan digunakan aksi balap liar. Satu jemaah haji asal Ngariboyo Magetan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi dan belum memungkinkan mengikuti wukuf dan rangkaian Arab Musna lainnya pada puncak haji. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Minggu 24 Mei 2026. Simak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Adi Raswadi, selamat pagi.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 24 Mei 1844, telegraf elektrik untuk kali pertama digunakan. Samuel F.B. Morse sebagai penemu telegraf adalah orang yang kali pertama menggunakannya dengan mengirimkan telegram dari Maryland ke Washington DC, Amerika Serikat.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Pantau cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
2: ya,
1: cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini, kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Ya, mendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil sumber data cuaca dari Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo. Untuk perkiraan cuaca hari ini Minggu 24 Mei 2026 untuk Kota Madiun, dini hari dan pagi hari diperkirakan cerah. Siang dan sore diperkirakan hujan ringan, sementara malam diperkirakan berawan. Suhu ada di kisaran 24 sampai 29 derajat Celcius.

0: Dan siang dan sore diperkirakan hujan ringan dan malam hari diperkirakan cerah berawan. Suhu ada di kisaran 22 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 73 hingga 92%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 13,1 km per jam. Untuk Ngawi pendengar, dini hari diperkirakan udara kabur, pagi hari diperkirakan cerah. Siang dan sore diperkirakan hujan ringan dan malam hari diperkirakan berawan. Suhu ada di kisaran 23 sampai 30 derajat Celcius. Kelembapan udara 73 hingga 97%. Angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 7,8 km per jam. Kemudian untuk Pacitan pendengar, dini hari diperkirakan kabut. Kemudian pagi hari diperkirakan udara kabur, demikian juga malam hari udara kabur, sementara siang dan sore diperkirakan berawan. Suhu berkisar 21 sampai 26 derajat Celcius, kelembapan udara 85 hingga 98%, angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 7 km per jam. Kemudian untuk Ponorogo pendengar, dini hari diperkirakan kabut, pagi hari diperkirakan udara kabur, siang, sore dan malam diperkirakan berawan. Suhu berkisar 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 66 hingga 96%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 10,8 km per jam. Ya pendengar, ada peringatan dini waspada hujan intensitas ringan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada siang sore hari terjadi di kota Kabupaten Madiun, Magetan, dan Ngawi.
1: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.
2: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.